dan juga itu rumput laut. Kita lihat tadi sebenarnya potensinya luar biasa, tapi belum benar-benar dimaksimalkan. Saya lihat tadi harga sudah cukup baik, off-taker juga sudah

0: masih sangat tradisional sekali.
1: Selain meninjau kawasan budidaya rumput laut, Wakil Presiden juga meninjau tambak garam di Kecamatan Landuleko sebagai bagian dari upaya pemerintah mendorong penguatan sektor ekonomi, masyarakat pesisir, dan ketahanan pangan berbasis kelautan di Kabupaten Rotendau. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menyebutkan demam setelah imunisasi merupakan kondisi aman karena tubuh sedang membentuk kekebalan alami. Hal itu disampaikan Dante usai mengunjungi salah satu puskesmas di Banda Aceh. Sasahnia melaporkan selengkapnya.
3: Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menyebut demam setelah imunisasi merupakan kondisi yang sehat dan tidak membahayakan bagi anak. Hal itu disampaikan Dante usai mengunjungi salah satu puskesmas di Banda Aceh kemarin sore. Menurut Dante, demam setelah imunisasi muncul karena tubuh sedang membentuk antibodi dan kekebalan secara alami. Ia mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir apabila suhu tubuh anak meningkat setelah menerima imunisasi.
4: Kalau imunisasi kan demam, saya bilang kita buat slogan aja. Bahwa demamnya anak yang sudah diberikan imunisasi adalah demam sehat. Jadi tagline-nya adalah demam sehat. Jadi demam yang tidak membahayakan.
3: Dante menjelaskan pembentukan kekebalan tubuh membutuhkan proses metabolisme lanjutan sehingga suhu tubuh anak meningkat terlebih dahulu. Menurutnya, kondisi tersebut justru menunjukkan proses pembentukan kekebalan tubuh yang berjalan dengan baik. Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh Iliza Saabuddin Jamal mengatakan pemerintah terus memperkuat edukasi imunisasi kepada masyarakat melalui pendekatan yang persuasif. Ia menyebut masih ada masyarakat yang terpengaruh oleh hoaks dan informasi keliru mengenai imunisasi anak.
5: Kita sadar bahwa sebagian masyarakat masih memiliki keraguan, masih termakan isu hoaks dan juga mendapat informasi yang tidak benar terkait imunisasi. Karena itu, kita tidak boleh lelah untuk menjelaskan bahwa imunisasi itu aman, penting menyelamatkan nyawa.
3: Iliza menegaskan pemerintah akan terus menjelaskan bahwa imunisasi aman dan penting untuk melindungi anak dari penyakit menular. Ia juga menyebut demam setelah imunisasi merupakan panas yang sehat, sama seperti yang disampaikan oleh Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono. Dari Banda Aceh, Sasahania, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah terus membuka peluang investasi untuk mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN melalui Forum Bisnis Peluang Investasi Strategis IKN yang digelar di Jakarta. Pemerintah menawarkan sejumlah proyek siap investasi sekaligus berbagai kemudahan bagi calon investor. Laporan selengkapnya bersama dengan Putri Cahyapurnama dari Voice of Indonesia.
6: Pemerintah terus berupaya mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN, sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi di kawasan pendukungnya. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan menggelar Forum Bisnis Peluang Investasi Strategis IKN di Jakarta. Forum ini dihadiri oleh Pejabat Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Perwakilan Otorita IKN, Asosiasi Bisnis, serta calon investor. Dalam forum tersebut, pemerintah menyampaikan pembaruan terkini mengenai pengembangan IKN, sekaligus peluang investasi yang dapat digarap oleh dunia usaha. Sekretaris Kementerian Investasi dan Hilirisasi Rudi Salahuddin mengatakan pemerintah telah menyiapkan 9 proyek investasi yang siap ditawarkan kepada investor. Proyek tersebut masuk dalam skema Investment Project Ready to Offer atau IPRO.
7: Dalam rangka mendukung pembangunan IKN, Kementerian Investasi BKPM juga telah menyusun 9 Investment Project Ready to Offer atau IPRO di kawasan pendukung IKN. Penyusunan IPRO tersebut bertujuan untuk mendorong percepatan investasi dan pengembangan kawasan penyangga IKN melalui penawaran proyek-proyek strategis yang siap ditawarkan kepada investor, baik domestik maupun internasional.
6: Proyek-proyek yang ditawarkan mencakup pembangunan infrastruktur dasar mulai dari jalan tol, penyediaan hunian modern, hingga pengembangan kawasan dengan pendekatan kota pintar atau smart city. Sementara itu, Direktur Investasi dan Kemudahan Berusaha Otorita IKN, Ferdinand Canalo, menjelaskan bahwa pemerintah juga menyiapkan berbagai insentif untuk menarik minat investor. Insentif tersebut mencakup fasilitas fiskal maupun non-fiskal. Salah satu fasilitas utama yang ditawarkan adalah tax holiday, yakni pembebasan pajak penghasilan atau PPH badan dan orang pribadi hingga 100% bagi investor di IKN.
0: Nah, ini tadi khusus masalah insentif dari investasi yang ada di Nusantara, itu ada insentif fiskal maupun non-fiskal. Pertama, tax holiday. Nah, ini PPH badan, PPH orang, itu dihitung 100% ya. Jadi, untuk semua investor yang ada di IKN, itu PPH badan maupun orangnya itu 100%, nilainya nol.
6: Saat ini, Otorita IKN memetakan kebutuhan investasi ke dalam dua kategori besar. Untuk jangka pendek, peluang investasi diarahkan pada pembangunan sekolah berasrama, pergudangan, pusat penitipan anak, hingga fasilitas pengelolaan limbah B3. Sementara untuk jangka panjang, pemerintah membuka peluang investasi pada sektor data center, perdagangan karbon atau carbon trading, serta pengembangan energi hijau. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat pelaku UMKM mengkhawatirkan kemampuan daya beli masyarakat menurun di tingkat pedagang. Kenaikan biaya operasional mulai dirasakan. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Ima Larasati dari RRI Semarang.
8: Perputarannya masih tetap stabil walaupun harga jualnya tidak bisa serendah tahun lalu.
9: Pendengar, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai dirasakan dampaknya oleh para pelaku usaha kecil di Kota Semarang. Kondisi tersebut dinilai turut mempengaruhi harga sejumlah kebutuhan usaha, terutama barang pendukung yang masih menggunakan bahan impor. Di tingkat pedagang, situasi ini mulai dirasakan melalui kenaikan biaya operasional, salah satunya pada kebutuhan kemasan atau packaging yang berbahan dasar plastik impor. Meski demikian, sejumlah pelaku usaha mengaku masih mampu bertahan karena kebutuhan masyarakat terhadap bahan-bahan pokok relatif masih stabil hingga saat ini. Salah seorang pedagang telur Omega di kawasan Sambiroto Semarang, Izatin, mengaku penjualan telur hingga saat ini masih cenderung stabil. Menurutnya, telur masih menjadi salah satu sumber protein dengan harga paling terjangkau yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Ia menyebut harga telur Omega sejak Lebaran masih bertahan di kisaran Rp33.000 per kilogram dan belum mengalami penurunan hingga saat ini. Selain harga telur, kenaikan biaya kemasan juga mulai dirasakan para pedagang karena bahan plastik masih bergantung pada impor.
10: Kalau penjualan telur harian sampai saat ini masih cenderung stabil. Mungkin karena telur juga sebagai menu protein termurah dan merupakan menu harian yang bisa dikonsumsi terus-menerus dengan berbagai pilihan jenis masakan ya. Jadi perputarannya masih tetap stabil walaupun harga jualnya tidak bisa serendah tahun lalu.
9: Sementara itu, ekonom Universitas Negeri Semarang, Fitra Desinuken, mengatakan tingginya permintaan terhadap dolar turut mempengaruhi pelemahan rupiah. Menurutnya, kondisi ini berdampak pada berbagai sektor karena banyak kebutuhan nasional masih bergantung pada impor dan transaksi dolar.
11: Karena bagaimanapun juga lemahnya dolar saat ini itu sangat dipengaruhi oleh permintaan terhadap dolar, berlaku hukum supply dan demand.
9: Ia menilai kenaikan biaya kebutuhan tersebut secara perlahan dapat menekan daya beli masyarakat terhadap produk-produk UMKM. Meski demikian, masyarakat diminta tidak semakin bergantung pada dolar maupun produk impor agar tekanan terhadap nilai tukar rupiah tidak semakin besar. Di sisi lain, ia melihat aktivitas ekonomi masyarakat melalui gelaran Car Free Day dinilai masih mampu membantu perputaran ekonomi pelaku UMKM. Ramainya pengunjung di ruang publik tersebut menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk tetap menjaga penjualan di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Edi Sulistyo Bramianto, menyebut pihaknya terus mendorong penguatan UMKM melalui pelatihan digitalisasi, peningkatan kualitas produk, hingga pengurusan legalitas usaha agar UMKM mampu bertahan, bahkan naik kelas di tengah tantangan ekonomi saat ini.
12: Kemudian kita ada layanan juga di Purwokerto, di Plut, Banyumas, kemudian di Solo kita juga ada layanan di Hetero. Jadi kami menyediakan konsultan dan banyak UMKM yang sudah datang ke kami.
9: Kondisi ini menunjukkan pelemahan rupiah tidak hanya berdampak pada sektor industri besar, namun juga mulai dirasakan pelaku usaha kecil dan pedagang harian. Meski daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok masih relatif terjaga, para pedagang berharap kestabilan nilai tukar rupiah dapat segera membaik agar harga kebutuhan usaha tidak terus meningkat. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah memastikan keselamatan 9 warga negara Indonesia dalam misi kemanusiaan ke Gaza menjadi prioritas utama. Kepulangan mereka ke Indonesia dijadwalkan pada akhir pekan ini. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Hana Syarif dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.
13: Laporan khusus.
14: Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecamannya atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para
15: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan komitmennya untuk memastikan 9 warga negara Indonesia yang tergabung dalam misi kemanusiaan menuju jalur Gaza dapat kembali ke tanah air dengan selamat. Para WNI yang mengikuti pelayaran Global Summit Flotilla 2.0 tersebut telah dibebaskan dari Israel dan kini telah meninggalkan wilayah tersebut. Mereka dilaporkan tiba di Istanbul, Turki pada Kamis waktu setempat sebagai bagian dari proses pemulangan kembali ke tanah air. Namun, Menlu Sugiono juga mengecam keras atas tindakan yang dilakukan oleh aparat Israel terhadap para aktivis WNI. Sebelumnya, mereka sempat ditahan saat menjalankan misi kemanusiaan menuju Gaza. Selama berada dalam tahanan, mereka disebut mengalami tindakan kekerasan oleh aparat setempat.
14: Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecamannya atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para relawan selama masa penahanan. Tindakan yang merendahkan martabat warga sipil dalam sebuah misi kemanusiaan merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional yang tidak dapat ditoleransi.
15: Sebelumnya, pada Kamis lalu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menyebut, sejak awal Kemlu melalui Direktorat Perlindungan WNI telah menjalin koordinasi dengan KBRI Ankara, KBRI Kairo, dan KBRI Amman untuk menyiapkan langkah-langkah antisipatif guna menjamin keselamatan sekaligus mempercepat proses pemulangan para WNI. Selain itu, pihaknya juga terus berkomunikasi dengan berbagai pihak terkait untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai kondisi mereka.
16: Sebagaimana yang terus kita sampaikan, Mas, bahwa dari sejak awal Pak Menlu itu sudah menginstruksikan, sejak awal keberangkatan tim ini, telah instruksikan ke berbagai perwakilan RI terkait kita, Ankara, Kairo, Amman, semuanya untuk melakukan koordinasi erat dengan berbagai pihak. Ini konkret. Di lapangan, ini semuanya untuk menjamin keselamatan, keamanan para WNI kita. Kita juga terus melakukan pendekatan ke berbagai pihak, semua otoritas yang terkait untuk memastikan akses-akses ke konsuleran mereka dan dukungan medis jika diperlukan. Dan saya sampaikan terus-menerus berbagai kanal diplomasi juga, selain Pak Menlu, perwakilan RI, dan juga kita di sini Kemlu, selalu mengupayakan berbagai cara untuk memastikan pemulangan WNI kita ini secara aman dan dilakukan dengan secepat-cepatnya.
15: Sementara itu, meski Indonesia dan Israel tergabung dalam Board of Peace atau BOP, Kemlu menegaskan bahwa pemerintah tidak melakukan komunikasi langsung dengan Israel untuk membebaskan para aktivis. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas pertanyaan publik terkait kemungkinan pemanfaatan BOP sebagai jalur diplomasi. Menurut Yvonne, hal tersebut karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel meski keduanya tergabung dalam BOP. Kendati demikian, pemerintah tetap mengoptimalkan berbagai jalur yang tersedia untuk memastikan perlindungan bagi WNI.
16: Kita tidak melakukan komunikasi langsung dengan Israel. Kita menggunakan, sebagaimana saya sampaikan tadi, semua kanal diplomasi yang bisa kita, yang tersedia untuk melindungi WNI kita. Sebagaimana disampaikan Pak Menlu, beliau telah menghubungi sejumlah negara terkait dan juga negara-negara sahabat. Semua kanal diplomasi, kami tekankan lagi, semua kanal diplomasi kita lakukan. Kalau jawabannya detail, komunikasi langsung nggak dengan Israel? Kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel, Mbak.
15: Di sisi lain, juru bicara Kementerian Luar Negeri Fat Nabil Ahmad Mulacela menambahkan, keanggotaan dua negara dalam satu organisasi internasional tidak serta-merta mencerminkan adanya hubungan diplomatik di antara keduanya. Hal tersebut menurutnya juga berlaku dalam hubungan antara Indonesia dan Israel.
17: sebetulnya supaya jelas saja bahwa keanggotaan dua negara dalam satu organisasi itu tidak mencerminkan adanya hubungan diplomatik antar negara tersebut, dan ini berlaku juga bagi misalnya sama-sama anggota negara PBB dan lain-lain, itu bukan berarti kita memiliki hubungan diplomatik. Jadi sedikit
15: Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid yang optimistis bahwa Indonesia dapat membebaskan WNI tanpa berkomunikasi langsung dengan Israel. Hal tersebut ia nyatakan ketika perwakilan Global Peace Convoy Indonesia atau GPCI mendatangi Kompleks Parlemen Senayan pada Selasa lalu. Hidayat Nur Wahid juga mengecam tindakan militer Israel yang melakukan pencegatan di perairan internasional. Menurutnya, hal tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional.
18: Tentu penting untuk Indonesia, apalagi sebagai Ketua Dewan HAM PBB, untuk menyikapi ini secara serius. Karena ini jelas pelanggaran HAM sangat terbuka. Dan nomor dua juga, terutama kepada rekan-rekan wartawan, saya kira ini juga momentum yang penting untuk dimaknai bahwa Israel memang membeli wartawan. Dan bahkan dalam berita yang disampaikan oleh Committee to Protect Journalists, perang sejak Oktober 2023 sampai hari ini, jumlah jurnalis, baik wartawan maupun pekerja media, yang tewas akibat serangan Israel telah melampaui 260.
15: Rencananya, ke-9 WNI tersebut diperkirakan akan tiba di tanah air pada akhir pekan ini. Pemerintah juga akan terus mengawal proses kepulangan dan memprioritaskan keselamatan WNI hingga tiba di Indonesia dengan aman. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, pemulangan 9 warga negara Indonesia relawan kemanusiaan Gaza menjadi topik editorial RRI pagi ini. Editorial disampaikan oleh Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kita patut bersyukur karena 9 warga negara Indonesia yang sempat ditahan militer Israel kini sudah bebas dan telah tiba di Istanbul, Turki pada Kamis 21 Mei 2026. Mereka sebelumnya tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla 2.0 untuk membantu rakyat Gaza, Palestina. Kesembilan warga negara Indonesia relawan tersebut dilaporkan dalam kondisi selamat. Meskipun demikian, sebelumnya mereka sempat mendapatkan tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi oleh tentara Israel selama masa penahanan. Perlakuan militer Israel tersebut tentu tidak dapat dibenarkan dan sangat mencederai nilai-nilai kemanusiaan universal. Segala bentuk tindakan tidak manusiawi terhadap relawan kemanusiaan merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional. Untuk itu, kita perlu menyerukan pentingnya penghormatan atas hak-hak sipil serta jaminan keselamatan bagi para relawan yang tengah menjalankan misi damai di wilayah konflik. Di sisi lain, kita patut mengapresiasi langkah-langkah diplomasi responsif dari pemerintah Indonesia. Koordinasi intensif lintas negara yang dilakukan sejak laporan pencegatan kapal diterima membuahkan hasil nyata. Langkah ini melibatkan KBRI Ankara, KBRI Kairo, KBRI Roma, KBRI Aman, dan KJRI Istanbul, termasuk komunikasi aktif dengan otoritas serta mitra internasional terkait. Keberhasilan ini membuktikan bahwa kekuatan diplomasi dan solidaritas internasional mampu membuka jalan bagi penyelesaian persoalan kemanusiaan global yang kompleks. Ditambah lagi, kerjasama diplomatik yang erat dengan pemerintah Turki menjadi faktor kunci dalam mempercepat proses pembebasan hingga pengurusan kepulangan para relawan. Kedepan, kita berharap seluruh WNI yang saat ini sedang menjalani proses transit dan pendampingan diplomatik di Turki dapat segera kembali ke tanah air. Pemerintah harus terus mengawal dan memastikan seluruh proses pemulangan para relawan ke Indonesia berjalan dengan aman, sehat, dan lancar. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Informasi mancanegara. Direktur Eksekutif Badan Energi Internasional atau IEA, Fatih Birol memperingatkan bahwa stok minyak komersial dunia terus menurun cepat. Penurunan tersebut terjadi akibat dampak konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah. Dan Birol menyampaikan peringatan tersebut ketika menghadiri pertemuan Menteri Keuangan Negara-Negara G7 di Paris. Menurut Birol, dunia masih memiliki pasokan minyak untuk beberapa pekan ke depan. Dan selanjutnya informasi dari dunia olahraga. Langka Jonathan Christie di Malaysia Masters 2026 terhenti pada babak perempat final. Jojo kalah dari pebulu tangkis Tiongkok Hu Zhe'an melalui pertandingan 3 game dan pertandingan berlangsung di Axiata Arena Kuala Lumpur, Malaysia pada Jumat kemarin.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Kembali menemani Anda pendengar di Banten pagi ini ya. Dan tadi kita sudah menyimak warta berita yang telah disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Sentral dari Jakarta, pendengar. Dan saat ini sudah kembali lagi ya di Pro 1 RRI Banten, pendengar. Dan untuk Anda mungkin yang saat ini baru bangun, selamat pagi ya. Selamat menyambut hari libur ya di hari Sabtu hari ini. Dan matahari juga sangat bersinar cerah ya, pendengar ya. Dan untuk Anda yang mau berbagi kondisi cuaca ataupun kondisi lalu lintas di sekitar Anda saat ini seperti apa, masih kami tunggu ya di WhatsApp 0811 450 949. Dan satu informasi kami sampaikan kembali, pendengar, dari Lebak terkait untuk pemerintah Kabupaten Lebak hingga saat ini masih menunggu, pendengar, kepastian bantuan sapi kurban dari pemerintah pusat untuk Hari Raya Idul Adha tahun ini. Bantuan hewan kurban tersebut diharapkan kembali diberikan seperti pada pelaksanaan Idul Adha tahun sebelumnya. Kemudian Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lebak, pendengar, telah mengusulkan sejumlah sapi milik peternak lokal agar dapat dipilih menjadi bantuan sapi kurban dari pemerintah pusat. Kepala Bidang Produksi Peternakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lebak, pendengar, Itan Oktarianto, mengatakan usulan tersebut sudah disampaikan beberapa waktu lalu. Dan pemerintah Kabupaten Lebak berharap tahun ini kembali mendapatkan bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia. Sebab bantuan tersebut dinilai dapat membantu masyarakat sekaligus mendukung peternak lokal, pendengar. Ia juga menambahkan para peternak di wilayah selatan cukup antusias menunggu hasil seleksi dari pemerintah pusat. Dan para peternak berharap sapi milik mereka dapat terpilih sebagai hewan kurban bantuan presiden. Untuk informasi tersebut, pendengar, kami kutip dari rri.co.id.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Tadi sudah diinformasikan terkait dari Lebak ya. Dan untuk saat ini informasi pendengar mengenai ibadah haji, di mana Caimin Amirul Haji 2025 pendengar sekaligus Menko PMK Muhaimin Iskandar memastikan pelaksanaan haji berjalan lancar mulai embarkasi hingga Madinah dan Mekah pendengar. Pernyataan tersebut disampaikan usai rapat evaluasi penyelenggaran haji bersama jajaran terkait. Dan menurut Caimin, Arab Saudi menunjukkan kesungguhan mendukung kelancaran ibadah haji pendengar melalui perubahan sistem pelayanan dan pengaturan di lapangan. Langkah ini dinilai efektif menekan potensi kendala selama pelaksanaan ibadah haji 1447 Hijriah. Dan saat ini pendengar, perhatian pemerintah mulai difokuskan pada persiapan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armuzna. Puncak ibadah dijadwalkan mulai Senin 25 Mei 2026 saat jemaah diberangkatkan menuju Arafah pendengar. Dan Caimin juga mengimbau seluruh jemaah menjaga kondisi kesehatan menjelang Armuzna dengan memperbanyak istirahat dan mencukupi kebutuhan cairan tubuh.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Nis, aku diterima kuliah di luar negeri. Aku takut ninggalin mereka, tapi orang tua aku di kampung cuma tinggal berdua.
5: Din, meraih pendidikan bukan berarti meninggalkan keluarga. Kamu tetap bisa mendukung mereka walaupun dari jauh. Kamu berhak mengejar masa depan kamu.
6: Perempuan berhak bermimpi, belajar, dan berkembang tanpa harus kehilangan ikatan keluarga. Dukung kesempatan pendidikan bagi perempuan Indonesia.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi ya. Selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung di Pro 1 RRI Banten pendengar. Dan satu informasi dari Lebak ya, di mana pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak pendengar Halson Nenggolan ini melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah ruangan kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak pendengar Jumat 22 Mei 2026 kemarin. Sidak tersebut dilakukan untuk memastikan pelaksanaan sistem work from home atau WFH dan work from office atau WFO berjalan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah Kabupaten Lebak pendengar. Dalam kegiatan tersebut, Halson didampingi pelaksana tugas Kepala BKPSDM Kabupaten Lebak, Fahri Fitriana. Dan pemeriksaan ini dilakukan sejak pagi hari dengan menyasar beberapa bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak pendengar. Di mana Halson juga mengatakan disiplin ASN harus tetap menjadi prioritas meskipun pola kerja dilakukan secara fleksibel. Menurutnya ASN yang mendapat jadwal WFO harus hadir tepat waktu dan melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya. Dan dia juga menegaskan pemerintah daerah akan terus melakukan pengawasan agar sistem kerja yang diterapkan berjalan efektif dan optimal pendengar. Dalam sidak tersebut sejumlah pegawai terlihat tetap menjalankan aktivitas pelayanan dan administrasi seperti biasa dan beberapa pegawai juga tampak melakukan koordinasi pekerjaan secara daring dengan rekan kerja yang sedang menjalankan WFA pendengar. Dan petugas pelaksana kepala BKPSDM Kabupaten Lebak Fahri Fitriana pendengar menyampaikan juga pihaknya terus memantau pelaksanaan sistem kerja ASN di seluruh perangkat daerah. Ia mengatakan BKPSDM juga melakukan evaluasi secara berkala terhadap tingkat disiplin dan kehadiran pegawai. Ia mengingatkan agar seluruh pegawai mematuhi aturan yang telah ditetapkan pemerintah terkait jadwal WFH dan WFO. Dalam sidak tersebut, tidak hanya kehadiran pegawai pendengar yang menjadi perhatian, tetapi juga kesiapan pelayanan administrasi di setiap bagian.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi saudara pendengar Kilas Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat bersama saya Lela Rahma. Kita awali informasi pertama pendengar, Indonesia diproyeksikan menjadi pasar ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara pada 2026. Nilai ekonomi digital nasional bahkan diperkirakan menembus lebih dari 2 juta triliun rupiah. Fungsional penyuluh pajak Alimuda DJP Banten Rohmah mengatakan pertumbuhan ekonomi digital Indonesia terus meningkat setiap tahun. Kondisi tersebut didorong masifnya penggunaan internet dan transaksi elektronik di masyarakat. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Bupati Lebak Muhammad Hasbi Syadiki Jayabaya menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Lebak dalam memperkuat sektor pertanian sebagai fondasi pembangunan daerah. Komitmen tersebut juga diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan nasional yang menjadi program prioritas pemerintah pusat. Sekian kilas berita pagi ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi ini pendengar, dan satu informasi kami sampaikan dari dikutip dari rri.co.id pendengar, di mana untuk polemik susu formula dalam program MBG 2026, DAI minta BGN tinjau ulang kebijakan pendengar. Rencana penyediaan susu formula dalam program makan bergizi gratis MBG 2026 ini memunculkan perhatian dari kalangan tenaga kesehatan pendengar. Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI secara resmi mengirim surat terbuka kepada Badan Gizi Nasional atau BGN agar kebijakan tersebut ditinjau ulang dan disesuaikan dengan aturan kesehatan nasional pendengar. Dalam surat yang ditujukan kepada Kepala BGN Dr. Insinyur Dadan Hindayana, IDAI menyampaikan kekhawatiran bahwa distribusi susu formula secara massal tanpa dasar indikasi medis dapat berdampak pada menurunnya angka pemberian ASI eksklusif di Indonesia pendengar. Dan IDAI juga menilai kebijakan gizi nasional perlu disusun secara hati-hati agar tidak menimbulkan persepsi bahwa susu formula dapat menggantikan peran utama ASI bagi bayi dan anak pendengar. Organisasi profesi dokter anak juga menekankan bahwa ASI memiliki manfaat besar dalam mendukung daya tahan tubuh, kemudian tumbuh kembang, serta pembentukan ikatan emosional antara ibu dan bayi. Dalam surat terbuka tersebut pendengar, IDAI juga meminta adanya harmonisasi kebijakan antara BGN dan Kementerian Kesehatan agar program intervensi gizi nasional berjalan searah dengan regulasi yang berlaku, termasuk standar WHO terkait pemasaran produk pengganti ASI pendengar. Polemik ini menjadi perhatian publik ya, karena program MBG merupakan salah satu program strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Dan untuk informasi kami kutip pendengar dari rri.co.id.

Tahukah kamu, pemadam kebakaran sudah ada sejak zaman Romawi kuno. Tepatnya tahun 24 sebelum Masehi, Kaisar Augustus membentuk pasukan penjaga malam bernama Vigiles. Mereka bertugas memadamkan api dan menjaga kota dari kebakaran. Di Eropa, layanan pemadam modern mulai terbentuk setelah kebakaran besar London tahun 1666. Saat itu, perusahaan asuransi bahkan punya tim pemadam sendiri. Hanya rumah dengan tanda asuransi yang diselamatkan. Di Indonesia, pemadam kebakaran pertama kali hadir di Batavia pada tahun 1873. Dibentuk oleh pemerintah kolonial. Kini, damkar menjadi garda terdepan penyelamat jiwa dan harta dari si jago merah. Hargai kerja mereka, waspada api, lindungi diri. Pemadam kebakaran, siaga, sigap, penyelamat. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Nggak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro 1 RRI Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Satu lagu pendengar dari Tompi Selalu Denganmu ya. Baru saja kami udarakan untuk Anda menemani pagi Anda di hari ini ya pendengar. Dan informasi masih mengenai makan bergizi gratis pendengar. Dan satu informasi dari Menteri Pekerjaan Umum atau PU Dodi Hanggono mengatakan Kementerian PU telah menyelesaikan pembangunan 222 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG, di mana fasilitas tersebut dibangun di berbagai daerah di Indonesia, pendengar. Menurut Dodi, pemerintah menyiapkan dua jenis ukuran bangunan SPPG dan penentuan ukuran tersebut disesuaikan dengan kebutuhan layanan masyarakat di masing-masing wilayah. Dodi mengatakan juga konsep pembangunan SPPG ini memiliki kemiripan dengan program sekolah rakyat. Dan Kementerian PU membangun fasilitas tersebut berdasarkan permintaan dari Badan Gizi Nasional atau BGN. Penentuan lokasi pembangunan dilakukan bersama Kementerian Dalam Negeri, BGN, dan Kementerian PU pendengar. Selanjutnya BGN menentukan ukuran bangunan sesuai dengan kebutuhan layanan pada masing-masing wilayah. Nah, Dodi juga mengatakan pihaknya masih menunggu arahan Presiden terkait jadwal peresmian 222 SPPG tersebut, dan koordinasi mengenai agenda peresmian dilakukan melalui jajaran Sekretariat Kabinet dan Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Pemerintah juga masih menentukan lokasi pelaksanaan peresmian tersebut pendengar, dan Dedi memastikan seluruh pembangunan 222 SPPG telah selesai dilaksanakan.

Esensi buku Critical Eleven karya Ika Natasa. Critical Eleven mengisahkan pertemuan Ale dan Anya di dalam pesawat yang kemudian berkembang menjadi hubungan yang serius hingga pernikahan. Istilah Critical Eleven merujuk pada 11 menit penting dalam dunia penerbangan, 3 menit setelah lepas landas, dan 8 menit sebelum mendarat, yang diibaratkan sebagai momen krusial dalam hubungan mereka. Awalnya, hubungan Ale dan Anya terasa sempurna. Mereka saling melengkapi dan memiliki koneksi emosional yang kuat. Namun, kehidupan pernikahan membawa tantangan yang tidak terduga. Ternyata mereka harus menghadapi kehilangan yang besar yang mengguncang hubungan mereka hingga ke titik terendah. Novel ini menggambarkan bagaimana komunikasi yang buruk dapat memperparah konflik dalam hubungan. Ale dan Anya sama-sama terluka, tetapi memilih cara berbeda dalam menghadapi rasa kehilangan. Hal ini justru menciptakan jarak di antara mereka. Ika Natasa menyajikan cerita dengan sudut pandang yang bergantian, sehingga pembaca dapat memahami perasaan kedua tokoh secara mendalam. Emosi yang dihadirkan terasa realistis dan menyentuh. Critical Eleven mengajarkan bahwa cinta tidak hanya tentang kebahagiaan, tetapi juga tentang bagaimana pasangan menghadapi masa sulit bersama. Komitmen, komunikasi, dan kejujuran menjadi kunci untuk mempertahankan hubungan. Novel ini memberikan perspektif yang matang tentang kehidupan pernikahan. Demikian esensi buku Critical Eleven karya Ika Natasa dari

0: Jauh sebelum hiruk-pikuk sepak bola modern hari ini, Indonesia telah mencatatkan tinta emas di panggung tertinggi jagat raya. Pada tahun 1938 di Perancis, tim kita yang saat itu bernama Hindia Belanda resmi menjadi tim pertama dari benua Asia yang berlaga di Piala Dunia. Perjuangannya pun tidak main-main. Para penggawa Nusantara harus menempuh perjalanan laut yang sangat panjang, melintasi samudra selama lebih dari 2 bulan dari pelabuhan Tanjung Priok menuju Perancis demi membela kehormatan di lapangan hijau. Uniknya, hingga saat ini Indonesia masih memegang rekor sebagai satu-satunya tim dengan jumlah pertandingan paling sedikit dalam sejarah Piala Dunia, yaitu hanya 1 pertandingan saat melawan Hungaria. Meski singkat, langkah itu adalah sejarah besar yang menjadi bukti bahwa semangat sepak bola kita telah mendunia sejak lama. Sebuah kebanggaan sejarah yang harus terus kita ingat bahwa Indonesia pernah dan akan selalu punya tempat di kancah dunia.
1: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.

Pendengar Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI meminta pemerintah menjaga pemberian air susu ibu atau ASI dan memperkuat pangan lokal dalam program perbaikan gizi nasional. Pendengar, hal itu disampaikan menyusul adanya petunjuk teknis distribusi susu formula lanjutan dan formula pertumbuhan dalam program makan bergizi gratis atau MBG. Pendengar, Ketua Pengurus Pusat IDAI Piprim Basarah Yanuarso, pendengar, mengatakan pihaknya mendukung penuh langkah pemerintah menurunkan angka stunting dan perbaikan gizi anak Indonesia. Namun IDAI menilai distribusi susu formula secara massal tanpa indikasi medis berpotensi mengganggu keberhasilan program ASI eksklusif. Pendengar, kemudian Ketua Satgas ASI IDAI, pendengar, Naomi Esternita F. Dewanto ini menegaskan ASI memiliki kandungan penting yang tidak dapat digantikan susu formula. Menurutnya ASI mengandung zat kekebalan tubuh, bakteri baik dan kesehatan usus serta komponen penting untuk pertumbuhan otak anak. Pendengar, sementara itu Ketua Unit Kerja Koordinasi Nutrisi dan Penyakit Metabolik IDAI, pendengar, Yoga Devaira, menilai pencegahan stunting lebih efektif dilakukan melalui pemberian makanan pendamping ASI berbahan pangan lokal yang kaya protein. Pendengar, bisa telur, ikan, ayam, dan daging yang merupakan sumber nutrisi penting bagi anak di usia anak usia di atas 6 bulan. Nah, selain itu IDAI juga meminta pemerintah meninjau ulang petunjuk teknis distribusi susu formula lanjutan dan formula pertumbuhan agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan anak Indonesia di masa depan. IDAI juga berharap seluruh kebijakan gizi nasional ini benar-benar berpihak pada hak tumbuh kembang anak demi mewujudkan generasi emas 2045.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: kepada kami.
1: Ya ya, lunasan haji ini belum ada keresan.
2: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Peon.
3: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
4: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
5: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
6: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Mendengar satu informasi dari Lebak, seekor sapi jenis limosin dari Kecamatan Cibaliung, Kabupaten dari Pandeglang maksudnya pendengar. Jadi seekor sapi jenis limosin dari Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang ini terpilih menjadi sapi kurban bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pendengar untuk wilayah Kabupaten Pandeglang pada Hari Raya Idul Adha 2026. Hewan premium tersebut lolos seleksi ketat tim sekretariat presiden setelah memenuhi spesifikasi bobot ekstrim dan standar kesehatan veteriner nasional. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan pendengar DPKP Kabupaten Pandeglang Bambang Sugiarto ini menyebutkan sebelumnya ada dua wilayah yang dipetakan sebagai kandidat penyedia. Kemudian tim teknis melakukan pemantauan mendalam di peternakan Kecamatan Cibaliung dan Kecamatan Cikesik untuk mencari sapi terbaik. Namun hasil kurasi akhir, tim kepresidenan menjatuhkan pilihan pada sapi asal Cibaliung karena kualifikasinya paling unggul pendengar. Nah, selain keunggulan postur fisik, status proteksi medis juga disebutnya menjadi indikator mutlak penentu kelayakan komoditas. Bambang juga mengatakan bobot real sapi kurban kepala negara untuk daerah Pandeglang ini tercatat menyentuh angka 980 kg. Dan menurutnya kepercayaan dari istana dalam memilih dari peternak Pandeglang ini diharapkan menjadi stimulus bagi peternak lokal Pandeglang untuk terus meningkatkan mutu genetik dan manajemen pakan satwa. Bambang juga mengatakan pendengar pengawasan ketat terhadap sirkulasi kesehatan sapi presiden ini tetap berjalan berkala di bawah pemantauan langsung dokter hewan dinas. Fluktuasi kondisi fisik satwa disebutnya akan terus dipantau guna memastikan performanya tetap prima hingga hari penyembelihan tiba, pendengar. Dan untuk informasi tersebut kami kutip dari rri.co.id.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital. Bayangkan potensi yang terpendam, bak sungai yang tak mengalir deras. Potensi perempuan Indonesia yang terhalang karena ketidaksetaraan. Mereka bermimpi besar, ingin berkontribusi, ingin meraih kesuksesan. Tapi, mimpi itu seringkali terhenti karena batasan-batasan yang tak adil. Batasan yang dibangun bukan oleh kemampuan, tetapi oleh gender. Ketika diberikan kesempatan yang sama, mereka mampu berprestasi luar biasa. Mereka menjadi dokter, insinyur, pemimpin, dan pahlawan bagi keluarga dan bangsanya. Kesetaraan gender bukan hanya tentang keadilan, tetapi tentang memaksimalkan potensi bangsa.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi saudara pendengar Cek Fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat bersama saya Lela Rahma. Beredar unggahan di media sosial Instagram berisi narasi yang mengklaim pemerintah kota atau Pemko Tangerang Selatan akan melegalkan minuman keras demi meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar pendengar. Dilansir dari tirto.id, Pemko Tangsel membantah klaim tersebut dan justru mendukung operasi penertiban umum minuman beralkohol di wilayah kota Tangerang Selatan sebagai bentuk komitmen menjaga ketertiban umum, ketentraman masyarakat, serta melindungi generasi muda dari dampak negatif alkohol. Kota Tangerang Selatan berkomitmen penuh untuk menjaga wilayahnya bersih dari peredaran minuman beralkohol. Larangan peredaran alkohol tersebut dipertegas dalam aturan hukum perda nomor 2 tahun 2025 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Sekian Cek Fakta pagi ini, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

Pendengar, satu informasi mengenai harga emas ya. Diinformasikan pendengar, harga emas batangan Galeri 24 dan UBS di Pegadaian ini terpantau melemah pada perdagangan Sabtu 23 Mei 2026 pendengar. Koreksi harga pada akhir pekan ini terjadi jika dibandingkan posisi perdagangan sebelumnya yang sempat menunjukkan pergerakan positif. Melansir dari data sahabat Pegadaian pendengar, harga emas Galeri 24 hari ini tercatat sebesar Rp2.779.000 per gramnya. Ini berarti turun Rp9.000 per gram dibandingkan sebelumnya berada di level Rp2.788.000 per gramnya. Kemudian penurunan harga juga terjadi pada emas UBS yang hari ini berada di level Rp2.826.000 per gramnya, dan ini juga menunjukkan penurunan sebesar Rp23.000 per gram dari hari sebelumnya di Rp2.849.000 per gramnya pendengar. Nah, pergerakan harga logam mulia tersebut masih terlihat mengalami fluktuasi dalam beberapa waktu terakhir, dan kondisi tersebut pendengar juga menjadi perhatian masyarakat yang menjadikan emas sebagai instrumen investasi maupun lindung nilai.

Gempa bumi bisa terjadi kapan saja, tanpa peringatan. Apakah Anda sudah siap? Ketika bumi mulai bergetar, yang terpenting adalah tetap tenang. Jika berada di dalam ruangan, segera cari tempat berlindung. Seperti di bawah meja yang kuat, lindungi kepala dan leher, dan jauhi jendela atau benda-benda yang jatuh. Jika sedang berada di luar, carilah area terbuka. Jauhi bangunan, pohon, dan tiang listrik. Ingat, tetap di tempat sampai getaran berhenti. Pasca gempa, waspada terhadap gempa susulan, cek kondisi lingkungan, dan jangan lupa pantau informasi dari sumber resmi. Keselamatan adalah prioritas. Selalu siapkan rencana darurat bersama keluarga dan pastikan semua tahu apa yang harus dilakukan saat gempa terjadi. Gempa bumi memang tak bisa kita prediksi, tapi kita bisa selalu siap. Mari bersama kita jaga keselamatan diri dan orang-orang terdekat. Ingat, siaga adalah kunci untuk selamat dari gempa bumi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pendengar, satu informasi untuk Anda pencinta kopi. Ini pendengar wajib tahu ya, ada rekomendasi kopi yang ramah di lambung pendengar. Jadi untuk Anda pencinta kopi, pendengar, memilih jenis kopi yang tepat adalah langkah awal yang sangat penting. Pemilihan yang bijak akan membantu menikmati kopi favorit tanpa terus khawatir, tanpa perlu khawatir rasa perih datang menyerang pendengar. Kopi dengan standar kadar asam rendah biasanya jauh lebih aman dan nyaman untuk Anda konsumsi pendengar. Nah, tubuh akan merasa lebih tenang saat meminum kopi yang tidak memicu kenaikan asam lambung berlebih. Nah, salah satu pilihan yang sangat direkomendasikan bagi pengidap mah adalah jenis biji kopi Arabica. Kopi ini memiliki karakteristik yang lembut sehingga lebih ramah bagi sistem pencernaan sensitif. Jika dibandingkan dengan jenis Robusta, kadar asam pada kopi Arabica tergolong jauh lebih rendah dan ringan pendengar. Jadi hal tersebut bisa menjadikan opsi terbaik agar Anda tetap bisa ngopi dengan nyaman tanpa takut mah kambuh pendengar. Nah, jadi untuk Anda pendengar yang hobi ngopi tapi sering khawatir lambung perih, ada beberapa jenis pilihan kopi yang lebih bersahabat pendengar. Yang pertama ada Arabica Gayo dari Aceh. Rasanya begitu smooth saat diteguk dengan kadar asamnya yang sangat terjaga dan tidak berlebihan. Jadi bagi pemilik lambung yang sensitif, varian kopi ini dijamin bakal lebih ramah dan nyaman untuk dinikmati pendengar. Kemudian ada juga Arabica Toraja dari Sulawesi Selatan, memiliki tekstur yang padat, berpadu sempurna dengan kadar asam yang tidak berlebihan. Bagi Anda yang sering khawatir soal pencernaan pendengar, varian ini sangat bersahabat sehingga Anda bisa ngopi dengan lebih tenang setiap hari. Kemudian ada juga Arabica Sumatera Mandeling pendengar. Untuk Anda yang cari kopi aman nih, varian ini menawarkan sensasi yang kental di mulut dengan tingkat keasaman minimal. Serta ada aftertaste manis yang tertinggal sehingga lambung tetap terasa tenang dan nyaman tanpa rasa perih pendengar. Kemudian yang terakhir ada di Decaf Arabica Indonesia. Nah, buat Anda yang sangat sensitif terhadap kafein, pilihan ini sangat aman karena kandungan kafeinnya hampir nol pendengar. Anda bisa menikmati aromanya lebih tenang tanpa perlu khawatir perut terasa tidak nyaman. Dan selain itu, kopi dark roast dengan proses panggang lebih panggang lama ini lebih baik karena kadar asamnya jauh lebih berkurang. Hal ini bisa menjadikan pilihan sangat aman bagi Anda pendengar yang sering mengalami masalah kenaikan asam lambung tinggi. Nah, jadi bagi penggemar kopi dengan rasa yang creamy, menambahkan sedikit susu pada kopi bisa menjadi solusi yang tepat. Campuran susu tersebut pendengar efektif membantu menetralkan kandungan asam sehingga kopi terasa makin nyaman di perut. Dan untuk informasi tersebut pendengar, kami kutip dari rri.co.id.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

Esensi Buku, Dikta dan Hukum, karya Dia Anfarah. Dikta dan Hukum adalah kisah yang awalnya populer di media sosial sebelum diterbitkan menjadi novel. Cerita ini berfokus pada hubungan antara Dikta, mahasiswa hukum yang cerdas dan tegas, dengan Nadira, Hukum, gadis yang ceria namun menyimpan banyak luka. Hubungan mereka diawali dengan dinamika yang unik, di mana Dikta sering terlihat dingin dan galak, tetapi sebenarnya sangat peduli. Seiring waktu, hubungan mereka berkembang menjadi lebih dalam, penuh perhatian dan pengorbanan. Namun, ceritanya tidak hanya menghadirkan romansa manis, tetapi juga konflik emosional yang cukup berat. Salah satu kekuatan utama novel ini adalah karakter Dikta yang kompleks. Ia menggambarkan sebagai sosok yang kuat, tetapi menyimpan rahasia besar yang memengaruhi hidupnya. Hal ini membuat cerita menjadi lebih dramatis dan menyentuh. Penulis menyajikan kisah dengan gaya bahasa yang ringan namun emosional, sehingga mudah diterima oleh pembaca, terutama kalangan remaja. Dikta dan Hukum mengajarkan bahwa cinta bukan hanya tentang kebahagiaan, tetapi juga tentang pengorbanan dan keikhlasan. Novel ini menjadi populer karena mampu mengaduk emosi pembaca dan menghadirkan kisah yang relatable. Demikian, Esensi Buku, Dikta dan Hukum, karya Dia Anfarah dari RRI untuk Indonesia.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026. Panggung FIFA World Cup 2026 dipastikan kembali dipenuhi deretan pemain terbaik dunia yang siap menunjukkan kemampuan terbaiknya. Nama-nama besar seperti Kylian Mbappe, Erling Haaland, hingga Jude Bellingham diprediksi masih akan menjadi sorotan utama dengan performa impresif mereka di level klub maupun tim nasional. Namun, Piala Dunia juga selalu melahirkan bintang baru. Sejumlah pemain muda dari berbagai negara berpotensi mencuri perhatian dan menjadi kejutan besar di turnamen ini, membuktikan bahwa regenerasi sepak bola dunia terus berjalan. Persaingan antar pemain pun akan semakin ketat, bukan hanya demi kemenangan tim, tetapi juga untuk membuktikan siapa yang layak disebut sebagai yang terbaik di dunia. Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.
1: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Sesuatu yang indah dari Padi pendengar baru saja kami udarakan untuk Anda ya. Di pagi hari ini sudah jam 9 lebih 41 menit ya waktu Indonesia Barat. Dan kebersamaan kita masih lama pendengar sampai pukul 11 siang nanti ya. Satu informasi pendengar, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI Kementerian Hukum merekomendasikan penutupan 1004 situs bajakan sepanjang 2025 hingga 17 Mei 2026 pendengar. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat perlindungan hak cipta dan menekan maraknya pelanggaran kekayaan intelektual di ruang digital pendengar. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Dirjen KI Hermansyah Siregar menegaskan penutupan situs bajakan melindungi karya kreatif dan investasi pelaku industri nasional. Hermansyah menyebut pihaknya telah merekomendasikan penutupan 885 situs bajakan sepanjang 2025 untuk melindungi industri kreatif nasional. Permohonan penutupan berasal dari pemegang hak industri film, media, kemudian penerbitan hingga layanan streaming digital nasional, pendengar. Sementara itu, Direktur Penegakan Hukum DJKI Ari Ardian Rizadi menyebut laporan pelanggaran diverifikasi sebelum rekomendasi penutupan situs diterbitkan pendengar. Menurut Ari, proses tersebut mencakup verifikasi administrasi dan analisis substansi terhadap dugaan pelanggaran kekayaan intelektual digital.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Saya Budi Rustandi, Wali Kota Serang, menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola dunia 2026 ini. Warga Kota Serang bisa mengetahui seluruh informasi seputar Piala Dunia hanya di RRI. Jangan sampai ketinggalan.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar kelas berita pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Lela Rahma. Kita awal informasi pertama pendengar, Forum Bulog menyebut program bantuan pangan beras akan ditambah selama 2 bulan ke depan. Tambahan program tersebut menurut pihaknya telah disetujui dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 4 DPR RI. Direktur Utama Forum Bulog Rizal Ramli mengatakan tambahan bantuan pangan dinilai penting menghadapi potensi El Nino. Menurutnya bantuan pangan tersebut diharapkan menjaga ketahanan pangan masyarakat. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Gubernur Banten Andra Soni membuka resmi kegiatan Safara dan Digiwara 2026 yang digelar oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten di Bintaro Jaya Exchange, Jumat 22 Mei 2026 kemarin. Gelaran event ini untuk mendukung akselerasi ekonomi halal yang ada di Provinsi Banten. Gubernur menyampaikan berdasarkan data ekonomi syariah di Banten terus tumbuh dan berkembang, mulai dari makanan, fashion muslim, pesantren, hingga layanan keuangan syariah. Sekian kilas berita siang ini, berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Masih menemani Anda pendengar di Banten siang ini ya, Lela Rahma, sampai pukul 11 nanti pendengar. Satu informasi kami sampaikan pendengar, dikutip dari rri.co.id ya. Lembaga Layanan Disabilitas LLD Universitas Pamulang Unpam Kampus Kota Serang pendengar menggelar pelatihan komunikasi publik berbasis inklusi dengan tema mencegah pelecehan dan mewujudkan kampus aman bagi mahasiswa disabilitas di Unpam Kota Serang. Ini di hari Selasa lalu ya. Dan pelatihan tersebut pendengar menjadi bagian dari komitmen kampus dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif, aman, dan ramah bagi mahasiswa disabilitas. Direktur Unpam Kampus Kota Serang, Imam Sofi'i pendengar membuka kegiatan secara resmi. Dalam sambutannya ia menegaskan pentingnya membangun budaya akademik yang menghargai keberagaman dan memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh mahasiswa tanpa diskriminasi pendengar. Sementara itu Kepala Lembaga Layanan Disabilitas Unpam Nani Rusnaini menyampaikan bahwa pelatihan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman mengenai komunikasi publik berbasis inklusi sekaligus memperkuat upaya pencegahan pelecehan di lingkungan pendidikan tinggi pendengar. Kegiatan tersebut terlaksana melalui kolaborasi antara LLD Unpam, Unit Layanan Disabilitas Provinsi Banten, kemudian Komnas Perlindungan Anak Provinsi Banten, dan Sekolah Khusus Bina Citra Anak. Pelatihan tersebut pendengar menghadirkan narasumber Nina Wiratni dan Henry Gunawan. Dalam pemaparannya keduanya menekankan pentingnya komunikasi yang inklusif, perlindungan terhadap mahasiswa disabilitas, serta langkah konkret pencegahan pelecehan di lingkungan kampus pendengar.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro1 Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya I. Andri Supriyadi, Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang, mengucapkan selamat kepada RRI yang akan menyiarkan Piala Dunia 2026. Terus ikuti informasi dari RRI untuk mengetahui info-info terkait Piala Dunia 2026. RRI, sekali di udara, tetap mengudara. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, satu informasi mengenai harga emas Antam. Pendengar ya, tadi sebelumnya kita juga sudah informasikan terkait untuk harga emas galeri 24 dan UBS, pendengar, yang mengalami penurunan seperti itu ya. Dan untuk saat ini kita sampaikan terkait untuk harga emas Antam, pendengar, di logam mulia ini tercatat turun sebesar Rp15.000 per gramnya pada perdagangan hari ini, Sabtu 23 Mei 2026, pendengar. Hal ini melanjutkan tren pelemahan dari perdagangan sehari sebelumnya. Melansir dari laman logam mulia, pendengar, harga emas Antam ukuran 1 gram tercatat berada di kisaran Rp2.773.000, maksud kami, sedangkan harga buyback emas Antam dipatok sebesar Rp2.577.000 per gramnya. Di mana logam mulia ini menyediakan emas Antam dalam berbagai pilihan berat bagi masyarakat, pendengar, mulai dari 0,5 gram hingga 1000 gram. Dan perbedaan harga tersebut menyesuaikan dengan bobot emas dan kebijakan penjualan yang berlaku, pendengar. Untuk data harga emas juga diperbarui secara berkala melalui situs resmi logam mulia. Investor disarankan mempertimbangkan tren pergerakan harga sebelum menentukan waktu transaksi yang tepat.

RRI dengan esensi buku Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Laskar Pelangi merupakan kisah inspiratif tentang perjuangan anak-anak dari keluarga sederhana di Belitung dalam menggapai pendidikan. Tokoh utama, Ikal, bersama 9 temannya bersekolah di SD Muhammadiyah yang nyaris ditutup karena kekurangan murid dan fasilitas. Sekolah mereka sangat sederhana, dengan bangunan yang hampir roboh dan perlengkapan belajar yang terbatas. Namun, semangat mereka untuk belajar tidak pernah padam, terutama berkat dedikasi luar biasa dari guru mereka, Bu Muslimah dan Pak Harfan. Di antara mereka, Lintang menjadi simbol kecerdasan luar biasa sekaligus pengorbanan karena harus berhenti sekolah demi membantu keluarga.

pembaca di Indonesia dan menjadi simbol harapan bagi mereka yang berjuang dalam keterbatasan. Demikian esensi buku Laskar Pelangi karya Andrea Hirata dari RRI untuk Indonesia.

0: Nova. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Melihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, satu informasi dari dunia olahraga ya. Fokus Mesir dalam penampilan keempat di Piala Dunia 2026, pendengar. Mesir bangkit dan lolos ke Piala Dunia 2026 untuk penampilan keempat mereka. Dan kepastian ini terjadi setelah berhasil keluar dari fase grup kualifikasi tanpa kekalahan berkat pertahanan solid dan kontribusi pemain senior, pendengar. Superstar Mohamed Salah memimpin barisan dengan skuad yang memadukan pengalaman dan pemain muda seperti Omar Marmous, kemudian Mustafa Mohamed. Pelatih Mesir Hossam Hassan adalah mantan pencetak gol terbesar Mesir yang memulai karir kepelatihannya pada tahun 2008, pendengar. Ia meraih kesuksesan membawa tim-tim asuhannya bersaing memperebutkan gelar, dan Hassan mengambil alih tim nasional pada Februari 2024. Kemudian ia juga berhasil membawa Mesir lolos ke Piala Dunia setelah menyelesaikan kualifikasi tanpa kekalahan untuk pertama kalinya dalam 91 tahun, pendengar. Tim mencetak 20 gol termasuk 9 gol dari Mohamed Salah, dan sementara hanya kebobolan 2 gol sepanjang kampanye kualifikasi. Meski Mesir pertama kali tampil di Piala Dunia pada 1934 sebagai tim pertama dari Afrika dan Arab, pendengar, mereka lalu tersingkir setelah kalah 4-2 dari Hongaria. Penampilan terakhir Mesir di Piala Dunia adalah 2018 di Rusia di bawah pelatih Hector Cooper. Tim Parauh kembali setelah absen 28 tahun. Di Rusia, Mohamed Salah, pendengar, mencetak 2 gol masing-masing ke gawang tuan rumah dan Arab Saudi. Ia berhasil menyamai rekor Abdurrahman Fawzi, pendengar. Kemudian rekor penampilan terbanyak pemain Mesir di Piala Dunia dipegang oleh beberapa pemain dari generasi 1990 dan 2018. Di mana momen ikonik Mesir terjadi pada 1990 saat menahan imbang juara Eropa Belanda 1-1 berkat penalti Maghni Abdel Ghani, dan poin pertama Mesir di Piala Dunia. Sundulan Hossam Hassan mengantarkan Mesir lolos ke Piala Dunia 1990 setelah absen 56 tahun, pendengar, memenuhi mimpi jutaan warga Mesir. Nah, sekarang Mesir memiliki peluang emas menegaskan posisi sebagai salah satu yang terbaik di Afrika dan dunia Arab di Piala Dunia 2026.

0: Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.

0: Akhirnya, ini nih yang selama ini dicari. Investasi yang cuan dan cepat bikin kaya.
1: Hah? Mana ada investasi yang cepat bikin kaya? Awas loh, jangan-jangan itu investasi bodong lagi.
0: Investasi bodong? Apaan tuh?
1: Investasi bodong itu penipuan yang menjanjikan keuntungan besar, tapi pada kenyataannya justru ngerugiin. Nah, biasanya nih ya, oknum investasi bodong itu nawarin tawaran yang menggiurkan, kayak yang barusan kamu baca itu.
0: Dari mana kita tahu kalau itu investasi bodong?
1: Nih, aku kasih tahu ya. Investasi bodong itu biasanya ciri khususnya adalah nggak berizin atau izinnya palsu. Terus menawarkan keuntungan yang tidak masuk akal. Satu lagi nih, biasanya dia itu akan menjanjikan investor bisa berhenti berinvestasi kapan aja dan ngambil keuntungan. Nggak punya prospektus yang jelas dan lengkap. Satu lagi nih, biasanya dia itu mencatut nama institusi atau organisasi lain. Nah, penawaran itu biasanya dilakukan melalui pesan singkat, email, dan juga website, serta proses bisnis investasinya gak jelas.
0: Iya juga sih. Aku juga gak tahu nih investasi dari mana. Yaudah deh, mending investasi yang pasti-pasti aja.
1: Nah, cakep gitu dong.
2: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026. Menuju FIFA World Cup 2026, persaingan sudah mulai terasa sejak babak kualifikasi di berbagai belahan dunia. Zona kualifikasi terbagi ke dalam beberapa wilayah, mulai dari Asia, Eropa, Afrika, hingga Amerika Selatan dan Utara. Setiap zona menghadirkan karakter permainan yang berbeda, menjadikan perjalanan menuju Piala Dunia penuh tantangan dan kejutan. Negara-negara unggulan seperti Brazil, Prancis, dan Argentina tetap menjadi favorit. Namun bukan tidak mungkin, akan muncul tim-tim kejutan yang mampu mencuri perhatian dan menembus panggung dunia. Ikuti terus perkembangan kualifikasi Piala Dunia 2026 di RRI Banten. Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.

lebih 57 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, saya Lala Rahma mewakili kerabat kerja yang bertugas. Di teknik ada Aji, dan setelah ini akan ada rekan saya Bram Adi, pendengar, yang akan menemani Anda sampai pukul 17 sore nanti ya. Dan tepat di pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak dinamika olahraga, pendengar, yang akan disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Sentral dari Jakarta. Selamat siang dan sampai berjumpa lagi.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Lens juara Piala Prancis 2025-2026 setelah mengalahkan Nice. Pembalap Mercedes George Russell merebut posisi pertama pada kualifikasi balapan sprint F1 GP Kanada 2026. 350 pecatur bersaing dalam turnamen JAPVA Fight Rate 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Gol bunuh diri Pietro Comuso menjadikan antara Fiorentina dengan Atalanta berakhir imbang dalam laga pamungkas Liga Italia Serie A dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Fiorentina mengakhiri Serie A Italia musim 2025-2026 dengan berbagi poin bersama Atalanta. Kedua klub bermain seimbang satu sama dalam laga pamungkas pekan ke-38 di Stadio Artemio Franchi, Florence, dini hari tadi. Tidak ada banyak tekanan pada kedua tim, dengan Fiorentina telah dipastikan terhindar dari ancaman degradasi dan Atalanta dipastikan finish di posisi ke-7 sekaligus mengamankan tiket menuju Liga Konferensi Eropa musim depan. Tim tamu Atalanta menunjukkan niat untuk mengakhiri musim dengan kuat lewat serangan bertubi-tubi ke gawang yang dijaga kiper Oliver Christensen. Namun, justru Fiorentina lah yang memecah kebuntuan gol lewat tendangan Roberto Piccoli pada menit ke-39. Christensen kembali diuji setelah babak kedua dimulai dan ia berhasil menepis upaya Ahanor sebelum ia bergegas keluar untuk memblokir upaya keras David Zappacosta. Ia juga berhasil menepis tendangan Kamaldin Sulemana. Akan tetapi, upaya Christensen dalam menjaga gawang sepanjang pertandingan pupus setelah bek Fiorentina Pietro Comuso mencetak gol bunuh diri dengan membelokkan umpan silang rendah Zappacosta ke gawangnya sendiri, mengakhiri pertandingan dengan hasil imbang. Selesai pertandingan, manajer klub Fiorentina Paolo Fanoli mengatakan bahwa ia memaklumi kesalahan fatal dari Pietro tersebut.
2: Nella vita si passano
1: dalam hidup, kita pasti melewati masa-masa sulit. Dan justru di masa-masa itulah kita tumbuh. Menurut saya, Pietro memiliki potensi dan pasar telah membuktikannya musim panas ini. Mungkin dia datang terlalu cepat untuk menunjukkan kemampuannya yang memang wajar. Tapi seperti yang saya katakan, kita tumbuh di masa-masa sulit. Saya pikir ia dipanggil ke tim nasional. Jadi itu berarti dia adalah prospek yang penting. Saya pikir dia adalah pemain yang penting. Di masa-masa sulit, terkadang kamu sudah berusaha tampil terbaik, tapi hal-hal seperti ini muncul. Pietro selalu fokus, dia selalu ingin berkembang, dan saya pikir dia memiliki masa depan yang cerah di depannya. Sementara manajer klub Atalanta, Raffaele Palladino, menyampaikan bahwa Atalanta tidak pantas mengakhiri musim dengan kekalahan. Kami tidak pantas mengakhiri musim ini dengan kekalahan. Saya meminta para pemain untuk memberikan yang terbaik hingga detik-detik terakhir. Bahkan hari ini, para pemain telah memberikan segalanya. Ini adalah pertandingan di mana kami tidak mencetak gol. Tetapi tujuannya adalah untuk menghormati seragam ini, memberikan segalanya, berjuang habis-habisan hingga akhir dengan rasa hormat yang besar kepada para pendukung kami, kepada klub kami, kepada diri kami sendiri, dan kepada semua orang. Saya pikir para pemain berjuang hingga akhir dan pantas mendapatkan hasil imbang dalam pertandingan ini. Atas hasil ini, Atalanta memastikan finish di posisi ke-7 klasemen dengan 59 poin. Sementara Fiorentina dipastikan finish di posisi ke-14 dengan 42 poin dan terhindar dari ancaman degradasi. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke Prancis. Lens menjuarai Piala Prancis setelah menekuk Nice dengan skor 3-1 pada partai final di Stadion Stade de France, Paris. Pada pertandingan ini, Lens mengemas kemenangan berkat gol Florian Thauvin, Odson Edward, dan Abdullah Sima. Sedangkan Nice sempat memperkecil ketertinggalan melalui Jibril Koulibaly. Ini merupakan gelar Piala Prancis pertama Lens sepanjang sejarah setelah sebelumnya sebanyak 3 kali menjadi juara kedua pada edisi 1948, 1975, dan 1998. Di sisi lain, ini merupakan kekalahan ketiga Nice di final Piala Prancis setelah takluk pada edisi 1978 dan 2022. Sedangkan sebelumnya mereka pernah menjadi juara pada 1952, 1954, dan 1997.

0: Berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2020. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen bersejarah bagi Meksiko setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986. Meksiko bukan tim baru di Piala Dunia. Tahun ini menjadi penampilan mereka yang ke-18 di turnamen terbesar sepak bola dunia. Kita simak selengkapnya dalam bedah tim berikut ini.
1: Bayangin, jadi negara pertama dalam sejarah yang jadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali, gimana rasanya ya?
2: Inilah bedah tim sepak bola bersama Pro 3 RRI, saya Tempo Hakim dan juga Indra Firgiantara. Kita akan bahas Meksiko.
1: Gitu dong. Piala Dunia 2026 bakal jadi momen bersejarah El Tricolor.
2: Waduh, kasih.
1: Setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986.
2: Ya, anggota zona CONCACAF ini udah memainkan 60 pertandingan di Piala Dunia dengan statistik menang 17 kali, seri 15 kali dan kalah 28 kali. Meksiko juga udah nyetak 60 gol dan kebobolan 110.
1: Sekarang dengan dukungan publik sendiri, mereka punya mimpi besar menembus semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah.
2: Di balik ambisi itu ada sosok pelatih berpengalaman, Javier Aguirre, dan juga sang asisten yang merupakan legenda hidup mereka sendiri, Rafael Marquez. Pemain dengan rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia, yaitu 19 pertandingan.
1: Tim peringkat 15 dunia ini juga punya wonderkid yang bisa jadi sensasi di Piala Dunia, yakni Gilberto Mora.
2: Pemain 17 tahun ini punya kemampuan membaca dan mengantisipasi permainan, menerima bola di antara lini, keluar dari tekanan, serta melepaskan umpan pada waktu yang tepat.
1: Meksiko tergabung di grup A bersama Afrika Selatan, wakil Asia Korea Selatan, serta Ceko. Peluang lolos terbuka lebar, tapi konsistensi melawan tim kuda hitam seperti Korea Selatan menjadi kunci untuk mengamankan posisi juara grup.
2: Bagaimana bedah tim kali ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

informasi dari olahraga tenis. Petenis Indonesia Aldila Sutiaji bersama Vera Voraneva meraih posisi runner-up ganda Maroko Open 2026. Pasangan unggulan pertama itu kalah dari Magali Kempen dan Yudis Chong dengan skor 3-6, 6-2, dan 6-10 pada laga final di Club de Chemino malam tadi. Aldila dan Vera sempat tertinggal setelah kehilangan set pembuka akibat permainan efektif lawan. Namun pasangan Indonesia-Rusia itu bangkit pada set kedua dan memaksakan pertandingan berlanjut ke super tiebreak. Pada set penentuan, pertandingan berlangsung ketat, namun Kempen dan Chong berhasil mengamankan kemenangan. Meski gagal meraih gelar, hasil tersebut menjadi pencapaian terbaik Aldila sepanjang musim 2026, sekaligus menambah catatan final WTA Tour dalam karirnya.

0: Ini dari ajang balap Formula One. Pembalap Mercedes George Russell mencatatkan waktu tercepat pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Giving it everything, can he join his teammate on the front row? The answer is yes, crucial lap.
2: Pembalap Mercedes George Russell merebut pole position pada kualifikasi sprint Formula One Grand Prix Kanada di sirkuit Gilles Villeneuve Montreal dini hari tadi. Russell mencatatkan waktu tercepat 1 menit 12,965 detik atau unggul 0,068 detik atas rekan setimnya Kimi Antonelli di posisi kedua. Pembalap Inggris itu bangkit setelah menjalani akhir pekan yang sulit di Miami awal bulan ini. Ia kembali menunjukkan kecepatannya di lintasan yang juga memberinya kemenangan musim lalu. Usai sesi kualifikasi, Russell menyambut positif paket pengembangan terbaru Mercedes yang membantu mobil tampil maksimal di sirkuit ini.
3: Rasanya luar biasa. Tim telah melakukan pekerjaan yang hebat untuk mempercepat hadirnya paket pengembangan ini. Kami melihat di Miami bahwa McLaren sangat dekat dan Ferrari juga tidak jauh tertinggal. Namun di sirkuit ini, mobil kami benar-benar tampil maksimal. Saya senang bisa menggunakan paket ini dan kembali berada di posisi pertama. Sudah cukup lama, tetapi fokus utama kami tetap balapan sprint besok.
2: Sementara itu, juara dunia bertahan Lando Norris menempati posisi ketiga dan menjadi penantang terdekat duo Mercedes di barisan terdepan. Norris mengaku hasil tersebut menjadi kejutan menyenangkan setelah McLaren sempat kesulitan dan kehilangan kepercayaan diri pada sesi latihan bebas pertama. Usai sesi kualifikasi, Norris mengaku senang dengan hasil kerja keras timnya yang membawa perkembangan positif bagi performa mobilnya.
4: Very good result actually.
3: Hasil ini sangat bagus, bahkan menjadi kejutan yang menyenangkan. Setelah sesi pagi, kami sempat khawatir karena tertinggal cukup jauh dan kurang percaya diri dengan mobil. Namun, kami melakukan beberapa penyesuaian dan perubahan yang ternyata memberikan peningkatan performa yang baik. Saya senang dengan hasil ini. Putaran saya sebenarnya belum sempurna dan masih bisa lebih cepat. Tetapi ketika melihat selisih waktu dengan para pembalap di depan, jaraknya tidak terlalu jauh. Ini merupakan pengembangan yang positif dan saya bangga kepada tim karena mampu melakukan pekerjaan yang sangat baik.
2: Balapan Sprint GP Kanada akan digelar malam ini dengan total sebanyak 23 putaran. Persaingan sengit diprediksi akan terjadi di barisan depan dengan Mercedes yang akan memulai balapan dari posisi 1 dan 2 disusul duo McLaren dan Ferrari yang dipastikan akan memberi tekanan kuat sejak awal perlombaan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Oman dan Mozambik akan menjadi salah satu uji coba yang baik bagi Timnas Indonesia. Hal ini disampaikan oleh pelatih kepala Timnas Indonesia, John Herdman, kemarin di Stadion Madya Senayan, Jakarta. Menurut Herdman, hingga saat ini pihaknya belum memperoleh banyak informasi mengenai kedua tim. Hal ini menurut Herdman akan membuat anak asuhnya bekerja keras layaknya turnamen resmi saat menjalani uji coba dengan kedua tim.
1: Saya rasa Oman akan menjadi kesempatan yang baik untuk kami. Kami membutuhkan tim yang berada di pot 1 atau pot 2 pada Piala Asia nanti. Itu adalah tugas yang cukup krusial bagi PSSI dan mereka melakukannya dengan baik. Ini sangat penting. Sementara Mozambik, mereka adalah salah satu tim yang penuh kejutan. Saat Anda berada di dalam kompetisi, Anda akan memiliki rencana yang sudah disusun. Sayangnya, tidak semua rencana berjalan sesuai yang diinginkan. Tim yang diharapkan bisa lolos dari fase grup, bisa saja kalah dan harus melawan tim lainnya. Dan Mozambik akan memberikan kami ujian itu. Kami belum banyak mempelajari mereka, tapi tim ini memiliki para pemain yang atletis dan memiliki kemampuan transisi yang baik. Mereka akan memainkan zona pertahanan rendah sebagaimana yang kami perkirakan di Piala Asia. Jadi ini akan menjadi uji coba yang baik bagi kami, karena belum banyak informasi yang kami miliki mengenai kedua tim ini. Jadi kami harus beradaptasi dengan cepat, seperti menjalani turnamen.
0: Timnas Indonesia akan menghadapi Oman dan Mozambik pada jeda FIFA Matchday Juni mendatang. Pertandingan pertama menghadapi Oman akan dihelat pada Jumat 5 Juni 2026. Sedangkan partai menghadapi Mozambik akan berlangsung 4 hari setelahnya dan kedua pertandingan akan dimainkan di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.

0: Dek Agung membawa Bali United meraih kemenangan 1-0 atas Dewa United Banten FC pada laga penutup Super League 2025-2026 di Banten International Stadium kemarin. Kemenangan tersebut menjadi penutup manis Serdadu Tridatu usai menjalani persaingan ketat sepanjang musim ini. Laporan Oscar Robert.
1: Pertandingan terakhir di musim, semua pemain ingin memenangkan dan menutup musim ini dengan kemenangan.
2: Bali United sukses menutup kompetisi Super League 2025-2026 dengan kemenangan usai menundukkan Dewa United dengan skor 1-0 di Banten International Stadium. Gol tunggal kemenangan Serdadu Tridatu dicetak Kade Agung melalui sundulan pada menit ke-42 setelah berhasil memanfaatkan umpan lambung Tapi Yechida. Hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada tambahan gol tercipta dan Bali United memastikan membawa pulang 3 poin dari kandang Dewa United. Pelatih Bali United Johnny Jensen mengaku puas dengan performa timnya pada pertandingan penutup musim ini. Menurutnya, para pemain mampu menjalankan pola permainan dengan baik dan menunjukkan perkembangan positif sepanjang kompetisi.
3: What you can see is that two teams play together against each other with
4: jadi seperti itu menyampaikan bahwa hari ini Bali dan Dewa sosok yang bagus, sosok yang bagus. Kedua tim memberikan pemain bola dan memberikan peluang masing-masing. Kemudian di Kopa kedua, kita hampir bisa diambil tambahan dari Yachi. Terus kemudian di bidang lain pertandingan, Indo United rumah selalu main untuk melakukan crossing dan tidak terlalu serius, cuman kalau berada itu tersebut di tempat yang pas, itu sedikit membuat kita agak deg-degan juga. Tapi setidaknya untuk ini mengatakan bahwa hari ini Vietnam bisa
3: sedikit. So, I'm glad that we played last match against Dewa because it's a good level and we win. That's very good.
2: Sementara itu, pemain Bali United Kade Agung mengatakan kemenangan di laga terakhir musim ini menjadi hasil dari kerja keras seluruh pemain sejak awal kompetisi. Ia menyebut seluruh skuad memiliki tekad untuk menutup musim dengan kemenangan.
1: Terima kasih. Tentunya semua pemain sangat bekerja keras dari awal musim dan sekarang pertandingan terakhir musim. Semua pemain ingin memenangkan dan menutup musim ini dengan kemenangan. Jadi saya sangat bersyukur sebagai pemain.
2: Kemenangan tersebut, Bali United menutup musim kompetisi Super League 2025-2026 dengan raihan 51 poin, hasil dari 14 kemenangan, 9 kali imbang, dan 11 kekalahan. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert melaporkan.

0: Pendengar RRI, 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya seperti Australia, Italia, dan Uzbekistan resmi bersaing di turnamen catur Java Fight Trade 2026. Laporan Indra Virgiantara.
1: Turnamen catur bertajuk Java Federated 2026 resmi bergulir di The Tavia Heritage Hotel Jakarta kemarin. Turnamen ini diikuti 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya seperti Australia, Italia, Jepang, Uzbekistan, dan Singapura. Direktur Corporate Affairs PT Java, Rahmat Indrajaya mengungkapkan, kerjasama dengan PB Percasi untuk memajukan catur di tanah air sudah terjalin lama. Para pecatur diharapkan bisa memanfaatkan turnamen ini dengan baik untuk meningkatkan Elo rating mereka.
2: Penting sekali untuk menaikkan Elo rating para catur kita. Karena seperti katakan juga sekarang kan, sebenarnya kan catur kita ini harus banyak bertanding di luar negeri ini. Tapi karena kan biaya sekarang semua naik, semua mahal, jadi kami harapan kami sih turnamen kali ini juga harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk para pecatur dapat menaikkan elo ratingnya agar supaya lebih kedepannya lebih di luar negeri dan juga lebih dapat berbicara dengan kita. Harapan kedepannya tentunya akan lebih banyak lagi para peserta yang ikut dalam turnamen seperti ini.
1: Sementara itu, Ketua Panitia Turnamen Java Federated 2026, Henry Hendratno, sangat mengapresiasi kerjasama dengan PT Java selama ini. Kerjasama ini menurut Henry sangat mendukung percepatan pembinaan catur di Indonesia.
3: Tentu saja dukungan dari PT Java sangat berarti sekali bagi PB Percasi, bahkan hubungan yang harmonis, berkesinambungan sudah terjalin 26 tahun. Jadi kami menghargai hubungan ini. Dan tentu kalau tanpa Java, pembinaan pasti enggak secepat ini untuk catur Indonesia.
1: Turnamen catur Java Federated 2026 berlangsung dari tanggal 22 Mei hingga 26 Mei 2026. Turnamen ini memainkan catur standar dengan 9 babak dengan total hadiah Rp180 juta. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam olahraga.

Mendengar, baru saja kita ikuti bersama ya dinamika olahraga yang disiarkan langsung oleh RRI Program 3 Siaran Sentral Jakarta. Pendengar, dan sebelumnya sudah ditemani oleh rekan saya Lela Rahma, pendengar ya, di Banten Pagi hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat tadi ya. Selanjutnya akan ditemani oleh saya, pendengar, Bram Adi ya, di Banten Siang hingga Banten Sore nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat ya. Kami juga masih akan terus menghadirkan beragam informasi menarik dan juga lagu-lagu terbaik untuk Anda. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026.
1: Anda, salah satu stadion terbesar sekaligus venue utama Piala Dunia FIFA 2026 adalah MetLife Stadium. Stadion ini memiliki kapasitas lebih dari 82.000 penonton dan akan menjadi lokasi pertandingan final pada 19 Juli 2026. Dengan ukuran yang sangat besar dan fasilitas kelas dunia, MetLife Stadium menjadi pusat perhatian dunia saat partai puncak digelar. Selain final, stadion ini juga akan menggelar beberapa pertandingan penting lainnya sepanjang turnamen, menjadikannya salah satu venue paling sibuk dan bergengsi di Piala Dunia 2026. Menariknya, selama turnamen berlangsung, stadion ini akan menggunakan nama khusus New York New Jersey Stadium sesuai aturan FIFA. Dengan kemegahan dan kapasitasnya, stadion ini dipastikan akan menjadi saksi lahirnya juara dunia baru.
0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.
2: FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
4: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
5: Begadang, jangan begadang.
4: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Mendengar, sesaat lagi tepat pukul 11.56 waktu Indonesia Barat, azan zuhur untuk wilayah Kota Serang dan sekitarnya akan berkumandang. Jadi untuk Anda yang akan menjalankan ibadah sholat zuhur bisa bersiap dari sekarang dan tetap bersama kami, karena kami masih akan terus menemani Anda di Banten siang ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Nggak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro 1 RRI Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Pendengar, masih bersama saya Bram Adi ya di Banten Siang ini, dan saat ini kita berada dalam siaran seni tradisional dan budaya, pendengar ya. Nah, di siang hari ini kita akan ngomongin makanan, pendengar ya. Tapi bukan makanan-makanan khas daerah tertentu nih ya, tapi fenomena nama makanan di Indonesia, pendengar ya, yang unik bahkan terdengar aneh, nah tapi mudah diingat gitu ya. Salah satunya seblak, cilok, cireng, batagor, cimol, karedok, hingga mie nyemek ya, pendengar. Mungkin bagi Anda pendengar, makanan Indonesia ini terdengar biasa saja gitu ya, karena sudah menjadi bagian dari keseharian gitu. Namun bagi banyak orang asing ya, nama-nama jajanan kita itu sering terdengar unik ya, bahkan membingungkan gitu. Mengapa jajanan Indonesia punya nama yang terdengar aneh, singkat, dan kadang seperti istilah bercanda ya? Nah, ternyata di balik nama-nama itu ada cerita menarik tentang kreativitas bahasa, budaya jalanan, hingga cara orang Indonesia menikmati makanan sehari-hari, pendengar. Nah, kita akan bahas lengkapnya ya di siang hari ini. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Tahukah kamu, pemadam kebakaran sudah ada sejak zaman Romawi kuno. Tepatnya tahun 24 sebelum Masehi, Kaisar Augustus membentuk pasukan penjaga malam bernama Vigiles. Mereka bertugas memadamkan api dan menjaga kota dari kebakaran. Di Eropa, layanan pemadam modern mulai terbentuk setelah kebakaran besar London tahun 1666. Saat itu, perusahaan asuransi bahkan punya tim pemadam sendiri. Hanya rumah dengan tanda asuransi yang diselamatkan. Di Indonesia, pemadam kebakaran pertama kali hadir di Batavia pada tahun 1873. Dibentuk oleh pemerintah kolonial. Kini, Damkar menjadi garda terdepan penyelamat jiwa dan harta dari si jago merah. Hargai kerja mereka, waspada api, lindungi diri. Pemadam kebakaran, siaga, sigap, penyelamat.

musik memiliki kekuatan luar biasa untuk mempengaruhi emosi kita. Lagu-lagu ceria dan irama yang penuh semangat dapat membuat energi kembali pulih. Sebaliknya, jika Anda butuh ketenangan, musik yang lembut dan menenangkan dapat membantu pikiran menjadi rileks. Jadi, kapanpun suasana hati Anda sedang berantakan, coba untuk putar lagu favorit Anda. Karena terkadang, solusi terbaik untuk hati yang lelah ada di

Pendengar, berbeda dengan kuliner dari negara lain yang seringkali memiliki nama formal dan juga elegan ya. Nama makanan Indonesia justru lahir dari kesederhanaan. Banyak dari nama-nama ini berasal dari singkatan, plesetan, bunyi yang lucu atau bahasa daerah setempat ya. Hal ini menunjukkan betapa dinamisnya ya bahasa dan budaya kita dalam menciptakan identitas kuliner, pendengar. Salah satu ciri khas yang paling menonjol adalah penggunaan singkatan. Dan beberapa contohnya yaitu batagor ya, yaitu bakso, tahu goreng, cilok, aci dicolok, cireng, aci digoreng, cimol, aci digemol ya. Nah, itu beberapa contohnya. Dan selain singkatan ada juga nama yang berasal dari bahasa daerah atau bahkan deskripsi dari tekstur makanan itu sendiri, pendengar ya. Misalnya seblak yang berasal dari istilah Sunda atau mie nyemek, yang dimana kata nyemek sendiri menggambarkan tekstur mie yang tidak terlalu berkuah tetapi juga tidak terlalu kering. Banyak nama makanan Indonesia lahir bukan dari dapur restoran mewah ya, melainkan dari budaya kaki lima dan percakapan sehari-hari ya, dan itu yang membuatnya terasa sangat dekat dan akrab di telinga kita ya, pendengar ya. Nah, kepopuleran nama-nama unik ini tidak terjadi secara kebetulan ya. Ada beberapa faktor budaya yang mendasarinya yang membuat nama makanan Indonesia begitu mudah diterima dan diingat oleh masyarakat luas, pendengar ya. Ya, itu yang pertama ada budaya lisan Indonesia yang kuat, pendengar. Orang Indonesia dikenal memiliki budaya lisan yang sangat kuat ya. Kita suka menyingkat kata, memberi julukan, dan membuat istilah-istilah spontan dalam percakapan sehari-hari. Kebiasaan ini secara alami terbawa ke dalam dunia kuliner, menghasilkan nama-nama yang catchy ya dan mudah diucapkan. Lalu juga ada pengaruh kuat street food culture. Sebagian besar jajanan dengan nama unik ini lahir dari budaya street food ya, atau makanan jalanan. Mereka dijajakan di gerobak, pasar tradisional, depan sekolah, atau warung-warung kecil. Dalam lingkungan yang serba cepat dan dinamis seperti ini, sebuah nama makanan harus singkat, mudah diingat, dan mudah diteriakan ya, balik oleh penjual maupun oleh pembeli, pendengar. Ya, bayangkan jika seseorang pedagang keliling ya harus menyediakan bakso tahu goreng gitu ya. Jadi lebih praktis batagor gitu, pendengar ya. Dan selanjutnya yaitu kekayaan bahasa daerah ya, pendengar. Indonesia adalah negara yang kaya akan bahasa dan dialek daerah. Pengaruh bahasa Sunda, Jawa, Betawi, Minang, dan banyak bahasa lainnya juga turut mewarnai penamaan kuliner kita ya. Keberagaman bunyi dan dialek ini menciptakan spektrum nama makanan yang sangat luas dan bervariasi dari satu daerah ke daerah lain.

Resensi buku Supernova, Satria, Putri, dan Bintang Jatuh, karya Dilestari. Supernova, Satria, Putri, dan Bintang Jatuh merupakan novel yang menggabungkan unsur sains, filsafat, dan romansa dalam satu cerita yang kompleks. Kisah ini berawal dari dua tokoh, Dimas dan Ruben, yang mencoba menulis sebuah cerita ideal tentang cinta dan kehidupan. Namun, cerita tersebut justru terhubung dengan kehidupan nyata para tokohnya. Novel ini menghadirkan berbagai karakter dengan latar belakang berbeda yang saling terhubung secara tidak langsung. Dilestari menggunakan alur yang tidak linear, membuat pembaca harus aktif memahami hubungan antar tokoh dan peristiwa. Tema yang diangkat sangat luas, mulai dari eksistensi manusia, pencarian makna hidup, hingga hubungan antara sains dan spiritualitas. Konsep supernova sendiri menjadi simbol dari sesuatu yang besar, kompleks, dan penuh misteri. Gaya penulisan Dilestari yang sangat khas membuat novel ini terasa berbeda dari karya lain. Ia mengajak pembaca untuk berpikir lebih dalam dan mempertanyakan realitas yang ada. Supernova bukan sekedar cerita, tetapi juga perjalanan intelektual dan emosional. Novel ini membuka wawasan baru tentang kehidupan dan menjadi salah satu karya penting dalam sastra Indonesia modern. Demikian, esensi buku Supernova, Satria, Putri, dan Bintang Jatuh, karya Dilestari, dari RRI untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini.

0: pelunasan haji ini belum ada keres.
1: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasar Peong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 standar pelayanan minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
2: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? rri.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di rri.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena rri.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.

Mendengar, jika ditelusuri lebih dalam ya, nama makanan Indonesia menunjukkan bahwa budaya kuliner kita itu sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari ya. Banyak makanan lahir dari kreativitas masyarakat biasa ya, bukan dari industri besar atau koki profesional. Karena itu namanya terasa spontan, akrab, dan penuh dengan karakter lokal ya. Coba bandingkan dengan penamaan kuliner di negara lain ya. Makanan Jepang seringkali memiliki nama yang formal dan deskriptif ya. Sementara kuliner Prancis identik dengan nama-nama yang elegan dan juga puitis ya. Nah, di sisi lain Indonesia menawarkan pendekatan yang lebih playful ya dan spontan. Ini mencerminkan karakter masyarakat kita yang hangat, humoris, dan tidak terlalu kaku. Di tengah gempuran budaya global dan tren makanan internasional, nama-nama unik makanan Indonesia justru menjadi identitas kecil yang tetap bertahan dan juga membanggakan. Dari cilok sampai mie nyemek ada kreativitas bahasa, budaya jalanan, dan kehangatan keseharian yang membuat kuliner Indonesia terasa begitu dekat dengan masyarakatnya. Nah, mungkin itulah alasan kenapa nama-nama makanan di Indonesia terdengar aneh, tetapi tetap ya sulit untuk dilupakan.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 bakal hadir dengan perubahan besar. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia FIFA 2026, jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 48 tim. Artinya, persaingan makin ketat dan peluang tim-tim dari berbagai benua semakin terbuka lebar. Format baru ini juga menambah total pertandingan menjadi lebih dari 100 laga dengan tambahan babak baru sebelum fase 16 besar. Dengan sistem ini, kita akan diberi lebih banyak pertandingan seru, kejutan dari tim non-unggulan, dan tentu saja atmosfer sepak bola yang lebih meriah dari sebelumnya. Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
0: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Pendengar, sesaat lagi tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama RRI Programa 1 Jakarta untuk menyimak warta berita ya. Selanjutnya kami akan kembali ya menemani Anda di Banten siang ini, pendengar. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: 0879-727-912.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: 3 PLTS yang segera kita mulai dengan penandatanganan kontrak. Satu di Bantar Gebang, satu di Rajungan, satu di Sunter.
3: Seluruh pemain sudah berlatih dengan baik. Kami pasti ingin mendapatkan 3 poin di akhir laga season ini.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Roli Utahayan. Sari berita penting. Pemprov DKI yakini pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah mampu atasi masalah sampah Jakarta. Persija Jakarta targetkan raih kemenangan di laga terakhir hadapi Semen Padang. Berita selengkapnya. Pemprov DKI Jakarta meyakini bahwa rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah mampu mengatasi masalah sampah di Jakarta. Berikut Penta Maidita melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta meyakini bahwa rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTSA mampu mengatasi masalah sampah di Jakarta. Adapun saat ini, Pemprov DKI Jakarta sedang mempersiapkan 3 proyek PLTSA yang diharapkan mampu mengatasi ribuan ton sampah setiap harinya. Demikian disampaikan oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta.
2: Jakarta akan memberikan support sepenuhnya dan Jakarta mudah-mudahan kita akan punya 3 PLTS yang segera kita mulai dengan penandatanganan kontrak dan sebagainya. Satu di Bantar Gebang, satu di Rajungan, satu di Sunter.
4: Lebih lanjut, Gubernur Pramono menyampaikan bahwa Pemprov DKI Jakarta akan segera merumuskan skema pengelolaan PLTSA bersama Danantara dan pelaku usaha PLTSA. Adapun pemerintah pusat juga telah menetapkan 20 sen per kilowatt hour atau KWH sebagai acuan dalam menyusun skema tarif listrik dari PLTSA. Hal tersebut pun masih akan menjadi pembahasan lebih lanjut. Selain PLTSA, Gubernur Pramono juga mengatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta akan mengembangkan RDF yang ada di Rorotan dan Bantar Gebang. Ia berharap PLTSA dan RDF mampu menekan volume sampah harian Jakarta yang hampir mencapai 9.000 ton per hari. Tidak hanya itu, Gubernur Pramono juga mendorong agar pengelolaan sampah tersebut dapat menciptakan nilai ekonomi baru. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
1: Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Arifin meninjau pelaksanaan program sekolah swasta gratis di Yayasan Perguruan Institut Pengembangan Pendidikan Indonesia atau SMK YPI PPI Jakarta Pusat. Berikut Maiska Daraisa melaporkan.
5: Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Arifin meninjau pelaksanaan program sekolah swasta gratis di Yayasan Perguruan Institut Pengembangan Pendidikan Indonesia atau SMK YPI PPI Petojo Jakarta Pusat. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan program pendidikan gratis dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta benar-benar dirasakan langsung oleh para siswa dan berjalan sesuai target. Arifin mengatakan, saat ini terdapat 103 sekolah swasta gratis di Jakarta, dan 18 diantaranya berada di wilayah Jakarta Pusat. Ia menyebut, kehadiran program tersebut menjadi langkah nyata pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat tanpa terbebani biaya sekolah.
6: Saya ingin memastikan betul atau tidak, siswanya itu benar-benar tidak bayar sekolah. Nah, tadi saya sudah tanyakan ya ke siswa, saya tanyakan, memang benar-benar sudah tidak ada lagi biaya yang harus dikeluarkan. Semua sudah gratis.
5: Menurut Arifin, program sekolah swasta gratis yang digagas oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapat respon positif dari siswa, guru, hingga para orang tua murid. Selain membantu meringankan beban ekonomi keluarga, program tersebut juga dinilai meningkatkan semangat belajar siswa di sekolah. Arifin mengatakan, para guru juga semakin termotivasi dalam mengajar sehingga kualitas pendidikan diharapkan ikut meningkat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan jumlah sekolah swasta gratis akan terus bertambah agar semakin banyak pelajar mendapatkan akses pendidikan yang layak dan berkualitas. Program itu juga diharapkan mampu untuk menciptakan pemerataan pendidikan bagi seluruh warga Jakarta. Demikian dari Jakarta, Maiska Darisa melaporkan.
1: Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara mengamankan seorang pria berinisial DF yang bekerja sebagai sopir atas dugaan tindak pidana kekerasan seksual. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan.
7: Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara mengamankan seorang pria berinisial DF yang bekerja sebagai sopir atas dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap dua rekan kerjanya. Korban merupakan seorang asisten rumah tangga berinisial DI dan seorang baby sister berinisial EA. PS Kasatreskrim PPA PPO Polres Metro Jakarta Utara Kompol Nilu Sri Arsini menjelaskan bahwa peristiwa tragis ini menimpa korban DI hanya selang satu hari setelah ia tiba dari kampung halamannya untuk mulai bekerja. Peristiwa bermula pada Minggu malam saat DI baru tiba di rumah majikannya. Awalnya pelaku DF berpura-pura menawarkan pijatan pada bagian punggung korban. Hal serupa juga pernah dilakukan pelaku kepada EA, sang baby sister. Namun saat itu hanya sebatas di bagian pundak sehingga korban tidak menaruh curiga berlebih. Puncak aksi bejat pelaku terjadi pada Senin malam ketika kondisi rumah sedang sepi. Saat itu majikan dan korban EA sedang pergi ke mall. Pelaku DF masuk ke kamar DI tanpa izin dan mulai memijat kaki serta pundak korban.
8: Nah, jadi pada hari Kamis malam kami menerima laporan dari masyarakat terkait dugaan terjadinya tindak TPKS, tindak pidana kekerasan seksual, yang mana korbannya adalah dua orang, itu satu orang ART dan satu orang babysitter, yang mana korban inisial DI baru datang dari kampung hari Minggu malam, yang mana setelah datang dari kampung setelah ganti pakaian, kemudian korban di awalnya dipijat bagian punggungnya oleh pelaku. Nah, kemudian korban yang satu lagi yang merupakan babysitter juga dipijat, tapi saat itu dipijat hanya bagian pundaknya saja sehingga korban tidak menolak. Nah, kemudian berikutnya keesokan harinya itu Senin malam, di mana kondisi rumah sedang sepi gitu, korban ART itu sedang sendiri di kamarnya dan si pelaku yang sopir juga sedang tidak mengantar majikannya. Kemudian tiba-tiba tanpa sepengetahuan korban, pelaku masuk ke dalam kamar korban, itu awalnya memijit bagian kaki, kemudian bertambah memijit ke bagian pundak. Nah, kemudian tanpa keinginan oleh si korban, tiba-tiba si pelaku mengunci pintu kamar dan mematikan lampu, kemudian melakukan persetubuhan secara paksa kepada korban.
7: Korban mengaku tidak berani melawan karena merasa ketakutan. Selain kondisi rumah yang sepi, korban melihat adanya gunting di meja yang membuatnya khawatir pelaku akan bertindak nekat jika ia melakukan perlawanan. Selain memperkosa DI, pelaku DF juga diketahui telah beberapa kali melakukan pelecehan seksual terhadap EA, sang baby sister yang sudah bekerja selama satu bulan. Pelaku kerap memegang bagian tubuh sensitif korban secara tidak senonoh. Kasus ini terungkap setelah kedua korban mengaku kepada salah satu karyawan senior di rumah tersebut yang kemudian diteruskan kepada sang majikan. Mendengar laporan tersebut, majikan korban langsung melaporkan DF ke Polsek Kelapa Gading sebelum akhirnya kasus dilimpahkan ke Polres Jakarta Utara. Saat ini pelaku DF yang diketahui sudah berkeluarga telah mendekam di sel tahanan Polres Jakarta Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jakarta Utara, Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
1: Puluhan sekolah di Kota Cilegon mengikuti bimbingan program Adi Wiyata. Berikut Romanudin melaporkan.
9: Puluhan sekolah di Kota Cilegon mengikuti bimbingan sekolah Adiwiyata yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Cilegon di Aula Diskominfo Kota Cilegon hari ini. Bimbingan itu dihadiri langsung oleh Kepala DLH Kota Cilegon Sabri Mahyudin dan Kepala Bidang atau Kabid Pengawas Lingkungan Hidup DLH Kota Cilegon Andi Rana. Pada wartawan, Sabri Mahyudin mengatakan kegiatan bimbingan sekolah Adiwiyata ini diikuti sebanyak 30 sekolah yang ada di Kota Cilegon. Kegiatan ini dilakukan guna menilai sekolah yang mengikuti sekolah Adiwiyata tersebut. Untuk melaksanakan kegiatan bimbingan ini, Sabri menyampaikan, yakni mengundang narasumber dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK Republik Indonesia dan Yayasan Bakti Barito atau yayasan yang menjadi wadah tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR dan inisiatif keberlanjutan. Sabri menyebut terkait program sekolah Adiwiyata di Kota Cilegon yang saat ini sudah berjalan program Kolase yang akan dikolaborasikan dengan program Adiwiyata, di mana kata Sabri dari Yayasan Bakti Barito sudah menerapkan edukasi terkait sekolah Adiwiyata di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Adapun bimbingan yang diberikan Yayasan Bakti Barito, lanjut Sabri, salah satunya terkait sekolah agar tetap konsisten mengikuti program Adiwiyata tersebut.
10: Targetnya Pak Wali itu ada, beliau minta sekitar untuk saat ini di batch 3-nya beliau minta 100 sekolah. Kami baru bisa mengumpulkan sekitar 60 sekolah. Kenapa kami 60 sekolah? Kami tidak memaksa. Jadi ini adalah harus berdasarkan kesadaran sendiri seperti itu.
9: Sabri menyampaikan, tercatat di Kota Cilegon sudah ada 20 sekolah yang mengikuti program Kolase dan yang telah mendaftar dan akan mengikuti program Kolase sebanyak 60 sekolah. Dengan demikian, saat ini sudah ada 80 sekolah di Kota Cilegon yang akan mengikuti program Kolase tersebut. Namun demikian, Sabri mengaku dari 80 sekolah yang mengikuti program Adiwiyata dan Kolase tingkat nasional, baru 5 sekolah. Beberapa di antaranya yakni Sekolah Dasar Al-Azhar, SD PWKS 5, dan beberapa sekolah lainnya. Dikatakan Sabri, untuk mengikuti sekolah Adiwiyata di tingkat nasional itu ada sebanyak 24 item yang harus diisi oleh pihak sekolah. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
1: Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lebak akan menyelenggarakan Jalan Sehat Berkah pada 21 Juni 2026 di Alun-Alun Rangkas Bitung. Berikut Bahtiar Rahadi melaporkan.
11: Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lebak menyiapkan hadiah utama berupa paket perjalanan umroh dalam kegiatan Jalan Sehat Berkah yang akan digelar pada 21 Juni 2026 di Alun-Alun Rangkas Bitung. Hadiah tersebut disiapkan untuk meningkatkan antusiasme masyarakat mengikuti rangkaian Festival Muharram 1448 Hijriah. Ketua Pelaksana Basnas Kabupaten Lebak Agus Mutakin mengatakan kegiatan Jalan Sehat Berkah mendapat dukungan dari sejumlah sponsor dan mitra yang turut membantu menyukseskan acara tersebut. Dukungan tersebut diantaranya berupa hadiah untuk peserta Jalan Sehat.
12: Dan alhamdulillah ini ada salah satu perusahaan ataupun produk yang memberikan grand prize atau hadiah utama untuk para peserta nanti, yaitu berupa paket perjalanan umroh. Ini mungkin apa namanya yang kita sebut dengan berkah, ya, karena ada Jalan Sehat Berkah.
11: Menurut Agus, hadiah utama tersebut menjadi bagian dari semangat keberkahan yang ingin dihadirkan dalam kegiatan Jalan Sehat Berkah. Selain mengajak masyarakat hidup sehat, kegiatan itu juga bertujuan meningkatkan semangat berbagi kepada sesama melalui zakat, infak, dan sedekah. Ia menjelaskan seluruh hadiah yang disiapkan berasal dari sponsor dan mitra pendukung kegiatan, bukan dari dana infak peserta. Dengan demikian, dana yang terkumpul dari peserta nantinya akan lebih difokuskan untuk santunan anak yatim pada momentum Muharram.
12: Mudah-mudahan banyak juga masyarakat yang tertarik, termotivasi untuk mau berbagi dengan anak-anak yatim, tentunya melalui kegiatan Festival Muharram Lebak ini.
11: Basnas Kabupaten Lebak berharap dukungan masyarakat terhadap kegiatan Jalan Sehat Berkah terus meningkat sehingga santunan bagi anak yatim dan program sosial lainnya dapat menjangkau lebih banyak penerima manfaat di Kabupaten Lebak. Dari Kabupaten Lebak, Bahtiar Rahadi melaporkan.
1: Festival Muharram yang akan dilaksanakan Basnas Lebak pada bulan Juni mendatang mengusung konsep menyantuni anak yatim. Berikut Jeliyah Winarti melaporkan.
13: Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Lebak akan menggelar Festival Muharram 1448 Hijriah yang dipusatkan di Rangkas Bitung pada Juni 2026 mendatang. Kegiatan tersebut akan dirangkaikan dengan santunan lebaran yatim dan jalan sehat berkah yang ditargetkan diikuti ribuan masyarakat dari berbagai wilayah di Kabupaten Lebak. Ketua Pelaksana Basnas Kabupaten Lebak Agus Mutakin di Rangkas Bitung Jumat pagi mengatakan kegiatan itu menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap anak yatim. Menurut Agus, santunan lebaran yatim menjadi salah satu agenda utama dalam Festival Muharram tahun ini. Ia menjelaskan sebanyak 500 anak yatim dari Kecamatan Rangkas Bitung dan sejumlah kecamatan terdekat akan menerima santunan dari hasil kegiatan tersebut.
14: Salah satu ibadah yang dianjurkan itu kan menyantuni yatim. Nah, maka di bulan Muharram tahun ini, insya Allah, Basnas Kabupaten Lebak akan mengadakan kegiatan berbagi dengan anak-anak yatim berupa kegiatan Santunan Lebaran Yatim.
13: Selain santunan yatim, panitia juga menyiapkan kegiatan Jalan Sehat Berkah yang terbuka untuk masyarakat umum. Kegiatan Jalan Sehat Berkah dijadwalkan berlangsung pada 21 Juni 2026 dan dipusatkan di wilayah Rangkas Bitung. Panitia menargetkan sedikitnya 5.000 peserta ikut ambil bagian dalam kegiatan olahraga dan sosial tersebut.
14: Karena kami juga ingin mengajak masyarakat melalui kegiatan Jalan Sehat yang tentunya pada dasarnya ini juga sama untuk mengajak berbagi untuk menyantuni anak-anak yatim. Sehingga nanti selain sehat, insya Allah nanti di kegiatan tersebut akan harapannya akan mendatangkan keberkahan juga, karena di dalamnya kita sambil menyantuni anak-anak yatim.
13: Untuk mengikuti Jalan Sehat Berkah, peserta dikenakan infak sebesar Rp40.000 per orang. Dana infak yang terkumpul nantinya akan digunakan untuk mendukung program santunan anak yatim. Agus mengatakan konsep Jalan Sehat Berkah dipilih karena menggabungkan kegiatan olahraga dan aksi kepedulian sosial. Ia menuturkan antusiasme masyarakat terhadap kegiatan sosial keagamaan di Kabupaten Lebak cukup tinggi, karena itu Basnas optimis target peserta sebanyak 5.000 orang dapat tercapai. Pendaftaran peserta telah mulai dilaksanakan sejak akhir pekan lalu, baik secara langsung maupun online. Panitia juga akan melibatkan berbagai unsur masyarakat mulai dari pelajar, komunitas, hingga pegawai instansi pemerintah. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
1: Beralih ke berita olahraga, saudara pendengar, Persija Jakarta menargetkan raihan kemenangan di laga terakhir musim ini menghadapi Semen Padang. Berikut Erik Hamzah melaporkan.
3: Kami pasti ingin mendapatkan 3 poin di akhir laga season ini.
15: Persija Jakarta akan menjamu Semen Padang pada laga terakhir Indonesia Super League musim 2025-2026. Laga pekan ke-34 Super League ini akan digelar di Jakarta International Stadium atau JIS pada Sabtu sore pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pelatih Persija, Mauricio Souza, menegaskan dirinya ingin menutup musim ini dengan kemenangan. Meskipun tim berjuluk Macan Kemayoran yang diasuhnya sudah dipastikan gagal meraih gelar juara.
16: Jadi kita sudah seperti rencana, kita bikin satu minggu itu ringan.
17: Foi um ano bastante desgastante.
16: Satu tahun itu yang kita kerja keras.
17: Então a gente entende que tudo que a gente tinha que... até agora ele já treinou.
16: Então kita mergenti apa yang kita harus latihan di tahun ini, kita sudah latihan.
17: Só manteve tudo que a gente vem fazendo.
16: Então kita tetapkan aja apa yang kita sudah lakukan selama ini.
17: Uma equipe bastante motivada para entregar esse último jogo uma vitória à nossa torcida.
16: Jadi tim kita motivasi tinggi untuk bisa kasih dan rayakan itu 3 poin pertandingan.
15: Sama dengan Mauricio, penjaga gawang Persija Muhammad Hafiz Rizkianur juga menegaskan ingin meraih 3 poin di laga nanti. Pemain muda yang baru mendapatkan kepercayaan untuk turun sebagai starter menyebut seluruh pemain sudah mempersiapkan diri untuk memberikan yang terbaik di laga pamungkas musim ini.
3: Seluruh pemain sudah berlatih dengan baik, kami pasti ingin mendapatkan 3 poin di akhir laga season ini.
15: Hasil pertandingan antara Persija versus Semen Padang sendiri sudah tidak akan berpengaruh untuk kedua tim. Semen Padang sudah dipastikan terdegradasi ke Liga 2 musim depan. Sedangkan Persija dipastikan mengakhiri kompetisi musim ini di peringkat 3. Persija sudah tidak bisa mengejar perolehan poin tim-tim yang ada di atasnya dan tidak bisa disalip oleh tim yang ada di bawahnya. Demikian dari Jakarta, Erik Hamzah melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Pemprov DKI yakini pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah mampu atasi masalah sampah Jakarta. Persija Jakarta targetkan raih kemenangan di laga terakhir hadapi Semen Padang. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita rri.co.id.

Pendengar, baru saja kita simak bersama Warta Berita yang disiarkan langsung oleh RRI Programa 1 Jakarta. Dan kembali lagi ke RRI Programa 1 Banten bersama saya Bram Adi yang akan menemani Anda ya sampai nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat, pendengar. Dan sesaat lagi ya di pukul 13.30 waktu Indonesia Barat ya, kita akan masuk dalam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, yang dimana Anda bisa merequest lagu-lagu dangdut favorit Anda, pendengar. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Pempro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut. Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.

lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial, langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

jual beli pendengar dari Rasmi KDI ya, mengawali kebersamaan kita nih di Prodangdut siang hari ini pendengar ya. Anda juga bisa merekam lagu-lagu dangdut favorit Anda pendengar ya, dan Prodangdut akan menemani Anda sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Jadi langsung aja bergabung ya melalui WhatsApp kami pendengar di 0811145094 dan selanjutnya kami udarakan satu lagu pendengar dari Ayu Soraya dengan Kemesraan.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026.
1: World Cup 2026 bukan sekedar turnamen sepak bola, tetapi juga mencerminkan arah baru dalam perkembangan olahraga global. Piala Dunia kali ini hadir lebih inklusif dan mendunia dengan melibatkan lebih banyak negara dan memberi kesempatan lebih luas bagi tim-tim dari berbagai belahan dunia untuk tampil di panggung internasional. Tak hanya itu, kolaborasi tiga negara besar Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko menjadi simbol kekuatan bersama dalam menyelenggarakan event olahraga terbesar di dunia. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia 2026 juga menjadi lambang kolaborasi internasional, mempererat hubungan antar negara melalui semangat, sportivitas, dan persatuan.
0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.
6: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Rani, pendengar dari Muhsin Alata, saya sudah kami udarakan untuk Anda di Prodangdut siang hari ini, pendengar. Dan untuk Anda yang ingin bergabung ya, sekali lagi bisa ya melalui WhatsApp kami, pendengar, di 0811145049 dan selanjutnya kita akan udarakan satu lagu dari Danang dengan Cinta Memilih Pergi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang saudara pendengar Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim adanya sejumlah tikus yang terinfeksi hantavirus disebar menggunakan truk kontainer. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Diketahui bahwa video tersebut merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau artificial intelligence dengan probabilitas mencapai 99,8%. Sekian Cek Fakta siang ini, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robin Sar, warga kota Cilegon, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang alhamdulillah pada gelar World Cup nanti RRI akan menyiarkan secara langsung audio Piala Dunia 2026. Semoga ini bisa menjadi pelepas dahaga untuk para penggemar sepak bola yang ada di Indonesia. Semangat, sukses selalu untuk RRI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada ya. Untuk Anda yang ingin lari sambil berbagi manfaat, RS Mata Ahmad Wardi mengajak Anda bergabung dalam Run for Vision 2026, sebuah charity run yang akan diselenggarakan pada 28 Juni 2026 di KP3B Serang. Bukan sekedar ajang lari, Run for Vision hadir membawa misi kepedulian untuk kesehatan mata dan kemanusiaan. Daftar sekarang pendengar dan gunakan juga kode referral RRI01 untuk mendapatkan potongan biaya khusus. Semua keuntungan kegiatan Run for Vision 2026 akan didonasikan untuk operasi katarak gratis, kacamata gratis, dan untuk kaum duafa. Jadi ajak keluarga, teman, komunitas, dan rekan kerja. Catat tanggalnya pendengar, 28 Juni 2026 di KP3B Serang, Run for Vision 2026, langkah kecil dampak besar.

Esensi buku Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari. Ronggeng Dukuh Paruk adalah novel yang menggambarkan kehidupan masyarakat desa yang miskin dan terpinggirkan melalui tokoh utama Srintil. Ia dipilih menjadi ronggeng, penari tradisional yang dianggap memiliki kekuatan magis dan menjadi simbol kebanggaan desa. Namun, di balik itu terdapat realitas pahit tentang eksploitasi dan tekanan sosial. Srintil sebenarnya memiliki keinginan untuk menjalani hidup normal, tetapi tradisi dan harapan masyarakat memaksanya menerima peran tersebut. Ia menjadi pusat perhatian sekaligus objek yang dimanfaatkan oleh banyak pihak. Novel ini juga berlatar masa politik yang penuh gejolak, terutama menjelang tragedi 1965. Kehidupan masyarakat Dukuh Paruk ikut terdampak oleh situasi tersebut, memperlihatkan bagaimana politik dapat mempengaruhi kehidupan rakyat kecil. Ahmad Tohari menulis dengan gaya yang kuat dan penuh makna, menggambarkan budaya lokal sekaligus kritik sosial yang tajam. Ronggeng Dukuh Paruk bukan hanya cerita tentang seorang penari, tetapi juga tentang identitas, kebebasan, dan ketidakadilan sosial. Novel ini mengajak pembaca untuk memahami kompleksitas kehidupan masyarakat desa serta dampak tradisi dan kekuasaan terhadap individu. Demikian esensi buku Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari dari RRI untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita pendengar ya, bersama saya Bram Adi, dan sudah ada yang bergabung nih di WhatsApp Pro 1 Banten ya. Ada Gani nih. Selamat siang Gani dari kawasan Benggala, request lagu Maya dari Muksin, kirim salam buat semuanya, terima kasih. Tapi untuk lagu Maya sendiri ini yang dari Muksin ya, tidak di format untuk hari ini, adanya yang dari Abidal nih ya. Untuk Gani ya, kalau mau ganti lagu boleh ya, ataupun kita putarkan yang ada gitu ya, langsung aja konfirmasi. Dan ada juga yang bergabung nih dari Awong di Lopang ya. Baik ya, mau request lagu enggak ya, langsung aja. Kalau mau request lagu ya, kirimkan judul lagunya ya di WhatsApp kami ya. Dan Gani katanya ganti lagu Gelas Retak ya. Gelas Retak ya, kita coba cari dulu ya. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung ya, langsung aja ke WhatsApp kami ya, sama seperti Gani ya. Baik, Gelas Retak ya dari Mansyur S ya. Langsung kita udarakan ya untuk Gani di Pro Dangdut siang hari ini.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Nggak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro 1 RRI Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026. Menuju FIFA World Cup 2026, persaingan sudah mulai terasa sejak babak kualifikasi di berbagai belahan dunia. Zona kualifikasi terbagi ke dalam beberapa wilayah, mulai dari Asia, Eropa, Afrika, hingga Amerika Selatan dan Utara. Setiap zona menghadirkan karakter permainan yang berbeda, menjadikan perjalanan menuju Piala Dunia penuh tantangan dan kejutan. Negara-negara unggulan seperti Brazil, Prancis, dan Argentina tetap menjadi favorit. Namun bukan tidak mungkin, akan muncul tim-tim kejutan yang mampu mencuri perhatian dan menembus panggung dunia. Ikuti terus perkembangan kualifikasi Piala Dunia 2026 di RRI Banten. Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Mendengar, kita sudah berada di penghujung Prodangdut ya. Dan untuk menutup kebersamaan kita ya, kami udarakan satu lagu ya dari Maggie Z dengan Hati Yang Terluka.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Kita awali informasi pertama, pendengar, Presiden Prabowo Subianto menghadiri panen raya udang di Tambak Budidaya Udang Berbasis Kawasan atau BUBK di Desa Tegal Retno, Kebumen, Jawa Tengah. Pada Sabtu 23 Mei 2026, Presiden mengatakan panen raya ini menjadi bagian penguatan ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat pesisir. Bahkan menurut Presiden Prabowo Subianto, hasil produksi tambak tersebut mampu bersaing di tingkat dunia. Kita beralih informasi selanjutnya, pendengar. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menyebut pemerintah langsung meningkatkan kewaspadaan setelah menerima informasi awal mengenai penyebaran virus Ebola. Ia mengatakan langkah mitigasi dilakukan sebelum Organisasi Kesehatan Dunia menetapkan status PHIC terhadap penyebaran Ebola tersebut. Sekian kilas berita sore ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Banten sore ini 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Kamu buang botol plastik ke sungai?
1: Ya, cuma satu botol doang, Tan. Gak ngaruh lah.
0: Satu botol juga, kalau semua orang buangnya ke sungai, sungainya bisa penuh sampah. Air jadi kotor, hewan bisa mati.
1: Wah, aku gak kepikiran sampai sejauh itu.
0: Makanya, yuk buang sampah pada tempatnya. Yang bisa didaur ulang, dipilah, biar lingkungan tetap bersih.
1: Baik, mulai sekarang aku janji gak sembarangan buang sampah lagi demi alam yang lebih sehat.
2: Perlindungan alam dimulai dari kebiasaan kecil. Buang sampah dengan benar, jaga lingkungan, dan selamatkan masa depan.
3: Kos 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar kami sampaikan satu informasi untuk Anda adalah memperkuat komitmen tanggung jawab sosial dan lingkungan melalui program Bulog Peduli Konservasi Hijauan Pesisir Pantai. Perum Bulog mendukung penanaman 4.000 bibit mangrove di kawasan konservasi mangrove Untia, Kecamatan Biringkanaya. Melalui kegiatan ini, Bulog ingin menghadirkan kontribusi nyata dalam mengurangi risiko abrasi pantai, memperbaiki ekosistem pesisir, menjaga keanekaragaman hayati, sekaligus membantu penyerapan emisi karbon. Wakil Direktur Utama Perum Bulog, Marga Taufi, menyampaikan bahwa langkah ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk menjalankan peran sosial dan lingkungan secara berkelanjutan, sejalan dengan pilar pembangunan lingkungan dalam tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya TPB 14 ekosistem lautan. Menurutnya, Bulog memandang pelestarian kawasan pesisir sebagai bagian penting dari pembangunan berkelanjutan. Melalui kegiatan ini, Marga Taufi menyebutkan menjadi momentum untuk menumbuhkan kesadaran bersama bahwa menjaga lingkungan adalah tanggung jawab kolektif. Bulog ingin terus hadir melalui program-program yang memberi manfaat bagi masyarakat dan mendukung berkelanjutan alam. Dan satu informasi tersebut benar kami kutip dari rri.co.id.

0: semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro 1 Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026. Tahu nggak sih kalau Piala Dunia FIFA 2026 akan digelar untuk pertama kalinya di tiga negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Alasannya karena Piala Dunia FIFA 2026 akan diikuti 48 tim, jadi butuh lebih banyak stadion, kota, dan fasilitas. Kalau hanya diadakan di satu negara saja, pasti bakal kewalahan menampung 104 pertandingan. Selain itu, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko punya stadion kelas dunia, transportasi, dan akomodasi yang memadai. Piala Dunia 2026 menjadi simbol kolaborasi internasional. Ini juga jadi pesan bahwa sepak bola bisa menyatukan banyak negara dalam satu event besar. Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.

Mendengar kembali kami sampaikan satu informasi untuk Anda di Banten sore ini mengenai kepolisian resor atau Polres Pandeglang menginisiasi aksi penanaman 4.000 bibit pohon di sepanjang jalur pendakian Gunung Pulosari, kawasan Villa Emas, Kampung Pamengker, Desa Cilentung, Kecamatan Pulosari, pendengar. Langkah penghijauan ini direalisasikan guna mendukung program Indonesia Asri, aman, sehat, tersik, dan indah, sekaligus menjaga kelestarian ekosistem hulu. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Kapolres Pandeglang, AKBP Dio Indra Setyadi. Kapolres menegaskan penanaman ribuan pohon ini bukan sekedar agenda seremonial institusi. Gerakan tersebut disampaikan sebagai mitigasi konkret penanggulangan bencana alam serta upaya meminimalisir dampak destruktif dari perubahan iklim global di wilayah dataran tinggi. Dino mengatakan program Indonesia Asri menjadi instrumen taktis Polri dalam mengawal kebijakan strategis pemerintah pusat terkait pemulihan lingkungan hidup. Sinergi ini diharapkan mampu memperkuat fungsi pengawasan hutan lindung dari aktivitas perusakan lingkungan. Dan satu informasi tersebut mendengar kami kutip dari rri.co.id.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga. Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Mendengar, sesaat lagi tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat ya, kami akan hadirkan update berita terkini ya seputar Banten dan sekitarnya hanya dalam Warta Berita Daerah. Pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: tidak melebihkan, tidak juga ada bunga dan lain sebagainya.
1: Mekanismenya nanti H-1 si sapi tersebut akan dibawa ke RPH. Jadi kita akan potong di RPH.
2: Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Bram Adi. Sari berita penting. Penyembelihan sapi kurban bantuan presiden di Kabupaten Pandeglang. Penyaluran modal bagi UMKM dan dari Basnas Lebak. Berikut berita selengkapnya. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang mewajibkan penyembelihan sapi kurban bantuan Presiden Prabowo Subianto seberat 980 kg dilaksanakan di RPH Pandeglang. Ridwan Maulana melaporkan.
1: Mekanismenya nanti H-1 si sapi tersebut akan dibawa ke RPH.
3: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DPKP Kabupaten Pandeglang menetapkan teknik penyembelihan sapi kurban bantuan Presiden Prabowo Subianto wajib dilaksanakan di Rumah Pemotongan Hewan atau RPH. Skema ini diterapkan guna menjamin produk daging yang dihasilkan memenuhi aspek higienis, sehat, aman, dan utuh sebelum didistribusikan kepada masyarakat. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan DPKP Kabupaten Pandeglang, Bambang Sugianto menjelaskan, mobilisasi sapi berbobot 980 kg ini dijadwalkan pada H-1 menjelang Idul Adha. Satwa jantan tersebut akan dipindahkan dari penangkaran di Kecamatan Cibaliung menuju RPH Pandeglang di Kelurahan Bangkonol Pandeglang guna menjalani fase istirahat serta pemeriksaan antemortem. Adapun untuk proses penyembelihan nantinya akan ditangani langsung oleh tenaga jaga profesional untuk memastikan tingkat stres pada hewan berada di level terendah.
1: Mekanismenya nanti H-1 si sapi tersebut akan dibawa ke RPH. Jadi kita akan potong di RPH. Yang RPH yang akan memotongnya itu di RPH Pandeglang, dikebagikan di Pulau Sari, di Kecamatan Sukasari ya.
3: Pasca proses deboning atau pemisahan tulang selesai, Bambang mengatakan logistik daging akan langsung diangkut menuju target wilayah penyebaran di Desa Sukasari, Kecamatan Pulau Sari. Panitia lokal di tingkat kecamatan pun disebutnya telah disiapkan untuk menyambut kedatangan logistik pangan hewan tersebut. Dinas memberikan penekanan khusus kepada jajaran Dewan Kemakmuran Masjid atau DKM Desa Sukasari terkait teknik pembagian paket daging di lapangan. Menurut Bambang, para pengurus wajib menjaga kebersihan tempat sementara dan melarang penggunaan wadah plastik daur ulang yang tidak standar. Proses perencanaan atau pencecahan menjadi porsi kecil dikatakannya harus diselesaikan secara cepat demi menjaga kesegaran daging kurban. Isu higienitas pangan asal hewan menjadi perhatian utama DPKP guna mencegah potensi penyakit bawaan makanan. Kehadiran sapi presiden berbobot hampir 1 ton ini menurutnya menuntut manajemen pembagian yang lebih taktis dari pihak panitia desa agar tidak memicu kerumunan massa. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
2: Balai Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM Tangerang menemukan makanan yang mengandung zat formalin atau pengawet. Hal ini berdasarkan inspeksi ke sejumlah pasar menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kepala BPOM Tangerang, Sony Mughofir, mengatakan penemuan ini berawal dari pengetesan 21 sampel makanan yang diambil dari lokasi pasar. Hasilnya terdapat 3 sampel makanan yang mengandung zat formalin. Dia menuturkan pihaknya akan mengedukasi para pedagang untuk tidak menjual kembali makanan-makanan yang mengandung formalin tersebut. Kendati demikian, pihaknya mengimbau agar masyarakat tidak tergiur dengan makanan-makanan yang tidak dihinggapi oleh hewan lalat. Menurutnya, makanan yang tidak dihinggapi oleh hewan lalat kemungkinan mengandung zat berbahaya seperti formalin. Basnas Lebak salurkan zakat untuk modal usaha bagi UMKM. Selengkapnya dilaporkan Jaliah Winarti.
0: Ada yang sifatnya bantuan murni ya, ada yang sifatnya bergulir. Tapi biasanya kalau bergulir itu untuk ini aja sih, sekalian edukasi.
4: Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Lebak terus mendorong program ekonomi kerakyatan melalui bantuan modal usaha bagi pelaku usaha mikro kecil menengah UMKM. Ketua Pelaksana Basnas Kabupaten Lebak Agus Mutakin di Rangkas Bitung kemarin mengatakan, bantuan modal usaha diberikan dalam bentuk dana bergulir maupun non-tunai tanpa bunga. Ia menambahkan program tersebut lebih mengedepankan rasa tanggung jawab dari penerima manfaat dalam mengembangkan usaha mereka.
0: Kita tidak melebihkan, tidak juga ada bunga dan lain sebagainya, iya. Supaya pemerataan aja sifatnya. Ada yang lancar, ada yang kurang, tapi tetap kita pantau terus, okay. Monitor terus ya.
4: Meski dalam pelaksanaannya masih terdapat sejumlah kendala, Basnas tetap melakukan pemantauan dan pendampingan kepada penerima bantuan modal usaha. Pada tahun 2026, tercatat lebih dari 100 pelaku UMKM di Kabupaten Lebak menerima bantuan modal usaha dengan nominal antara 1 juta hingga 5 juta rupiah, sesuai dengan kebutuhan usaha mereka masing-masing. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
2: Perumbulog memastikan stok beras nasional di gudang mencapai 5,39 juta ton pada Mei 2026. Jumlah tersebut diproyeksikan terus bertambah hingga menyentuh 6 juta ton pada akhir Juni mendatang. Direktur Utama Perumbulog Rizal Ramli mengatakan capaian itu didukung kinerja seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga petani yang telah mendukung program ketahanan pangan nasional. Menurut Rizal, capaian tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan. Bupati Serang optimis kafilah MTQ Kabupaten Serang mampu meraih prestasi terbaik pada ajang MTQ tingkat Provinsi Banten. Fitri Aulia melaporkan.
5: Bupati Serang Ratu Rahmatul Zakia menghadiri agenda Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ di Pondok Pesantren Bai Mahdi pada Sabtu 23 Mei 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari pembinaan dan seleksi calon peserta MTQ Kabupaten Serang untuk tingkat Provinsi Banten. Dalam kegiatan itu turut hadir Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Yandri Susanto. Kehadiran para peserta dari berbagai zona di Kabupaten Serang membuat suasana pembinaan berlangsung antusias. Ratu Rahmatul Zakia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung proses pembinaan calon kafilah MTQ Kabupaten Serang. Menurutnya, dukungan dari pemerintah pusat hingga para pembina menjadi motivasi besar bagi peserta untuk terus berkembang. Ia juga mengapresiasi langkah LPTQ di Kabupaten Serang yang telah menjaring potensi peserta dari zona 1 hingga zona 5. Dari hasil penjaringan tersebut, sebanyak 65 peserta saat ini mengikuti pembinaan MTQ tingkat Provinsi Banten. Dalam arahannya, Ratu Rahmatul Zakia menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Serang memberikan dukungan penuh para calon kafilah. Dukungan tersebut tidak hanya dalam bentuk pembinaan, tetapi juga melalui pengalokasian anggaran untuk kebutuhan peserta. Ia meminta seluruh peserta terus berlatih untuk mengikuti pembinaan secara intensif, agar mampu memberikan hasil terbaik saat bertanding nanti.
6: Jadi saya yakin itu, maka tadi saya sampaikan ke para peserta, untuk ada di diri masing-masing itu mental juara. Jangan menyerah sebelum bertanding. Dan saya juga sampaikan tadi, kita juga harus junjung sportivitas.
5: Selain memberikan motivasi kepada peserta, Ratu Rahmatul Zakia juga menitipkan pesan kepada Dewan Hakim yang nantinya bertugas dalam pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Banten. Ia berharap seluruh Dewan Hakim dapat menjalankan tugas secara profesional, amanah, dan penuh integritas. Menurutnya, kejujuran dalam penilaian menjadi hal penting demi menjaga kualitas pelaksanaan MTQ. Ia juga mengingatkan bahwa setiap tugas dan tanggung jawab akan dipertanggungjawabkan. Menurut Ratu Rahmatul Zakia, Kabupaten Serang memiliki sejarah panjang sebagai daerah lahirnya KORI dan KORI A berprestasi hingga tingkat nasional maupun internasional. Karena itu, ia menilai sangat penting menjaga tradisi keagamaan dan kemampuan membaca Al-Quran di tengah perkembangan zaman. Pemerintah daerah akan terus mendukung pembinaan keagamaan melalui berbagai program dan kegiatan. Ia berharap semangat membaca dan pelajari Al-Quran dapat terus tumbuh di tengah masyarakat Kabupaten Serang. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi seputar olahraga. Pendengar, Indonesia mendapat kepercayaan menjadi tuan rumah ajang internasional setelah resmi ditunjuk menggelar First Asian Gym for Life Challenge 2026 yang akan berlangsung di Yogyakarta pada 15 sampai 18 Oktober. Ratusan komunitas gimnastik for all dari berbagai negara Asia dipastikan ambil bagian dalam event perdana tersebut, yang sekaligus menjadi momentum penguatan sport tourism Indonesia melalui olahraga gimnastik. Menunjukkan Indonesia diputuskan secara bulat oleh Komite Eksekutif ASEAN Gymnastic Union atau AGU setelah Thailand mengundurkan diri sebagai tuan rumah. Ajang tersebut menjadi yang pertama digelar di tingkat Asia dan diharapkan dapat berkembang menjadi agenda tahunan gimnastik internasional. FGI memilih Yogyakarta sebagai lokasi penyelenggaraan karena dinilai memiliki potensi besar dalam pengembangan sport tourism sekaligus mendukung program pemerintah di sektor olahraga dan pariwisata. Sekian warta berita saat ini, penyembelihan sapi kurban bantuan presiden di Kabupaten Pandeglang, penyaluran modal bagi UMKM dari Basnas Lebak. Itulah berita yang sudah kami udarakan sore ini. Berita selanjutnya akan disampaikan esok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat dibaca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

Tahukah Anda, di tengah peralihan dari layanan konvensional menuju era yang lebih canggih, pemerintah terus mengembangkan layanan berbasis digital melalui sistem e-government. Kini, berbagai urusan seperti administrasi kependudukan, perizinan usaha, hingga layanan publik lainnya dapat diakses secara online tanpa perlu datang langsung atau antre lama. Berbagai riset menunjukkan bahwa layanan digital mampu mempercepat proses, meningkatkan transparansi, serta membantu mengurangi peluang terjadinya praktik korupsi. Selain itu, masyarakat juga dapat memantau proses layanan secara lebih terbuka, sehingga pelayanan menjadi lebih jelas dan dapat dipercaya. Transformasi ini menjadi langkah penting untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih bersih, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Layanan mudah, hidup lebih tertata.

0: Masih di Banten sore ini bersama saya Bram Adi. Dan untuk Anda pendengar yang sibuk di hari kerja ya, sampai sulit untuk periksa mata, tenang, kini RS Mata Ahmad Wardi hadir dengan layanan Polimata Sabtu dan Minggu. Pemeriksaan mata lebih fleksibel untuk Anda dan keluarga tanpa perlu mengganggu aktivitas kerja ataupun sekolah. Mulai dari pemeriksaan mata umum, konsultasi dokter spesialis mata, hingga layanan kesehatan mata lainnya. RS Ahmad Wardi, solusi kesehatan mata yang hadir lebih dekat dan lebih mudah untuk Anda.
1: Ini sepi, tinggikan hatimu, berkaliku bilang, sembunyikan

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Nggak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro 1 RRI Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2.

Akses rri.co.id sekarang juga. Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

Mendengar, kami sampaikan kembali satu informasi untuk Anda di Banten sore ini mengenai KJRI Jeddah menyiapkan penanganan cepat bagi jemaah haji dengan paspor rusak di Tanah Suci. Kerusakan meliputi paspor basah, robek, hingga halaman berlubang akibat staples. Staf teknis imigrasi KJRI Jeddah, Oki Aditya Yaksa, meminta jemaah tidak panik menghadapi kondisi tersebut. Ia memastikan laporan paspor rusak segera ditindaklanjuti melalui prosedur resmi. Menurutnya, laporan cepat penting agar kepulangan jemaah tidak mengalami kendala dokumen. Oki menjelaskan penanganan paspor rusak dilakukan melalui koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Koordinasi itu juga melibatkan pihak imigrasi bandara di Indonesia sebelum musim haji berlangsung. Ia memastikan jemaah tidak langsung dibuatkan paspor baru dengan identitas sama. KJRI Jeddah akan menerbitkan surat perjalanan laksana paspor atau SPLP untuk kepulangan. Dokumen tersebut memiliki fungsi sama untuk memulangkan jemaah ke tanah air. Paspor lama yang rusak tetap diproses secara administratif oleh pihak imigrasi setempat. Setelah dibatalkan dalam sistem, paspor akan dikembalikan kepada pemiliknya. KJRI Jeddah mengimbau jemaah segera melapor jika paspor mengalami kerusakan selama ibadah haji. Pelaporan dini membantu penerbitan SPLP selesai sebelum jadwal kepulangan jemaah Indonesia. Dan saat informasi tersebut, pendengar, kami kutip dari rri.co.id.

0: pelunasan haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasar Keong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
2: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026.
6: FIFA World Cup 2026 tidak hanya menghadirkan pertandingan kelas dunia, tetapi juga mencatat sejarah baru dari para tuan rumahnya. Meksiko akan menorehkan rekor istimewa sebagai negara pertama yang 3 kali menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya sukses menggelar edisi 1970 dan 1986. Ini menjadi bukti kuatnya tradisi sepak bola yang dimiliki negeri tersebut. Sementara itu, Amerika Serikat kembali dipercaya menjadi tuan rumah setelah terakhir kali menggelar Piala Dunia pada tahun 1994 yang dikenal sebagai salah satu turnamen paling sukses dalam hal penonton. Dan menariknya, Kanada akan mencatat sejarah baru dengan menjadi tuan rumah Piala Dunia pria untuk pertama kalinya, menambah warna baru dalam perjalanan sepak bola dunia. Kolaborasi tiga negara ini menjadi simbol kekuatan, persatuan, dan perkembangan sepak bola global yang semakin inklusif.
2: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.

Mendengar sudah hampir pukul 17 waktu Indonesia Barat ya. Jadi tandanya saya Bramadi harus pamit undur diri pendengar dari tengah ruang dengar Anda ya. Beragam informasi dan juga lagu-lagu terbaik sudah kami hadirkan untuk Anda. Dan jangan kemana-mana, selanjutnya akan ditemani oleh rekan saya Trixie Sondang ya di Banten Sore Hingga Malam pukul 24 waktu Indonesia Barat pendengar. Saya Bram Adi mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa kembali.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore saudara pendengar, cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat bersama saya, Tersi Sondang. Beredar unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan dana bantuan senilai 75 juta rupiah untuk para tenaga kerja Indonesia atau TKI. Unggahan tersebut beredar di media sosial pada Mei 2026, di mana faktanya unggahan video tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan pengecekan di akun resmi media sosial Instagram Dedi Mulyadi @dedimulyadi71, tidak ditemukan unggahan mengenai pemberian bantuan untuk TKI senilai 75 juta rupiah. Video yang beredar tersebut merupakan hasil manipulasi yang dihasilkan artificial intelligence atau AI dengan probabilitas 83%. Video tersebut identik dengan video di akun TikTok Dedi Mulyadi @dedimulyadiofficial. Dalam video aslinya, Dedi Mulyadi menyampaikan permasalahan tunda bayar atau gagal bayar senilai 629 miliar rupiah Pemprov Jawa Barat senilai 625 miliar rupiah, tetapi tidak ada pernyataan yang menjanjikan bantuan senilai 75 juta rupiah untuk para TKI. Sekian Cek Fakta sore ini, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026.
1: Di balik kemegahan Piala Dunia 2022 di Qatar, ada kebanggaan besar yang lahir dari tanah Jawa. Bola resmi turnamen tersebut yang diberi nama Al Rihlah ternyata merupakan hasil produksi Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Melalui tangan-tangan terampil di PT Global Way Indonesia, ribuan bola berkualitas tinggi dikirim untuk digunakan oleh para bintang sepak bola dunia. Al Rihlah yang berarti perjalanan menjadi simbol betapa jauhnya kualitas produk dalam negeri kita melangkah hingga diakui secara global. Kehadiran bola buatan Madiun di ajang olahraga terbesar di bumi adalah bukti nyata bahwa industri kita mampu bersaing di level internasional. Ini bukan sekedar tentang sepak bola, melainkan tentang kehormatan dan bukti kedaulatan karya anak bangsa di mata dunia. Ingatlah, setiap kali bola itu bergulir di lapangan hijau, ada detak kreativitas Indonesia di dalamnya. Karya Madiun, kebanggaan Nusantara, mendunia di setiap sentuhan.
0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.
2: FM, Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Mendengar dimanapun Anda berada, senang sekali saya Tersisa Wandang kembali hadir untuk menemani Anda ya pendengar ya, hingga pukul 24 waktu di Indonesia Barat nanti. Dan terpantau di Jalan Lingkar Selatan untuk cuaca ini masih mendung gitu ya pendengar ya. Walaupun mendung-mendung kayak gini pendengar ya, tapi kami akan terus menghadirkan beragam informasi tentunya dan juga musik-musik terbaik hanya untuk Anda. Satu lagu pendengar Dewa 19 berjudul Dewi akan kami udarakan sesaat lagi. Tetap bersama kami di Pro 1 Banten.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah kamu, menyebarkan data pribadi seseorang tanpa izin bisa membahayakan hidup mereka? Itu namanya doxing, dan itu bukan hal sepele. Nama lengkap, alamat rumah, nomor telepon, bahkan sekolah anak. Bila jatuh ke tangan yang salah, bisa jadi alat untuk mengancam, meneror, bahkan merusak masa depan seseorang. Jangan asal sebar informasi pribadi orang lain, apalagi di sosial media. Hormati privasi, jaga empati. Mari jadi pengguna internet yang bijak, lawan doxing, lapor bila melihat tindakan doxing di sekitarmu. Privasi adalah hak setiap orang. Jaga data diri, lindungi sesama.

Masih di Pro 1 Banten pendengar, di mana satu informasi akan kami hadirkan untuk Anda terkait dengan Wamenkes usulkan imunisasi hari libur untuk tingkatkan vaksinasi anak. Di mana Dante Saxono selaku Wamenkes mengusulkan layanan imunisasi digelar pada Sabtu atau hari libur agar ayah dapat ikut mengambil keputusan. Pemerintah menyoroti rendahnya cakupan imunisasi di Aceh yang masih berada pada kisaran 33% berdasarkan data lapangan. Pemerintah Kota Iliza Sadudin Jamal memperkuat pendataan imunisasi hingga tingkat gampong menggunakan sistem by name by address. Dan satu informasi pendengar telah kami hadirkan untuk Anda, yang mana Anda dapat membaca selengkapnya di portal berita rri.co.id dengan judul Wamenkes usulkan imunisasi hari libur untuk tingkatkan vaksinasi anak. Satu informasi kami kutip pendengar dari portal berita rri.co.id.

RI dengan esensi buku 5 cm karya Doni Dirgantoro. 5 cm bercerita tentang 5 sahabat, Genta, Arial, Jafran, Ian, dan Riani yang telah lama menjalin persahabatan. Mereka merasa hubungan mereka mulai stagnan sehingga memutuskan untuk berpisah sementara selama 3 bulan tanpa komunikasi. Tujuannya adalah untuk menemukan kembali jati diri dan tujuan hidup masing-masing. Setelah 3 bulan, mereka bertemu kembali dengan semangat baru dan memutuskan untuk melakukan perjalanan mendaki Gunung Semeru, puncak tertinggi di Pulau Jawa. Perjalanan ini menjadi simbol perjuangan, kerja keras, dan pencapaian mimpi. Selama pendakian, mereka menghadapi berbagai tantangan fisik dan mental yang menguji kekuatan persahabatan mereka. Novel ini syarat dengan pesan motivasi, terutama tentang pentingnya memiliki mimpi dan keyakinan untuk mencapainya. Filosofi gantungkan mimpimu 5 cm di depan kening menjadi inti dari cerita ini, yang mengajak pembaca untuk selalu menjaga mimpi, tetap dekat, dan diperjuangkan. Selain itu, novel ini juga menggambarkan keindahan alam Indonesia dan semangat nasionalisme, terutama ketika mereka mencapai puncak Mahameru. 5 cm bukan hanya cerita perjalanan, tetapi juga refleksi tentang kehidupan, persahabatan, dan arti perjuangan. Buku ini banyak menginspirasi pembaca untuk berani bermimpi besar dan keluar dari zona nyaman. Demikian, esensi buku 5 cm karya Doni Dirgantoro dari RRI untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Masih di RRI Pro 1 Banten, satu informasi kami hadirkan untuk Anda. Terkait dengan PMK Pandeglang, siapkan lahan 10 hektar untuk sekolah rakyat tahap 2, di mana hal ini pendengar. Usulan ekspansi ini sebelumnya telah disampaikan langsung oleh Bupati Pandeglang, Raden Dewi Setiani, kepada Menteri Sosial Saiful Yusuf dalam agenda audiensi resmi di Jakarta, guna memperluas jangkauan pendidikan bagi anak prasejahtera. Kepala Dinas Sosial atau Dinsos Pandeglang, Wawan Setiawan, mengatakan pemilihan lokasi di Kecamatan Panimbang didasarkan pada pertimbangan aksesibilitas yang strategis, di mana letaknya yang berada di titik tengah pelayanan serta berdekatan dengan infrastruktur gudang porang dinilainya lebih ideal dibanding usulan awal di Kecamatan Sobang. Dan urgensi pembangunan fasilitas baru ini, dikatakan Wawan, dipicu oleh keterbatasan daya tampung sekolah rakyat tahap pertama yang saat ini beroperasi di bawah kepemilikan pemerintah Provinsi Banten, di mana hanya memiliki kuota total 270 siswa didik yang terbagi ke dalam 9 rombongan belajar untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Dan hal itu pendengar, menurutnya saat ini Dinas Sosial bersama instansi teknis terkait tengah mematangkan proses identifikasi dan validasi status hukum lahan seluas 10 hektar tersebut agar sesuai regulasi agraria. Satu informasi pendengar telah kami hadirkan untuk Anda, kami kutip dari portal berita rri.co.id. Dan saat lagi pendengar, azan maghrib akan berkumandang, tetap bersama kami dari Pro 1 Banten.

شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا

Dan mendengar selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi yang menjalankannya. Satu lagu pendengar dari Bimbo akan kami udarakan untuk menemani Anda di Banten sore ini. Tetap bersama kami dari Pro 1 Banten.

of Fire atau cincin api, disebut juga sebagai sabuk Circumpacific, yang merupakan jalur di sepanjang Samudra Pasifik yang ditandai dengan gunung berapi aktif dan seringnya gempa bumi. Panjangnya kira-kira 40.000 km atau 24.900 mil. Cincin api menelusuri batas-batas antara beberapa lempeng tektonik, termasuk lempeng Pasifik, Huon de Vega, Caucasus, India Australia, Nazca, Amerika Utara, dan Filipina. Indonesia terletak di tempat pertemuan cincin api Pasifik disertai sabuk Alpida yang membentang dari Asia Tenggara hingga Eropa Barat. Pulau-pulau bagian timur Indonesia mulai dari Sulawesi, Maluku, dan Papua dianggap sebagai bagian dari cincin api Pasifik karena bertemunya dua lempeng tektonik utama, yaitu lempeng Pasifik dan lempeng Indo-Australia.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

Masih dari Pro 1 Banten Peringgal, saat informasi kami hadirkan untuk Anda. Informasi ini terkait dengan Dinsos Pandeglang verifikasi kuota 270 siswa sekolah rakyat. Hal itu peringgal, Dinsos Kabupaten Pandeglang memulai proses verifikasi lapangan untuk pengisian kuota 270 siswa sekolah rakyat atau SR tahap pertama milik pemerintah provinsi yang berlokasi di Desa Koranji, Kecamatan Cedasari, Pandeglang. Proses penjangkauan aktif ini sengaja dipercepat guna mengejar target pemenuhan kuota belajar menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027. Kepala Dinsos Kabupaten Pandeglang, Wawa Setiawan, menjelaskan alokasi bangku sekolah yang disediakan oleh pihak provinsi tersebar secara merata untuk 3 jenjang pendidikan, yang mana Kabupaten Pandeglang otoritas provinsi menetapkan kuota sebanyak untuk kota awal sebanyak 270 orang peserta didik yang mencakup tingkat SD, SMP, hingga SMA. Pemerintah daerah menargetkan seluruh kompleks asrama dan juga ruang belajar bisa fungsional total saat memasuki masa penerimaan siswa baru pada Juni dan Juli mendatang. Percepatan durasi konstruksi terus digenjot pihak pengembang meskipun masa kontrak kerja baru akan berakhir secara resmi pada bulan Agustus. Satu informasi pendengar telah kami kutip dari portal berita rri.co.id.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Pernahkah Anda berpikir apa yang terjadi jika garis pantai kita perlahan hilang? Ya, abrasi, proses pengikisan pantai oleh ombak, adalah ancaman yang nyata. Setiap hari, kita kehilangan sedikit demi sedikit tanah yang kita pijak. Bukan hanya tanah, tapi juga rumah, mata pencaharian, dan ekosistem yang tak tergantikan. Namun, kita masih punya waktu untuk bertindak, menanam mangrove, menjaga vegetasi pesisir, dan mengurangi aktivitas yang merusak lingkungan pantai adalah langkah sederhana, namun penting. Kita tidak bisa menunggu hingga semuanya terlambat. Pantai kita adalah warisan yang harus kita jaga untuk generasi mendatang. Jangan biarkan abrasi menghapus masa depan kita. Mari bertindak sekarang, lindungi pesisir, selamatkan masa depan. Bersama, kita bisa menghentikan abrasi.

dari Harvey Maliholo. Katakan saja sudah kami dorakan pendengar di Banten malam ini. Dan satu informasi kami hadirkan untuk Anda terkait dengan Sentra Budidaya Perikanan, di mana Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah tengah mempersiapkan sentra budidaya komoditas perikanan. Hal itu disampaikan Presiden usai menggelar panen raya udang di Tambak Budidaya Udang berbasis kawasan atau BUBK ya, Kabupaten Kebumen. Ia merincikan bahwa luas lahan yang akan disiapkan pemerintah untuk budidaya perikanan mencapai ratusan hektar. Dengan pengembangan budidaya perikanan ini, diyakini kepala negara akan meningkatkan produktivitas dan juga ekspor sektor perikanan Indonesia. Dan lebih lanjut dirincikan oleh Presiden, salah satu lahan yang disiapkan pemerintah untuk budidaya perikanan yakni di BUBK Kebumen, di mana pada lokasi ini dari 1 hektar lahan telah berdiri dan juga beroperasi penuh untuk budidaya udang tambak seluas 65 hektar. Dan menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, pembangunan tambak udang terintegrasi tersebut telah dimulai sejak Februari lalu. Nilai investasi dari integrasi BUBK itu mencapai 7,2 triliun rupiah dengan target produksi 52 ribu ton udang per tahun. Satu informasi pendengar telah kami hadirkan untuk Anda, kami kutip dari portal berita rri.co.id. Dan pendengar, saat lagi tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk bergabung ya di dalam program Warta Berita yang disiarkan langsung melalui RRI Programa 3. Dan selanjutnya pendengar, kami akan kembali lagi untuk menemani Anda di Banten malam ini.

Selama bertahun-tahun, kita sering mendengar anggapan bahwa ada pekerjaan yang hanya untuk perempuan dan ada hal yang lebih cocok untuk laki-laki aja. Padahal, kemampuan tidak pernah ditentukan oleh perempuan atau laki-laki. Setiap orang memiliki potensi yang bisa berkembang selama diberikan kesempatan yang sama. Menghapus stereotip gender berarti membuka ruang bagi semua orang untuk belajar, berkarya, dan berperan sesuai minat serta bakatnya. Laki-laki boleh merawat anak, perempuan bisa memimpin perusahaan, dan keduanya berhak dihargai tanpa prasangka. Mari, mulai dari lingkungan terdekat, sekolah, tempat kerja, dan keluarga. Hargai kemampuan, bukan gender. Karena masa depan Indonesia lebih kuat ketika semua warganya memiliki kesempatan yang setara.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
2: Salah satu bentuk penguatannya, upaya untuk pokoknya adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan budidaya udang berbasis kawasan menjadi strategi swasembada protein. Revisi Undang-Undang HAM diusulkan adanya pembentukan dana abadi bagi organisasi masyarakat sipil. Iran dan Pakistan bahas upaya mengakhiri konflik di Timur Tengah. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menyatakan panen raya udang tambak, budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK, menjadi langkah strategis dalam swasembada protein dan peningkatan ekonomi masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Jadi Bapak-bapak Ibu sekalian, hari ini saya hadir menyaksikan panen raya udang.
3: Presiden Prabowo Subianto menghadiri panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan BUBK di Desa Tegal Retno, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah siang tadi. Sebagai salah satu proyek strategis dalam mewujudkan keterpenuhan kebutuhan protein masyarakat Indonesia, panen raya udang ini diungkapkan Kepala Negara telah berhasil memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Sebab dari luas lahan 65 hektar tambak budidaya udang berbasis kawasan di Kabupaten Kebumen ini, dalam setiap 1 hektarnya diungkapkan Kepala Negara, mampu memproduksi 40 ton udang budidaya tambak. Bahkan tidak hanya itu, dalam sambutannya Presiden Prabowo menyebut, panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan ini juga berhasil membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat setempat.
1: Tadi saya diberi laporan 1 hektar bisa menghasilkan 40 ton. Luar biasa 40 ton ya. Berarti dan harganya sangat bagus. Harganya 70.000 per kilo. 70.000 per kilo. Berarti per ton 70 juta ya. 70 juta rupiah. Jadi ini sangat bagus, sangat produktif. Lapangan kerja yang bisa diserap, berapa orang yang kerja sekarang?
4: 650
1: orang setempat, 650 orang bekerja.
3: Melihat potensi besar akan budidaya udang tambak tersebut, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah akan mengembangkan budidaya udang tambak di sejumlah daerah-daerah di Indonesia. Hal ini dijelaskan Kepala Negara, selain untuk mempercepat swasembada protein, namun juga memberikan nilai tambah dalam memperkuat perekonomian bangsa Indonesia.
1: Dan kita juga akan sedang dibangun di Gorontalo 200 hektar, dan kita sedang bangun di Jawa Barat di Pantura 14.000 hektar. Hanya di sana ikan, di sini udang. Di daerah-daerah seluruh kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
3: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa saat ini Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan melalui sejumlah komoditas pangan. Sementara untuk swasembada protein diungkapkan Kepala Negara, selain dengan mengembangkan budidaya udang tambak, namun pemerintah juga akan menargetkan percepatan swasembada protein melalui bidang peternakan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Daging kita masih belum, ini sedang kita kerjakan, mungkin kita 4 tahun lagi, 5 tahun lagi kita swasembada daging. Ya.
0: Yeah. Revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia atau HAM diusulkan adanya pembentukan dana abadi untuk memperkuat organisasi masyarakat sipil atau OMS di Indonesia. Berikut laporan Tika Budiman dari RRI Semarang.
2: Ya, adalah dengan menyediakan dana abadi.
4: Pendengar, revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia HAM mengusulkan pembentukan dana abadi untuk memperkuat organisasi masyarakat sipil OMS di Indonesia. Skema tersebut disiapkan agar kelompok masyarakat tetap memiliki daya dukung dalam menjalankan advokasi HAM dan demokrasi. Wakil Menteri HAM RI Mugianto saat uji publik RUU HAM di Universitas Islam Negeri UIN Wali Songo menyebutkan, usulan dana abadi dimasukkan dalam salah satu bab di RUU HAM yang saat ini tengah di uji publik. Dana tersebut dirancang untuk mendukung berbagai kegiatan pengajuan HAM dan demokrasi yang dilakukan organisasi masyarakat, komunitas hingga tingkat kampus di berbagai daerah. Ia menegaskan skema dana abadi ini ditujukan untuk memperkuat inisiatif masyarakat, bukan mengendalikan aktivis organisasi sipil. Pemerintah mengusulkan sumber dana berasal dari APBN maupun non-APBN yang dikelola secara terbuka dan kompetitif. Nantinya organisasi masyarakat sipil dan komunitas yang memiliki program penguatan HAM serta demokrasi dapat mengakses pendanaan tersebut melalui mekanisme yang telah disiapkan pemerintah. Mugianto menjelaskan usulan dana abadi muncul karena banyak organisasi masyarakat sipil yang mengalami kesulitan pendanaan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut diperburuk dengan berkurangnya bantuan donor luar negeri setelah Indonesia dinilai semakin mapan secara ekonomi dan demokrasi.
2: Salah satu bentuk penguatannya, upaya untuk memperkokohnya adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran. Karena kami juga punya data dari teman-teman organisasi masyarakat sipil, ya, ada dari INVIT.
4: Rektor UIN Wali Songo Profesor Musa Hadi mengapresiasi upaya Kemenham yang telah mengidentifikasi seluruh isu soal RUU HAM ini.
5: Dan mohon maaf, banyak isu yang memang sudah diidentifikasi dari safari atau serentetan uji publik talk show terkait dengan RUU ini.
4: Diberitakan RRI sebelumnya, selain membuka ruang pendanaan, pemerintah juga mengajak publik ikut memberi masukan terhadap substansi RUU HAM. Dokumen rancangan undang-undang tersebut telah tersedia secara terbuka melalui media sosial Kementerian HAM saat ini agar masyarakat bisa membaca dan memberikan tanggapan secara langsung terkait dengan poin-poin dalam RUU HAM. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Rakyat mendorong pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan operasi pasar atau pasar murah dan pengawasan ke pasar untuk menjaga stabilitas harga jelang Idul Adha 2026. Laporannya disampaikan Hayatun Sofian dari RRI Mataram.
6: Lonjakan permintaan masyarakat terhadap sembako.
7: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok terjadi di wilayah Nusa Tenggara Barat menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Anggota Komisi 2 DPD NTB Hajah Nani Suryatiningsih menyebutkan, kenaikan harga dipicu meningkatnya permintaan masyarakat terhadap berbagai kebutuhan pokok menjelang hari besar keagamaan. Kondisi tersebut menurutnya merupakan mekanisme ekonomi yang lazim terjadi saat permintaan meningkat sementara ketersediaan barang terbatas. Untuk mengendalikan harga di pasaran, Komisi 2 DPD NTB mendorong pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah terkait melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke pasar-pasar tradisional. DPRD NTB juga mengusulkan pelaksanaan operasi pasar guna membantu masyarakat menghadapi lonjakan harga menjelang Idul Adha.
8: Pemerintah provinsi melakukan kontrol ya, supaya tidak lepas kendali ya di pasaran ini, Mas. Kadang-kadang masyarakat itu menaikkan barang juga seenaknya sendiri.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB Lalu Wiranata menyebutkan, pihaknya mulai mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha. Pasalnya, sejumlah komoditas seperti gula, minyak goreng, telur, hingga cabai mulai menunjukkan tren kenaikan seiring meningkatnya permintaan masyarakat. Mengantisipasi hal tersebut, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk menahan laju inflasi, mulai dari pasar murah hingga menggandeng retail modern agar menjual kebutuhan pokok dengan harga lebih rendah.
6: Kami sudah siapkan pasar murah ini bersama Bulog, kemudian beberapa mitra. Bahkan nanti mungkin akan menggandeng retail-retail modern ini agar mereka juga menjual di depan tokonya lah.
7: Melalui pasar murah ini, Wiranata berharap harga kebutuhan pokok dapat terkendali. Masyarakat diminta tidak panik buying dan membeli kebutuhan pokok sesuai kebutuhan. Pemerintah provinsi lanjutnya akan terus melakukan yang terbaik dalam menjaga stabilitas harga dan ketercukupan bahan pokok. Hayatun Sopian, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Gubernur Jawa Timur, Kofifah Indar Parawansa, menghadiri tanam perdana program bongkar racun tebu yang dipusatkan di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Berikut laporannya bersama dengan Ayu Citra.
9: Gubernur Jawa Timur, Kofifah Indar Parawansa, menghadiri tanah perdana program bongkar racun tebu di Kabupaten Kediri bersama Poktan Sumuwajaya di Desa Ngletih, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri. Gubernur Kofifah menyampaikan bahwa pada momentum yang sama terlaksana program bongkar racun tebu serentak di 11 kabupaten dan 15 titik di wilayah Jawa Timur. Namun di total luas lahan ini, maka area tanam terluas berada di wilayah Kabupaten Kediri, sehingga agenda tanam perdana program bongkar racun tebu ini dipusatkan di wilayah Kabupaten Kediri.
10: Kita melakukan bongkar racun ya, sesungguhnya itu serentak di 11 kabupaten di 15 titik. Terluas itu di Kabupaten Kediri. Maka Pak Dirut SGN memutuskan kita melakukannya dipusatkan di Kandat, Kabupaten Kediri. Alhamdulillah proses yang menjadi target nasional, diharapkan memang tahun ini kita bisa mencapai swasembada gula konsumsi.
9: Ditambahkan Gubernur Kofifah, pada agenda tersebut maka diharapkan akan menghasilkan produktivitas gula lokal yang sangat bagus, bahkan termasuk soal kualitas. Maka diharapkan pula pada musim giling tahun ini tingkat rendemen tebunya bisa meningkat menjadi 8,5%. Sebelumnya, manajemen kerjasama operasional MKSO Kebun Doho Kediri, Junianto, mengatakan dalam tahapan produksi gula ini pihaknya sudah lebih dulu melakukan tradisi manten tebu. Adapun upacara tersebut menjadi penanda sebelum dimulainya pengiriman tebu ke sejumlah pabrik gula.
11: Kita ngirim dari tebu baik Doho 1 maupun Doho 2 yang akan kita kirim semuanya ke sementara ke Ngadirjo sambil menunggu pabrik-pabrik lain nanti buka gitu. Jadi kita nanti akan mengirim di wilayah Kediri ini.
9: Diketahui, pengiriman tebu dari Kebun Doho dilakukan ke pabrik gula Ngadirejo, pabrik gula Pesantren Baru, pabrik gula Merican, dan Mojopanggung di Tulungagung. Harapannya kapasitas tebu yang akan ditebang ini bisa mencapai 1.500 ton per harinya. Ayu Citra melaporkan.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Dengar, PPIH Arab Saudi sudah siap menjelang puncak haji Armusna atau Arafah, Musdalifah, dan Mina. Laporannya disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
13: Teman-teman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasannya petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi siap menjelang puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Kepala Wilayah Kemenhas yang juga koordinator media center PPIH Arab Saudi, Hasan Afandi, mengatakan PPIH Arab Saudi telah mengecek akomodasi, transportasi, dan konsumsi serta tenda yang sesuai yang akan diterapkan. PPIH Arab Saudi pastikan persiapan tersebut siap untuk ditempati jemaah haji, termasuk tenda yang dan akan sesuai dengan kapasitas jemaah haji. Berikut keterangan dari Hasan Afandi.
14: Untuk memasuki masa puncak, itu sudah dimulai dari jauh-jauh hari untuk memastikan bahwa ketersediaan transportasi, konsumsi, terus kemudian juga tenda itu sesuai dengan standar yang kita harapkan. Makanya kemudian teman-teman yang bertugas untuk melakukan penyiapan di Arafah, di Musdalifah, dan Mina pada mulai dari beberapa minggu kemarin sudah mulai melakukan persiapan, pengecekan, memastikan bahwa fasilitas-fasilitas yang ada itu siap untuk ditempati jemaah di kedatangan jemaah mulai dari tanggal 8 Dzulhijjah di Arafah.
13: Artinya, dan ditambahkan Hasan, dua hari menjelang puncak haji, jemaah haji diharapkan untuk menjaga stamina dan kesehatan diri, termasuk membiasakan minum air putih yang cukup dan mempersiapkan menghadapi puncak haji. Dari Tanah Suci, Mekah, Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
15: Halo Sobat BMKG, kembali kami tayangkan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 24 Mei 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Bengkulu, Samudra Pasifik Timur Laut Halmahera, dan Utara Papua. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Bengkulu, perairan Barat Lampung hingga Barat Daya Banten, Laut Halmahera, Teluk Cendrawasih hingga Papua Barat, Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga terpantau terbentuk di perairan utara Aceh, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Laut Banda, Maluku Utara, Teluk Cendrawasih, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Daerah konfluensi lain juga terpantau terbentuk di Laut Andaman, Samudra Hindia Barat Aceh, Samudra Hindia Barat Daya Banten, Laut Jawa, Selat Karimata, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Perairan Utara Maluku Utara, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara Papua Barat. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya berikut informasi selengkapnya. Kita awali dari bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Lalu hujan sedang di Jakarta, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Serang, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda. Lalu kemudian terdapat potensi berawan tebal di Banda Aceh dan Pangkal Pinang, serta potensi udara kabur di Bandar Lampung. Kita lanjut ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Manado, kemudian hujan sedang di Mamuju, Nabire, dan Jayawijaya. Lalu terdapat potensi hujan ringan di Gorontalo, Palu, Kendari, Makassar, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke. Kemudian potensi berawan tebal di Denpasar, Mataram, dan Kupang, serta potensi asap atau kabut di Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dan Panglima Angkatan Darat Pakistan Asim Munir membahas berbagai upaya diplomatik untuk mengakhiri perang antara Amerika Serikat dan Iran serta mencegah eskalasi konflik di kawasan Asia Barat. Pakistan disebut terlibat aktif dalam mediasi antara Washington dan Teheran. Di tengah perundingan mengenai pembukaan Selat Hormuz, program nuklir Iran dan pencabutan sanksi terhadap Teheran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Persib Bandung memastikan gelar juara Super League musim 2025-2026 usai bermain imbang 0-0 dengan Persijap Jepara di laga penutup yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bandung Lautan Api malam ini. Dari Bandung, reporter Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih Lukman dan Terkas. Ini masih berada di Stadion Bandung Lautan Api di mana Persib Bandung akhirnya berhasil mengamankan gelar juara Super League musim 2025-2026 yang menjadi titel juara ketiga mereka yang diraih secara beruntun atau back-to-back selama tiga musim terakhir, di mana keraihan gelar ini atau juara ini diraih setelah mereka bermain imbang dengan tim tamu Persijap Jepara 0-0 atau tanpa gol yang berlangsung pada hari ini di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Dan di saat yang bersamaan, tim peringkat dua yaitu Borneo FC berhasil keluar sebagai juara dengan skor akhir 7-1 setelah mengalahkan tim tamunya Maluku United. Meskipun Borneo FC menang dengan dan meraih poin yang sama dengan Persib, yaitu sama-sama meraih 79, namun Persiblah yang berhak menjadi juara ataupun mengangkat trofi karena bandingan head-to-head dari kedua tim. Sementara Persija Jakarta ini menempati peringkat ketiga atau posisi ketiga dengan total 72 poin. Dan sesaat lagi kami masih menanti digelarnya konferensi pers atau presscon jelang usai pertandingan setelah seremoni ataupun awarding yang dilakukan oleh ILiG selaku operator kompetisi terhadap para tim peserta dari Liga Indonesia ataupun Super League yang merupakan divisi pertama ataupun Liga Divisi Utama dari Indonesia. Dan pada awarding tadi ada beberapa penghargaan, salah satunya pemain muda terbaik itu diberikan kepada Doni Tripamungkas dari Persija Jakarta, kemudian juga ada kiper terbaik diberikan kepada Nadio Argandata dari Borneo FC, serta ada sejumlah penghargaan lainnya. Dan kami masih nunggu konferensi pers yang akan digelar usai Persib Bandung memastikan gelar juara ketiga mereka secara beruntun pada musim ini, yaitu musim 2025-2026. Dan saat ini kondisi sudah cukup menang, dan artian super lahan-lahan sejumlah supporter sudah mulai turun ataupun keluar dari stadion, dan cukup macet. Memang kami lihat sejumlah antrian kendaraan yang melewati depan ruangan ataupun tempat khusus untuk konferensi pers ini sudah mulai terlihat antrian kendaraan untuk keluar dari stadion. Mungkin sementara bukan yang perlu disampaikan dari Stadion Gelora Bandung Lautan Api ini, ya, ini diwali, tapi ya, berat untuk

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Nah, mendengar Anda telah kembali lagi bersama kami dari Pro 1 Banten, di mana telah menyimak warta berita yang disiarkan langsung melalui RRI Program 3. Satu lagu pendengar akan kami udarakan untuk Anda dari Feby Putri berjudul Halu untuk menemani Anda di Banten malam ini.

0: Din, kamu kok sekarang sering jalan kaki ke kantor?
1: Iya, Karim. Ternyata jalan kaki itu banyak banget manfaatnya.
0: Oh ya? Emangnya apa aja?
1: Banyak loh. Pertama, jalan kaki bikin badan lebih sehat. Cuma 30 menit sehari bisa ngurangin resiko penyakit jantung loh.
0: Wah, keren juga. Terus, apa lagi?
1: Jalan kaki juga bisa bikin kita lebih bahagia. Ketika jalan kaki, tubuh kita ngeluarin endorfin, hormon yang bikin mood jadi lebih bagus. Jadi nggak cuma sehat, tapi juga bikin bahagia.
0: Wah, pantas aja kamu kelihatan lebih ceria akhir-akhir ini.
1: Iya dong. Dan yang paling penting, jalan kaki itu murah meriah. Nggak perlu biaya apa-apa. Plus, bisa nikmatin udara segar di pagi hari.
0: Sepertinya aku harus mulai ikutan jalan kaki juga nih.
1: Nah, itu dia. Yuk, mulai jalan kaki dari sekarang. Langkah kecil kita hari ini bisa bikin hidup lebih sehat dan bahagia.
0: Setuju. Mulai hari ini, aku bakal lebih rajin jalan kaki.
2: Langkah sehat, hidup lebih nikmat. Ayo, jadikan jalan kaki bagian dari gaya hidup sehatmu.
3: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Masih di Repro 1 Banter, pendengar. Satu lagu sudah kami udarakan untuk Anda berjudul If You Could See Me Cry In My Room dari Arash Buana dan juga Raisa Anggiani. Dan pendengar, kami informasikan untuk Anda di mana saat lagi tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat malam nanti, pendengar, dan mengajak Anda untuk bergabung di dalam program Deep Talk di mana Repro 1 Banten dan juga Repro 2 Banten. Kami akan membahas dengan seputar dunia olahraga, pendengar, ya, dengan tema debutan dan kejutan Piala Dunia 2026. Siapa yang bakal bersinar? Anda dapat menghubungi pendengar di nomor WhatsApp kami di 0811450949 ataupun juga di nomor Repro 2 Banten, pendengar, di 0811-1451-016 dimana akan dipandu oleh saya, Tersi Sondang, dan juga Nandu Putra, dan nantinya kami akan menghadirkan narasumber Juan Tirta Abditama SIKOM selaku Media Officer Dewa United Banten FC. Dan untuk itu, pendengar, tetaplah bersama kami dari Pro 1 Banten.

Seismograf pertama, alat pendeteksi gempa bumi ditemukan oleh ilmuwan Cina Zhan Heng untuk pertama kalinya pada 132 Masehi. Alat ini berbentuk guci besar dengan bagian luarnya terdapat kepala naga yang menghadap ke 8 arah utama kompas. Dulunya alat ini lebih dikenal dengan seismometer atau seismoskop. Seismometer digunakan untuk mengukur gerakan tanah akibat gelombang seismik yang memancar dari gempa bumi, letusan gunung berapi atau ledakan dahsyat. Melansir JMS Science, alat temuan Zhan Heng tersebut dikatakan sangat akurat dan dapat mendeteksi gempa bumi dari jauh, serta tidak bergantung pada guncangan atau pergerakan di lokasi penempatan alat.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar Kilas Berita pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama saya Trisi Sondang. Kita awali informasi pertama, pendengar, program Makan Bergizi Gratis atau MBG terus memperluas jangkauan penerima manfaat di seluruh Indonesia. Berdasarkan data Badan Gizi Nasional atau BGN, daftar penerima manfaat itu mencakup peserta didik, balita, santri, ibu menyusui, hingga ibu hamil. Beralih ke informasi selanjutnya, Dinas Sosial atau Dinsos Kabupaten Pandeglang menegaskan sistem penjaringan siswa pada Sekolah Rakyat atau SR di Kabupaten Pandeglang murni menggunakan parameter derajat kesejahteraan keluarga. Kebijakan khusus ini disengaja mengesampingkan seleksi nilai akademik atau tes tertulis sebagai bentuk afirmasi negara terhadap pemenuhan hak pendidikan anak-anak dari keluarga miskin ekstrim. Sekian kelas berita malam ini, berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dan mendengar saat lagi kami akan bergabung melalui program 2 di mana kami akan menghadirkan program Deep Talk ya pendengar ya. Untuk dari program 1 dan program 2 di mana program ini pendengar kami hadir untuk berbagi informasi mengenai dunia olahraga di mana pesta bola dunia ya pendengar ya. Dan kali ini pendengar bertemakan debutan dan kejutan Piala Dunia 2026, siapa yang bakal bersinar bersama dengan Juan Tirta Abditama SI.com selaku media officer Dewa United Banten FC. Dan host akan dipandu oleh saya Tri Sondang dan juga Shanedu Putra Nugraha. Pendengar, Anda dapat bergabung di nomor WhatsApp kami 08111451016 dan tetaplah bersama kami pendengar di RRI Pro 1 dan juga Program 2 Banten di 94,9 FM dan juga 101,6 FM.
1: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Oke, teman Pro 2, gak kerasa banget udah jam 8 dan sebentar lagi ini ada yang spesial di Jaga Malam hari ini ya, perdana nih di tanggal 23 Mei karena gua bakal ngobrol, gua dan rekan penyiar di sih dari Pro 1 Banten ya, bakal ngobrol seru seputar bola bareng bintang tamu atau narasumber yang tentunya udah expert banget lah di dunia perbolaan ini ya. Jadi buat kamu yang mau tahu ya update terbaru seputar Piala Dunia, wajib banget stay tune di sini aja.

Back to back. Siapa yang langsung nostalgia begitu dengar nama Westlife? Grup vokal asal Irlandia ini resmi bakal kembali menyapa penggemar Indonesia lewat konser Westlife 25 The Anniversary World Tour yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 23 Januari 2027 nanti. Buat yang udah nunggu momen singalong bareng, tiket presale-nya sendiri mulai dijual per tanggal 21 Mei 2026. Kalau ngomongin Westlife, rasanya belum lengkap tanpa bahas salah satu lagu yang paling ikonik mereka, yaitu My Love. Lagu yang dirilis tahun 2000 lewat album Coast to Coast ini berhasil jadi salah satu anthem cinta paling memorable di era 2000-an. Dan fun fact-nya, My Love sukses memenangkan penghargaan bergengsi The Record of the Year di Inggris tahun 2000 dan debut langsung di posisi nomor 1 UK Singles Chart. Bahkan lagu ini jadi single ketujuh Westlife yang berhasil menempati posisi puncak secara beruntun. Sampai sekarang, My Love juga masih terus didengar lintas generasi. Video musiknya di YouTube sudah ditonton ratusan juta kali. Sementara streaming di Spotify juga tembus ratusan juta pendengar. Ini bukti kalau lagu ini memang nggak lekang dimakan waktu. Nah, buat kamu yang udah siap nostalgia dan hafal tiap liriknya, so, here we go, Westlife with My Love.

101,6 Pro 2 teman-teman terbaik kamu tahun kedua ya, ngomongin soal hype Piala Dunia buat kamu nih para fansnya Manchester United FC, pasti udah gak asing sama nama yang udah terkenal banget nih, back ya, dia posisinya Harry Maguire, tahun kedua yang mengaku terkejut dan kecewa setelah tidak masuk dalam skuad timnas Inggris buat Piala Dunia 2026. Duh, kok bisa ya, padahal dia kan bagus gitu ya, bukan cuma Harry doang yang kaget. Gue juga kaget jujur nih ya. Dan reaksi tersebut disampaikan langsung ya Harry Maguire nih lewat unggahan di Instagram resminya ya, setelah pelatih Thomas Tuchel ini ngumumin daftar 26 pemain The Three Lions atau tim Inggris kayak gitu ya. Maguire ini bilang dirinya yakin masih dapat ngasih apa ya, kayak ngasih effort dan kontribusi gitu tahun Pro 2 bagi timnas Inggris berdasarkan performanya bersama tim Setan Merah ya, atau Manchester United. Tapi ia harus menerima keputusan pelatih yang mencoret dirinya itu dari skuadnya. Walaupun kecewa, pemain berusia 33 tahun itu tetap ngasih dukungan tentu aja kepada rekan-rekan timnas di Inggris. Dan ia juga berharap skuad asuhan Tuchel ini mampu meraih hasil terbaik nih di Piala Dunia 2026.

bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2020.

menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama.

pertandingan juga ikut melonjak drastis. Jika pada Piala Dunia 2022 di Qatar hanya digelar 64 pertandingan, maka pada edisi 2026 nanti jumlahnya meningkat menjadi 104 laga. Ini menjadikan turnamen berlangsung lebih padat, lebih panjang, dan tentu lebih banyak

0: edisi sebelumnya di Qatar. Pada suatu ketika,
1: ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Eh, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga. Saling pengertian, kan?

Dan lanjut nih nomor 2 di Jika Malam dan masih ngebahas soal update terbaru dari lapangan hijau ya. Masih sama lapangan hijau mancanegara lagi, cuman kali ini beda liga ya. Kali ini datang dari Liga Spanyol, tim Valencia bakal menjamu si pemuncak klasemen ini FC Barcelona di laga akhir ya. Di laga terakhir Liga Spanyol, dan pertandingan ini akan digelar di Stadion Mestalla hari Minggu besok tanggal 24 Mei 2026 jam 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Jadi buat kamu fansnya Valencia dan FC Barcelona, begadang kayaknya ya. Jangan lupa kopi, teman perdua. Terus pelatih Valencia juga nih, Carlos Corberan, ini negesin timnya gak akan meremehkan Barcelona ya. Tentu aja, apalagi dia itu kan puncak klasemen kayak gitu ya, di laga pamungkas La Liga. Dan dia menyebut pertandingan ini akan menjadi tetap penting gitu ya, meski mengakui timnya kurang konsisten memang sejauh ini dalam mengumpulkan poin pada awal-awal musim khususnya. Ia juga menepis anggapan kalau motivasi Barcelona atau kemungkinan rotasi pemain akan memengaruhi jalannya pertandingan. Menurut pelatihnya juga nih ya, menurut Carlos Corberan juga, profesionalisme itu ngebuat seluruh tim itu tetap bakal bermain serius. Dan terakhir, Corberan turut meminta dukungan penuh dari para fans atau supporter Valencia. Ia juga negesin pentingnya menunjukkan komitmen di lapangan, bukan sekedar ucapan belaka.

0: Ade pintar. Ingat nih, kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau, kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut, apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

0: Duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak, menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Ga?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

0: Balik lagi di Jaga Malam tahun kedua, tapi sebelum itu di sini gue mau kasih dulu update nih, update terbaru banget nih ya, tiba-tiba tahun kedua. Kondisi terkini ya di beberapa titik di Serang yang mengalami kemacetan karena ya sekarang lagi hype ya, Persib lawan Persijap Jepara. Tahun kedua mungkin ini fansnya Persijap, fansnya Persib nih pada nobar gitu ya, makanya beberapa titik itu jadi rame. Dan biar lebih detail lagi,
1: Banten Malam ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Dan pendengar, masih terkait dengan seputar olahraga ya, dimana ini lagi-lagi euforianya gitu ya, terkait dengan Persib gitu kan, versus juga Persijap. Yang mana hingga menit terakhir gitu ya, pertandingan melawan Persijap ini berlangsung menegangkan. Walaupun skor akhirnya 0-0 gitu ya, atmosfernya tetap luar biasa gitu ya pendengar ya. Dan untuk hasil akhirnya pendengar, dan Persib lah yang menjadi pemenangnya. Dan untuk pendengar, memang atmosfernya bukan hanya dirasakan gitu ya oleh teman-teman yang berada di GBL atau Gelora Bandung Lautan Api, tapi ternyata di daerah Serang ini juga banyak banget gitu ya pendukung Persib ini ya. Dan untuk itu pendengar, sudah ada yang bergabung bersama kami ya. Ini dari salah satu pendengar di mana memberikan voice report seperti itu ya, terkait dengan ada info macet nih katanya di mana-mana terkait dengan adanya nobar gitu ya pendengar ya, Persib lawan Persijap gitu ya. Langsung aja pendengar, kita dengarkan ya seperti apa sih informasinya ya.
3: Dari Serang tadi sempat lewat di daerah Ciceri ya, jam-jam tujuan gitu, itu rame banget, itu macet sampai nggak bisa lewat. Terus kita muter akhirnya ke daerah Bogek, di jembatan Bogek itu juga ternyata macet baru aja di jam-jam setengah sembilanan. Itu karena supporter bola gitu. Infonya sih hari ini ada pertandingan Persib ya di Kota Serang. Jadi ini mungkin bisa jadi perhatian juga buat pengendara yang akan melewati daerah Bogek, tepatnya di jembatan, dan juga daerah Ciceri ya kalau nggak salah. Ini juga lagi rame banget sekarang, terutama di Bogek sih yang barusan lewat. Jadi harus hati-hati ya, karena lagi macet banget sekarang. Makasih ya infonya, Min. Selamat malam, Pro 2.
2: Itulah pendengar ya, informasi dari salah satu pendengar setia RRI gitu ya, dimana memang informasi tersebut gitu ya terkait dengan euforia atau antusias dari supporter Persib gitu ya di Kota Serang ya pendengar ya. Dan sudah ada yang bergabung juga nih apa dengar ya, di mana menginformasikan juga ya terkait hal tersebut. Langsung saja pendengar, kita dengar bersama-sama ya.
3: Oh, ternyata pertandingannya bukan di Serang nih, tapi di Bandung Lautan Api misalnya gitu.
2: Dan itulah pendengar ya. Ternyata katanya bukan di Serang gitu ya, tapi melainkan di Gelora Bandung Lautan Api gitu pendengar, maksudnya ya gitu ya pendengar ya. Dan memang sudah ada sejarahnya ya pendengar ya, ini review terkait dengan sejarah Persib hat-trick juara ya, dimana sejarah emas itu ditorehkan dengan tinta biru setelah Persib menasbihkan diri sebagai klub pertama di Indonesia yang mampu menjuarai kompetisi kasta tertinggi nasional 3 kali beruntun pendengar. Setelah melakukan back-to-back juara Liga 1, Pangeran Biru mempertahankan gelarnya setelah bermain imbang tanpa gol dengan Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Sabtu 23 Mei 2026 hari ini ya pendengar ya. Dan dengan hasil itu Persib mengunci puncak klasemen dengan mengumpulkan nilai 79. Dan meskipun Borneo FC mengumpulkan nilai yang sama setelah mengalahkan Malut United, Persib unggul head to head. Sekali lagi selamat untuk Persib yang sudah mencetak sejarah ya, di mana hat-trick juara.

0: Banten malam ini. 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar, Kilas Berita pukul 21 waktu Indonesia Barat bersama saya Tersi Sondang. Kita lihat informasi pertama, pendengar. Presiden Prabowo menegaskan pemerintah akan memprioritaskan program-program produktif yang mampu menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Pembangunan infrastruktur perkantoran tetap diperlukan, namun harus diimbangi dengan peningkatan produktivitas dan manfaat nyata bagi rakyat. Beralih ke informasi selanjutnya, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadlizon, menilai budaya Minangkabau memiliki karakter kuat dan berakar di tengah masyarakat Indonesia. Menurutnya, budaya Minang juga mampu menjadi representasi kebudayaan Indonesia di tingkat dunia. Sekian kelas berita malam ini, berita ini dapat akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro1 Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

Semua milik Tuhan, pendengar dari Atik CB, sudah kami udarakan, pendengar, untuk menemani Anda di Banten malam ini ya. Dan sudah memasuki program Ruang Rindu, pendengar, ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya. Di mana Anda dapat bergabung bersama kami 08111450949. Satu informasi untuk Anda, pendengar, kami hadirkan terkait dengan persaingan babak ketiga JAPVA Rated 2026 kian ketat. Hari kedua JAPVA 2026 ini berlangsung ketat, pendengar, di mana Aditya Bagus Arfan bermain remis melawan Muhammad Agus Kurniawan ya. Iya, Muhammad Lufi Ali ini ternyata memimpin klasemen sementara. Untuk berita selengkapnya, pendengar, Anda dapat membaca di portal berita rri.co.id, di mana dengan judul persaingan babak ketiga JAPVA Federated 2026 kian ketat. Dan satu informasi, pendengar, telah kami kutip dari portal berita rri.co.id. Dan saat ini lagi, pendengar, kami akan udarakan satu lagu dari Toto, Out of Love, untuk menemani Anda di Banten malam ini. Tetap bersama kami, pendengar, di RRI Pro 1 Banten.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

DPR RI Banten dengan esensi buku Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman El Sirazi. Novel ini mengisahkan kehidupan Fahri, mahasiswa Indonesia yang menempuh studi di Mesir. Ia dikenal sebagai pribadi yang cerdas, religius, dan berakhlak baik. Dalam kesehariannya, Fahri menjalani kehidupan sederhana sambil memegang teguh nilai-nilai Islam. Cerita berkembang ketika Fahri dihadapkan pada berbagai konflik cinta dengan beberapa perempuan, seperti Aisyah dan juga Maria. Setiap hubungan memiliki dinamika yang berbeda dan juga menguji prinsip hidup Fahri. Selain kisah cinta, novel ini juga mengangkat tema keadilan, fitnah, dan kesabaran. Fahri harus menghadapi ujian berat ketika dirinya difitnah dan harus berjuang untuk membuktikan kebenaran. Habibur Rahman El Sirazi berhasil menghadirkan cerita yang syarat nilai religius dan moral. Pembaca juga diperkenalkan pada budaya Timur Tengah dan kehidupan mahasiswa di sana. Ayat-ayat cinta menunjukkan bahwa cinta sejati harus dilandasi iman dan keikhlasan. Novel ini menjadi salah satu karya yang sangat populer karena mampu menggabungkan kisah romantis dengan pesan spiritual yang kuat. Demikian esensi buku Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman El Sirazi dari RRI untuk Indonesia.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

0: pelunasan haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Keong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar

0: 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
1: Banten Malam ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Lagu berikut dari Nika Ardila, Sandiwara Cinta sudah kami darakan untuk Anda pendengar, di mana kami hadirkan satu informasi kembali untuk Anda terkait dengan Hari Laut 2026 di Kepulauan Seribu. KLH pulihkan ekosistem pesisir. Di mana informasi ini pendengar dapat Anda baca tentunya di portal berita.co.id ya. Dan hal ini pendengar terkait dengan Hari Laut 2026, di mana peringatan Hari Laut Internasional 2026 di Pramuka Kepulauan Seribu tidak sekedar seremoni. Kementerian Lingkungan Hidup menjadikan momentum ini sebagai aksi langsung pemulihan ekosistem pesisir dan laut. Hal ini dilakukan melalui pembersihan sampah laut, transplantasi terumbu karang, hingga pelepasan biota laut. Dan mengusung tema aksi bersama untuk pantai lestari, kegiatan tersebut melibatkan lebih dari 1.000 peserta dari unsur pemerintah. Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat menegaskan bahwa perlindungan laut tidak cukup hanya dilakukan di kawasan pantai, tetapi juga harus menyentuh ekosistem bawah laut yang kini menghadapi tekanan serius. KLH menyebut pengendalian sampah laut akan terus diperkuat melalui pengawasan pencemaran, pemulihan ekosistem pesisir, serta pengembangan sistem pemantauan sampah laut dan peningkatan partisipasi masyarakat melalui gerakan pilah sampah. Satu informasi pendengar telah kami hadirkan untuk Anda. Kami kutip dari portal berita rri.co.id. Dan kami masih mengajak Anda pendengar untuk bergabung di dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Pendengar, Anda dapat bergabung di nomor WhatsApp kami di 08111450949.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Haji Mujur Rahman, Ketua DPRD Kota Serang. Saya ucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak program acara. Salah satunya adalah program siaran langsung audio Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus siaran RRI Banten. Sekali di udara, tetap di udara. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

Kolaborasi bukan sekedar berbagi tugas, tapi berbagi peran, rasa, dan tanggung jawab. Karena keluarga yang kuat terbentuk dari kerjasama yang saling menghargai. Ketika pasangan saling mendukung, mulai dari urusan rumah, pengasuhan anak, hingga keputusan besar, kehidupan beban menjadi lebih ringan dan hubungan terasa makin dekat. Kolaborasi membuat setiap anggota keluarga merasa dihargai, didengar, dan diperhatikan. Mari kita bangun budaya kerjasama di rumah. Mulai dari hal sederhana, menyapu bergantian, merapikan rumah bersama, atau sekedar menyediakan waktu untuk mendengar satu sama lain. Karena rumah tangga bukan tentang siapa yang paling banyak berkorban, tetapi bagaimana kita saling menguatkan.

Galau asmara pendengar dari Malda, Malida gitu ya. Sudah kami udarakan pendengar di Banten malam ini. Dan masih di program Ruang Rindu pendengar, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu ya. Di mana Anda dapat bergabung pendengar bersama kami di 08111450949. Sudah ada yang bergabung pendengar bersama kami dari Deva katanya. Mau request lagu Dewa Dong Teh berjudul Satu. Dan juga mau kirim salam aja buat pendengar RR Pro 1 Banten. Nuhun. Terima kasih kembali Deva sudah bergabung bersama kami. Akan kami darakan sesaat lagi.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
2: Simpanlah lidahmu, kecuali untuk kebaikan.
3: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
4: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
5: Lihatkan aurat kepada lain mahram.
2: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
6: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
1: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
7: Pemirsa, tepat 19 tahun lalu, pada Minggu pagi 26 Desember 2004, gelombang tsunami besar menghancurkan...
8: Hah? Tsunami? Tsunami itu apa sih? Coba cari di Google lah. Google, apa itu tsunami?
9: Tsunami adalah gelombang air laut yang sangat besar yang terjadi karena gempa bumi atau letusan gunung berapi di bawah laut. Gelombang ini bisa bergerak sangat cepat dan, saat mencapai pantai, bisa menyebabkan banjir besar dan kerusakan.
8: Oh, itu tsunami.

0: bahwa masih ada ibu pekerja di Indonesia yang menghadapi kesulitan menyusui akibat tidak tersedianya ruang laktasi yang layak. Ruang laktasi bukan sekadar fasilitas tambahan, keberadaannya memastikan kebutuhan perempuan diperhatikan secara adil di lingkungan kerja. Ruang laktasi yang aman, private, dan nyaman membantu ibu mempertahankan ASI eksklusif, menjaga kesehatan bayi, sekaligus tetap produktif dalam pekerjaan. Dengan mendukung hak perempuan, manfaatnya kembali dirasakan oleh keluarga, rekan kerja, dan masyarakat secara keseluruhan. Melalui ruang laktasi yang layak bagi ibu pekerja, kita turut mengambil bagian dalam mendukung gender dan mewujudkan kesetaraan lingkungan kerja.
1: Banten malam ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

Masih di program Ruang Rindu, pendengar Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu, di mana sudah kami udarakan satu lagu tadi, pendengar ya, dari Ratu Aku Pasti Kembali ya. Dan kembali kami hadirkan satu informasi, pendengar, untuk Anda, di mana informasi ini juga dapat Anda baca tentunya di portal berita rri.co.id. Terkait dengan kesehatan, pendengar, pemerintah langsung melakukan mitigasi setelah menerima informasi awal mengenai penyebaran virus Ebola, di mana Kementerian Kesehatan menerbitkan surat edaran kewaspadaan dan menggelar rapat bersama seluruh kepala BKK se-Indonesia. Pemerintah memastikan hingga kini belum ditemukan kasus Ebola di Indonesia, dan meskipun screening terus diperketat. Satu informasi, pendengar, telah kami hadirkan untuk Anda. Kami kutip dari portal berita rri.co.id, di mana Anda juga dapat membaca selengkapnya dengan judul Kementerian Kesehatan Bergerak Cepat Antisipasi Ancaman Virus Ebola. Dan satu lagu, pendengar, akan kami udarakan saat lagi dari Atik Sibi berjudul Tanpa Sadar untuk menemani Anda di Banten malam ini.

0: Banten malam ini. 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
0: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Hasan Haji. Ini belum ada keresan.
1: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Teo.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Pendengar masih di RRI Pro 1 Banten ya. Satu lagu akan kami udarakan saat lagi dari Rio Febrian, Berjudul Maafkan, yang mana ini special request katanya dari Teh Hasna katanya di Serang. Dan untuk para pendengar RRI Pro 1 Banten, selamat malam dan juga semangat terus untuk teteh penyiarnya. Terima kasih kembali. Teh Hasna akan kami udarakan sesaat lagi.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Pernahkah kamu merasa diperhatikan berlebihan, diberi hadiah terus-menerus, dan merasa seperti pusat dunia seseorang? Hati-hati, itu bisa jadi love bombing. Love bombing adalah cara manipulasi di awal hubungan, di mana seseorang memberi perhatian berlebihan untuk membuat kamu merasa spesial. Mereka memberi pujian, hadiah, dan janji manis, tapi tujuannya untuk mengendalikan kamu dan membuat kamu bergantung. Setelah itu, perhatian bisa tiba-tiba menghilang, dan kamu merasa bingung atau cemas. Itu bagian dari rencana mereka. Jika perhatian terasa terlalu cepat atau terlalu banyak, bisa jadi itu love bombing. Cinta sejati tumbuh pelan-pelan, bukan dipaksakan.

Selama bertahun-tahun, kita sering mendengar anggapan bahwa ada pekerjaan yang hanya untuk perempuan dan ada hal yang lebih cocok untuk laki-laki aja. Padahal, kemampuan tidak pernah ditentukan oleh perempuan atau laki-laki. Setiap orang memiliki potensi yang bisa berkembang selama diberikan kesempatan yang sama. Menghapus stereotip gender berarti membuka ruang bagi semua orang untuk belajar, berkarya, dan berperan sesuai minat serta bakatnya. Laki-laki boleh merawat anak, perempuan bisa memimpin perusahaan, dan keduanya berhak dihargai tanpa prasangka. Mari, mulai dari lingkungan terdekat, sekolah, tempat kerja, dan keluarga. Hargai kemampuan, bukan gender. Karena masa depan Indonesia lebih kuat ketika semua warganya memiliki kesempatan yang setara.

Pendengar, kami hadirkan satu informasi terkait dengan kopi nih ya pendengar ya. Dimana kopi bikin sering pipis, tapi apakah emang benar bisa menyebabkan dehidrasi ya pendengar ya? Banyak orang masih percaya pendengar bahwa terlalu sering minum kopi ini dapat menyebabkan dehidrasi karena membuat tubuh lebih sering buang air kecil. Namun anggapan tersebut ternyata hanyalah mitos ya. Dokter sekaligus edukator kesehatan Dr. Sadam Ismail menegaskan bahwa konsumsi kopi dalam jumlah wajar tidak menyebabkan tubuh kehilangan cairan secara berlebihan. Yang mana ia menjelaskan bahwa efek tersebut tidak sampai membuat tubuh kekurangan cairan karena kopi sendiri sebagian besar terdiri dari air. Dan menurutnya tubuh juga dapat beradaptasi pada orang yang rutin mengonsumsi kopi sehingga efek ingin buang air kecil tidak terlalu terasa. Kendati demikian, Dr. Sadam Ismail tetap mengingatkan masyarakat untuk tidak menggantikan seluruh kebutuhan cairan harian hanya dengan kopi ya pendengar ya. Satu informasi pendengar telah kami hadirkan untuk Anda. Kami kutip dari portal berita rri.co.id. Dan saat lagi kami akan udarakan satu lagu pendengar yang berjudul Closer dari The Course untuk menemani Anda di Banten malam ini.

Masih di RRI Pro 1 Banten, peringat satu informasi kami hadirkan untuk Anda terkait dengan lagi-lagi kopi gitu ya. Ternyata ada beberapa manfaat dari serbuk kopi, pendengar, yang jarang diketahui, di mana serbuk atau ampas kopi ini ternyata tidak hanya menjadi sisa setelah menyeduh minuman gitu ya. Karena berbagai penelitian dan artikel kesehatan menyebutkan bahwa serbuk kopi memiliki banyak manfaat untuk perawatan tubuh, rumah tangga, hingga tanaman. Dan dari laman alodokter.com, ada beberapa manfaat serbuk kopi ya pendengar, diantaranya yang pertama membantu mengangkat sel kulit mati, lalu yang kedua menjaga kesehatan kulit, yang ketiga menyuburkan tanaman, yang keempat menghilangkan bau tak sedap, lalu juga bisa membantu mengusir serangga nih ternyata pendengar ya, dan juga membersihkan peralatan dapur ya. Dan banyak banget gitu pendengar ya informasi terkait dengan manfaat dari serbuk kopi gitu ya. Satu informasi telah kami hadirkan untuk Anda pendengar. Kami kutip dari portal berita dari rri.go.id di mana Anda dapat membaca selengkapnya dengan judul manfaat serbuk kopi yang jarang diketahui.

Tahukah Anda, tidur dalam kondisi gelap atau matikan lampu kamar akan membuat kualitas tidur menjadi lebih baik. Paparan cahaya adalah faktor kunci yang mengatur tidur dan jam biologis tubuh. Ahli biologi John Robert berpendapat ketika kita tidur dalam keadaan lampu dimatikan, manfaat bagi tubuh adalah otak akan menghasilkan hormon melatonin. Fungsi dari hormon melatonin adalah meningkatkan kekebalan tubuh dalam menangkal penyakit. Manfaat lainnya adalah dapat menurunkan depresi dan menghindari risiko obesitas. Jadi, masih mau tidur dengan lampu menyala? Mari memulai pola hidup sehat.

Lagu pendengar dari Adera, Arti Ucapmu sudah menemani Anda di Banten malam ini. Tidak terasa pendengar, waktu telah menunjukkan pukul 23 lepas 50 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya saya Tersi Sondang pamit undur diri dari tengah ruang Anda. Dan mewakili kerabat yang bertugas di teknik ada Agung dan Alfi. Selamat malam, sampai berjumpa esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat.

0: Tidak semua perjuangan langsung terlihat hasilnya. Ada proses panjang yang harus dilewati dengan sabar dan hati yang kuat. Kadang kita lelah, ingin berhenti, ingin menyerah pada keadaan. Namun ada kata mutiara yang berkata, orang hebat bukan mereka yang tidak pernah jatuh, tetapi mereka yang selalu bangkit setelah jatuh. Mungkin hari ini belum mudah, tapi percayalah, setiap langkah kecil yang terus dilakukan akan membawa perubahan besar suatu hari nanti. Jangan meremehkan dirimu sendiri hanya karena prosesmu lebih lambat. Karena hidup bukan tentang kecepatan, melainkan keteguhan untuk terus berjalan. Selamat malam, semoga hatimu tetap kuat menghadapi hari-hari yang akan datang.
1: Terima kasih telah menyimak Banten malam ini. 94,9 FM, Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 94,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Sabtu tanggal 23 Mei tahun 2026 kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Di pendengar Pro 1 inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Banten mengudara pada frekuensi FM 94,9 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini di hari Minggu 24 Mei 2026 dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas, Kota Serang, Banten. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sekali udara, tetap di udara merdeka.

0: Banten pagi ini 94,9 FM Kos 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum pendengar, Lela Rahma ya. Kembali lagi menemani Anda pendengar di hari ini, hari Minggu 24 Mei 2026, pendengar, dan akan menemani Anda sampai pukul 11 siang nanti ya. Tentunya akan banyak informasi, berita, dan lagu-lagu terbaik yang akan kami hadirkan untuk Anda pendengar. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Banten, kanal informasi dan inspirasi.

فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر.

0: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali lagi di Mutiara Pagi hari ini, pendengar, di hari Minggu 24 Mei 2026. Dengan tema di pagi hari ini adalah kisah Nabi Ibrahim menyembelih putranya yaitu Nabi Ismail. Dengan narasumber adalah Ustazah Aizudiyah Fahmi SPDI, dan saat ini beliau sudah bergabung bersama kami pendengar melalui saluran Google Meet. Dan untuk Anda pendengar yang mau bergabung ataupun mau bertanya seputar tema kita di pagi hari ini, bisa melalui WhatsApp kami pendengar di nomor 08111450949. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Laila, sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Ustazah, hari ini kabarnya baik ya?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik. Ya Ustazah, untuk tema kita di hari ini adalah kisah Nabi Ibrahim menyembelih putranya yaitu Nabi Ismail ya. Mungkin bisa langsung disampaikan Ustazah, silakan.
2: Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qawlin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك

0: بإله عظيم وجلوك لا عليه في الآخرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشهيدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. هو الرحمن القدوس الباعث المقتدر، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mari syukur syukur kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan rahmatnya, limpahan karunia-Nya, terutama pada pagi ini kita diizinkan kembali, diperjumpakan kembali di forum yang mulia, forum yang penuh barokah, Mutiara Pagi RRI Banten. Mudah-mudahan kita semua diberikan umur yang panjang serta barokah, milik rizki melimpah ruah dengan mudah serta halal, anak-anak kita solih-soliha dipermudah segala urusannya, mudah-mudahan keluarga kita selamanya sakinah, mawaddah, warahmah, dan tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan wafat kita dalam keadaan membawa iman Islam, yaitu husnul khotimah. Sebelum wafat, mudah-mudahan kita semua dipanggil ke tanah suci Makkah Madinah untuk menjalankan haji, dan mudah-mudahan kelak di akhirat mendapatkan syafaah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan nasib yang baik masuk surga tanpa hisab. Amin.
1: Amin.
0: Mari bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: Makasih Mbak Lela pagi ini menemani ibu, mudah-mudahan sehat selalu,
1: amin,
0: mudah-mudahan tambah barokah, mudah-mudahan tambah dipermudah rencana-rencana baik, doa-doa baik dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala,
1: amin.
0: Juga para pendengar Mutiara Pagi dimanapun berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, mudah-mudahan tetap istiqomah dalam menjalankan ibadah, semoga urusannya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan Bunda juga mohon doa dari semuanya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu,
1: amin,
0: dipermudah segala urusan, amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum lanjut ke materi, mari kita baca Al-Fatihah khusus untuk para tamu-tamu Allah yang sedang berjuang, yang akan melakukan ibadah yang begitu sangat luar biasanya, yaitu ibadah haji. Mudah-mudahan di sananya dalam keadaan sehat walafiat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan hadiah Al-Fatihah terkhusus untuk para tamu-tamu Allah dan juga calon-calon tamu Allah, yaitu kita semua, semoga cepat dipanggil ke tanah suci,
1: amin,
0: haji di tahun depan dan tahun yang akan datang lagi, amin ya Allah ya Rabbal. Para pendengar Mutiara Pagi, insya Allah pada pagi ini adalah dengan tema kisah penyembelihan atau kisah Nabi Ibrahim menyembelih putranya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Para pendengar Mutiara Pagi rahimahullah, saya sudah bacakan tadi dalam surat As-Saffat ayat 99 sampai ayat 108 itu tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, kisah atau tentang sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih putranya dan kenapa sampai Nabi Ibrahim menyembelih itu. Para pendengar Mutiara Pagi rahimahullah, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang nabi dan rasul yang sangat kaya raya, sehingga pada suatu hari Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih putranya Ismail itu adalah apa, gitu kan? Karena beliau tuh waktu itu sebelum menyembelih Nabi Ibrahim, gitu ya, saking kaya-kayanya itu, beliau itu menyembelih berapa? 300 ekor sapi. 300 ekor sapi. Satu ekor sapi berapa harganya? Satu ekor kali 300 ya. 300 ekor sapi yang gemuk ya, dan 100 ekor unta. Bayangin berapa jumlahnya. 300 ekor sapi, 100 ekor unta. Tiada lain, hanya karena Allah semuanya menjadi kurbannya, disedekahkan ke lama itu kepada yang lain. Semua orang merasa kagum atas kedermawannya, kedermawanannya Nabi Ibrahim alaihissalam, termasuk para malaikat. Para malaikat sangat kagum dengan kedermawanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim berkata dengan seperti ini, semuanya yang kukurbankan inilah tidak ada apa-apanya, gitu. Demi Allah, Nabi Ibrahim bersumpah kepada Allah, demi Allah, seandainya aku mempunyai anak, karena waktu itu beliau itu belum punya anak, Nabi Ibrahim salam. Seandainya aku mempunyai anak, kepunyai putra, tentu aku bersedia ya menyembelihnya jika Allah memerintahkan untuk menyembelih putraku. Kata-kata ini tercatat ya, seolah-olah nazar gitu. Nah, dengan kata-kata ini Nabi Ibrahim alaihissalam lupa gitu. Singkat cerita, pada malam tanggal 8 Zulhijjah ya, Nabi Ibrahim alaihissalam itu bermimpi. bermimpi. Jadi sebelum bermimpi, Nabi Ibrahim AS itu apa? Dikasihlah putra, ya. Yaitu mana? Karena Nabi, maaf nih, sebelum kesana ya ini. Nabi Ibrahim AS setelah bernazar tadi kan belum punya anak, ya. Terus gitu berdoa sama Allah. Terus berdoa sama Allah, mohon dikasih keturunan. Kata Nabi Ibrahim AS dalam doanya apa? Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikanlah kepadaku anak yang termasuk anak-anak dari golongan orang-orang yang soleh. Terus berdoa, tak henti-hentinya berdoa dengan itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab atau mengabulkan doa itu. Babasyarnahu bighulamin halim. Allah memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim AS dengan seorang putra yang sangat soleh. Para pendengar mitra pagi rahimakumullah. Bahagia kan Nabi Ibrahim punya anak. Punya putra yang begitu berpuluh-puluh tahun Nabi Ibrahim itu apa? Menunggunya. Falamma balagha ma'ahu sa'i. Oh la ya bunayya inni ara fil manam anni atlahu. Ketika Nabi Ismail ya di usia yang sudah apa ya? Kalau kita mah ya usia 7 tahun ya. Lagi udah tamyiz gitu, udah mengerti gitu. Oh, udah lagi lucu-lucunya gitu kan, apa nama lagi ininya luar biasanya gitu kan, sudah mengerti paham dan sebagainya. Nabi Ibrahim kan sangat bangga, sangat bahagia dengan putranya Nabi Ismail itu. Singkat cerita kembali tadi, yaitu pada malam tanggal 8 Zulhijjah Nabi Ibrahim bermimpi. Dalam mimpinya Nabi Ibrahim itu disuruh untuk menyembelih putranya Nabi Ismail. Wahai Ibrahim, sembelihlah anakmu Ismail. Tepatilah nazarmu. Tepatilah janjimu. Gitu. Karena tadi apa? Karena berjanji andaikan Allah menyuruh untuk menyembelih putraku, saya sanggup gitu kan dengan. Ya Allah, Nabi Ibrahim bangun. Kemudian Nabi Ibrahim itu tidur lagi, apakah ini dari malaikat apa dari setan? Bermimpi dengan sama. Sama mimpinya itu. Ya, pada hari itu disebut hari tariyah. Hari sedang berpikir apakah ini dengan malaikat apa setan mimpi ini gitu. Kemudian ke malam 9 disebut hari Arafah, Nabi Ibrahim AS bermimpi kembali dengan yang sama gitu. Dengan mimpi di tanggal 8 itu. Kemudian Nabi Ibrahim yakin ini dari Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Ibrahim ingat dengan nazarnya yaitu dan janjinya itu siap untuk menyembelih putranya jika Allah. Para pendengar mitra pagi rahimakumullah. Kemudian pada tanggal 10 dengan keyakinannya Nabi Ibrahim AS kepada istrinya Siti Hajar, wahai istriku, dandanilah putra kita Ismail dengan dandanan yang sangat bagus, lebih dari biasa. Kata istrinya, wahai suamiku, mau dibawa kemana anak kita Ismail? Mau dibawa bersilaturahim. Padahal mau apa? Padahal mau disembelih. Setelah selesai didandanin oleh ibu tercintanya Nabi Ismail alaihissalam, rapih, tambah ganteng gitu kan. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada Nabi Ismail, Qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahu wanzur madha tara. Wahai anakku tercinta, ayahmu bermimpi Allah Subhanahu wa taala memerintah untuk menyembelih. Seorang ayah yang berkata, menyampaikan kata-kata wahyu gitu kepada putranya dengan segala keikhlasan. Kalau masalah sedih pasti gitu, tapi dengan karena seorang rasul kan wajibnya menyampaikan apapun yang diperintah Allah. Wahai putraku, ayah ini bermimpi bahwa ayah ini menyembelih dan diperintahkan langsung Allah SWT untuk menyembelih. Kemudian bertanya kepada Nabi Ismail, "Fauzur, bagaimana pendapatmu?" Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu tidak langsung menyembelih atau langsung namanya, "Oh, ini perintah Allah." Tidak. Bertanya dulu kepada Nabi Ismail, "Bagaimana pendapatmu, wahai putraku?" Menunjukkan orang tua ini kepada anak itu jangan egois, tanya dulu si anak ini, walaupun itu perintah Allah, gitu ya. Kemudian jawaban Nabi Ismail apa? Ya qala ya abatif al madza tu'mar. Qala ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaa Allah minas sabirin. Wahai ayahku, silahkan wahai ayah, kerjakanlah apa yang ayah perintahkan dari Allah Subhanahu wa taala. Silahkan, saya ikhlas karena Allah. Kalau ini perintah Allah, saya siap untuk disembelih oleh ayah. Insyaallah ayah termasuk orang-orang yang sabar. Masyaallah, tabarakallah. Itu jawaban seorang anak kecil dengan jawaban yang begitu indah. Silahkan ayah, silahkan. Kalau memang ini perintah Allah, saya siap ikhlas karena Allah. Coba bayangin seorang anak menjawab seperti itu. Nabi Ibrahim menangis bahagia dengan jawaban Nabi Ismail yang begitu luar biasa. Karena apa? Oh, jawaban dari kata Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikanlah anak yang soleh dari golongan orang-orang yang soleh. Ini jawaban anak yang soleh ini seperti ini. Tidak melawan kepada orang tua dan ikhlas apa yang diperintahkan oleh Allah itu. Para pendengar mutara pagi rahimahullah. Singkat cerita, si iblis laknatullah menggoda Nabi Ibrahim, menggoda Siti Hajar, menggoda Nabi Ismail. Pertama datang kepada siapa? Kepada Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, kamu itu enggak tega ya sama anakmu yang bertahun-tahun. Kok tunggu ingin punya anak sekarang kamu mau sembelih? Lihat coba wahai Ibrahim, itu anakmu begitu ganteng, pinter, cerdas. Kamu itu enggak tega, enggak sayang. Jawaban Nabi Ibrahim alaihissalam, "Hai iblis," karena iblis itu menjelma, "saya siap. Ini adalah perintah Allah. Memang saya juga sayang, tapi perintah Allah harus dilakukan. Bukan tidak melihat ganteng ini aku, bukan, tapi ini perintah Allah." Si iblis tidak bisa lagi menggoda Nabi Ibrahim alaihissalam. Lari ke siapa? Lari ke Siti Hajar yang sedang masih di rumah. Datang, karena kan si iblis itu menjelma, "Wahai Hajar, kamu enak-enakan duduk-duduknya di rumah. Sedangkan suami kamu tuh Ibrahim mau menyembelih Ismail." Siti Hajar kemudian menjawab, "Tak mungkin. Suami saya inilah seorang nabi dan rasul. Masa menyembelih putranya? Masa segitu teganya? Ada apa coba ini?" mungkin ada sesuatu hal yang tidak disampaikan kepada saya. Oh benar, kata si iblis. Katanya perintah Allah. Oh, kata Siti Hajar, kalau memang perintah Allah, saya siap. Jangankan anak saya, sendiri pun saya siap kalau memang saya harus disembelih oleh suami saya. Itu jawaban seorang ibu, seorang istri yang soleha dengan ikhlasnya. Kalau memang perintah Allah sih, mangga silahkan. Saya ridho, saya ikhlas kalau itu perintah Allah. Para pendengar mutara Fatihah, jawaban seorang istri yang soleh. Si iblis lanatullah datang ke siapa? Ke Nabi Ismail. Hei Ismail, tahu gak kamu? Bapak kamu tuh mau nyembelih kamu kan? Betul, karena itu perintah Allah. Kenapa sih maunya kamu digituin sama bapak kamu? Perintah Allah, saya siap. Kali ini perintah Allah, saya siap. Masya Allah, para pendengar mitra pagi rahimahullah. Singkat cerita, lanjut ceritanya yaitu mana Nabi Ibrahim membawa Nabi Ismail ke sebuah tempat yaitu di Mina. Sekarang kan adanya ada tugu tempat ya Nabi Ibrahim menyembelih putranya itu. Kita itu hanya melihat dari bawah waktu ke sana itu. Nabi Ibrahim alaihissalam membawa Nabi Ibrahim, membawa Nabi Ismail, kemudian diganggu lagi oleh iblis sehingga Nabi Ibrahim melontarkan atau melempar kerikil-kerikil sampai sekarang menjadikan salah satu wajib haji yaitu melempar jumrah akobah dan musto dan jumrah akobah dan jumrah musto. Para pendengar mutiara pagi rahimakum, sampailah ke tempat yang sudah disiapkan oleh Nabi Ibrahim yaitu di sebuah bukit. Para pendengar mutiara pagi rahimakum, kemudian sebelum Nabi Ibrahim alaihi salam menyembelih putranya, Nabi Ismail meminta kepada ayahnya dengan berkata, wahai ayahku, aku berpesan kepadamu, ada beberapa hal, silakan wahai putraku. Berdialog ayah dan anak akan melakukan perintah Allah dengan menyembelih. Satu, kata Nabi Ismail kepada ayahnya, wahai ayah, hendaklah kiranya engkau mengikat kedua tanganku supaya aku tidak bergerak keras sehingga dapat membuat hatimu tersayang. Jadi pertama minta semua anggota tubuhnya ini Nabi Ismail itu diikat. Tujuannya apa? Supaya tidak terlalu bergerak ketika mengeluarkan nyawanya. Dan supaya Nabi Ibrahim sebagai ayah tidak begitu sedih melihat putranya yang sedang bergerak-gerak melepaskan nyawa. Yang kedua, wahai ayahku, hendaklah kiranya engkau menjadikan wajahku menghadap ke bumi, jadi kekurap gitu kan, agar engkau tidak melihat wajahku sehingga ayah menjadi kasihan kepadaku, sehingga ayah enggak tega dan tidak ikhlas kepergianku. Insyaallah. Yang ketiga, wahai ayahku, singsingkanlah lengan bajumu agar darahku nanti tidak nyiprat ke tangan ayahmu sehingga menjadi kurang pahalaku, dan ibuku akan bersedih kalau melihat darah ada di baju ayah. Para pendengar mutiara pagi rahimakumullah. Kemudian yang keempat, wahai ayahku, tajamkanlah pisaumu dan cepatkanlah dalam menggerakkan pisau di leherku agar tenggorokanku lebih mudah dan ringan karena kematian itu sangat berat. Jadi minta pisaunya tajam, minta apa? Ya itu pisau tajam, kemudian benar-benar jangan apa, jangan dipermainkan gitu dalam menyembelih, sak gitu tuh, minta seperti itu, kata Nabi Ismail kepada ayahnya, supaya mengeluarkan nyawanya sangat cepat karena mengeluarkan nyawa itu sangat berat, wahai ayah. Yang kelima, wahai ayahku, Hendaklah kiranya ayah membawa bajuku kepada ibuku agar dapat dijadikan sebagai kenangan dariku. Jadi baju yang saya pakai ini kasihkan kepada ibuku sebagai kenang-kenangan dariku dan titip salam untuk ibuku. Para pendengar muktara pagi rahimahullah. Kemudian yang keenam, selain memberikan baju tadi apa? Menyampaikan salam. Wahai ayah, tolong sampaikan salam dari Ismail putramu kepada ibuku Siti Hajar yang saat ini sedang menunggu atas kepulangan kita padahal aku sudah tiada. Yang ketujuh, wahai ayah, janganlah engkau menceritakan padanya bagaimana engkau menyembelihku, bagaimana engkau apa menyembelih itu dalam keadaan apa. Jangan diceritakan ya wahai ayah kepada ibuku, nanti ibuku akan sedih, ibuku akan sedih sehingga ibu tidak ikhlas atas kepergianku. Kemudian berpesan lagi yang kedelapan, wahai ayah, janganlah engkau membawa anak-anak seusiaku, teman-teman sepermainanku kepada ibuku agar ibuku tidak sedih, sehingga ayah, kalau ibuku sedih karena melihat anak-anak sebayaku, nanti ibuku tidak ikhlas atas kepergianku. Wahai ayah, jika engkau melihat anak sepertiku, seusiaku, janganlah engkau memperhatikan agar tidak membangkitkan kegelisahanku dan kesedihan hatimu karena mengingatku. Jadi berpesan kepada ayah, ayah jangan dilihat ya kalau ada anak sepertiku, seusiaku, jangan nanti ayah jadi sedih, jadi apa, keinget lagi gitu kan. Para pendengar mutiara pagi rahimahullah, itulah pesan-pesan Nabi Ismail kepada ayahnya. Kemudian Nabi Ibrahim siap melaksanakan itu. Kemudian Nabi Ismail diikat tangannya, diikat kakinya.

0: dan bangun Nabi Ismail. Wahai ayah, mungkin ayah itu tidak ikhlas melakukan perintah Allah ini. Coba sekarang buka tanganku, ikatanku. Ikatan tangan ini dibuka dan sekarang menyembelihnya bukan ditengkurap tapi dengan mengadah seperti ini. Melangkah gitu ya. Kemudian dibukalah ikatan itu. Nabi Ismail dibaringkan, ngambil lagi pisau. Dengan ikhlas karena Allah kedua manusia ini anak dan ayah. Kemudian ayahnya bismillahirrahmanirrahim. Sama sekali ini pisau tidak bergerak sama sekali. Kemudian bangkit lagi Nabi Ismail. Wahai ayah, mungkin pisaunya tidak tajam ayah. Pisau ini kemudian dipukulkanlah, disayatkanlah kepada batu yang sangat besar. Kemudian ngebelah itu batu. Kata Nabi Ibrahim, wahai pisau, kenapa kamu tidak melukai anakku? Kebatu besar ini bisa pecah. Pisau menjawab, wahai Nabi Ibrahim, ketika engkau meletakkan, menggesekkan pisau di leher putramu, Allah tidak mengizinkan untuk menyayat lehermu. Nabi Ibrahim dengan jawaban pisau itu tidak lama kemudian melihat ke atas. Ada suara dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dilihat malaikat Jibril membawa seekor kambing, seekor domba, seekor kibas, yang kambing itu adalah kurbannya Habil putra Nabi Adam. Dijawab oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Para pendengar mutiara pagi rahimahullah. Jadi Nabi Ibrahim tidak jadi menyembelih putranya, yaitu diganti dengan seekor domba. Ketika Nabi Ibrahim menyayat putranya, para malaikat menangis. Segitu tunduknya, segitu hebatnya Nabi Ibrahim patuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu hebatnya seorang anak tidak melawan kepada orang tua, ikhlas melaksanakan perintah Allah. Para pendengar mutiara bagi rahimakumullah, teladan bagi kita sebagai orang tua. Teruslah berdoa agar anak-anak kita saleh-saleha. Teruslah kita berjuang untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa. Ikhlaskan semuanya kalau itu adalah perintah Allah. Para pendengar mitra bagi rahimahullah, banyak sekali teladan-teladan dalam kisah ini. Waktu sudah cukup panjang, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita sebagai orang tua, jadikanlah kita sebagai Siti Hajar, suami kita seperti Nabi Ibrahim, putra-putra kita sebagai Ismail alaihi salam. Demikian Mbak Lela, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf jika ada salah dalam menyampaikan kisah ini. Itulah dari kemurahan Bunda sendiri dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, ada satu pertanyaan mungkin bisa dijawab, mungkin singkat saja Ustazah. Ini dari Mira. Assalamualaikum Ustazah. Kadang kita sulit ikhlas saat kehilangan sesuatu. Bagaimana cara belajar ikhlas seperti Nabi Ibrahim Ustazah?
0: Yaitu ingatkan bahwa kita ini adalah hamba Allah. Karena memang iya, sabar, ridho, gitu kan ya, itu teman ya kan. Sabar, ridho, ikhlas itu teman. Teman daripada itu. Susah, tapi tidak susah kalau sudah, oh inilah perintah Allah. Nanti juga pasti ada bahagianya. Bukan hanya kita bahagia untuk dunia, untuk akhirat, tapi di dunia ini. Maka ketika kita sudah seperti itu, misalkan kehilangan saudara, kehilangan yang dicintai kita, suami, anak, dan sebagainya, harta benda, dan sebagainya, ya ikhlaskan. dan bacalah innalillahi wa inna

0: ilaihi roji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa khluf alayya khaira minha. Itu adalah salah satu untuk mengikhlaskan dengan kalimat tadi. Jadi diakhiri dengan Allahumma ajirni fi musibati wa khluf alayya khaira minha. Ya Allah, berikanlah pahala kepadaku dan gantikanlah dengan musibah ini dengan yang lebih baik dari yang ini. Insyaallah akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan terjadi sesuatu hal yang buruk. Itu contoh tadi siapa? Nabi Ibrahim menyembelih putranya tidak jadikan karena apa? Karena ikhlasnya. Itu menyikapinya, baca itu dulunya. Pertama ta'awuz, kemudian baca innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tambahin Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif alayya khair minha. Itu kemudian la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas zalimin. Dan insyaallah entah saat mana ikhlas itu akan datang.
1: Baik, terima kasih Ustazah terkait untuk pertanyaan sudah dijawab. Dan menarik sekali ya Ustazah untuk cerita terkait untuk Nabi Ibrahim dan Ismail. Namun memang keterbatasan waktu ya Ustazah, mungkin nanti di lain waktu kita akan membahas kembali kisah tersebut Ustazah. Baik, terima kasih Ustazah.
0: Sama.
1: Ya, selamat pagi.
0: Selalu ya, dan pemirsa dimanapun berada yang memberikan pertanyaan tadi, semoga Allah memberikan kebahagiaan dunia akhirat.
1: Amin. Terima kasih Ustazah, semoga apa yang sudah disampaikan bermanfaat untuk para pendengar. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan pendengar, demikian untuk mutiara pagi kita di hari ini adalah kisah Nabi Ibrahim menyembelih putranya yaitu Nabi Ismail dengan narasumber Ustazah Aijo Dia Pahmis PDI. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Telah kita ikuti mutiara pagi Pro 1 Banten. Nantikan kembali mutiara pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Sinar yang pertama ini sebenarnya kan punya provinsi. Ya, kami hanya diberikan kuota.
1: Kan supaya ramai ya di dalam, talangin yang depan.
2: Oh gitu, di dalam.

Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Lela Rahma. Sari berita penting, kondisi pasar semi di Kabupaten Lebak yang tidak tertata. Penjaringan siswa sekolah rakyat di Pandeglang.

0: Berikut berita selengkapnya, pasar semi kini kondisinya semrawut dan tidak tertata. Selengkapnya dilaporkan Jalia Winarti.
1: Kondisi pasar semi yang beroperasi mulai pertengahan bulan Oktober 2025 lalu kini terlihat semrawut dan kotor. Banyak pedagang memilih berjualan di luar pasar hingga ke pinggir jalan sehingga menyebabkan kemacetan di kawasan tersebut. Padahal pemerintah telah menyediakan lebih dari 200 lapak bagi para pedagang yang direlokasi dari kawasan Jalan Sunan Kalijaga, Jalan Tirtayasa, dan Jalan RT Hardi Winangun, kawasan Pasar Rangkas Bitung. Salah seorang pedagang sayur, Ucup, mengaku lebih memilih berjualan di luar pasar karena pembeli lebih ramai.
2: Luar sih jualannya?
3: Kan supaya ramai, jadi dalam salangin yang depan.
2: Oh gitu, di dalam agak sepi gitu. Sekarang pindah ke sini, ramai.
1: Pedagang lainnya, Oman, mengatakan memilih berjualan di luar lapak pasar karena ukuran meja di dalam pasar terlalu kecil untuk menampung dagangannya.
4: Karena nggak muat aja tuh di dalamnya.
2: Oh, kalau gitu? Dapat berapa meja gitu?
4: Satu meja doang di dalam.
2: Jadi nggak muat, antisipasinya keluar gitu?
4: Iya.
2: Tapi kalau penjualan gimana, A?
4: Kalau di luar mah aman, Pak.
1: Sementara itu, Abah Jupri, pedagang ikan pindang, memilih lebih bertahan di dalam pasar karena tidak ingin repot memindahkan barang dagangan setiap hari.
5: Jadi capek kesana kemari. Kadang-kadang ada yang pindah ke situ kalau siang. Tahan, karena lumayanlah daripada kita capek gak karuan, mendingan nongkrong aja di sini di tempat.
1: Hampir senada dengan Abah Jupri, Yadi, pedagang kerupuk, lebih memilih tetap berjualan di lapak yang disediakan pemerintah karena merasa lebih aman dan nyaman, terutama saat musim hujan.
6: Udah tempatnya. Jadi kalau udah ditempatkan, ya kita tempatin. Dan kita dikasih haknya ya. Haknya udah dikasih, ya kita tempatin. Kalau penjualan mah normal aja.
1: Para pedagang berharap pemerintah dapat memperhatikan kondisi pasar dan mendengarkan aspirasi pedagang agar aktivitas jual beli lebih nyaman dan tertata. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
0: Balai Pengawas Obat dan Makanan BPOM Tangerang menemukan makanan yang mengandung zat formalin atau pengawet. Hal ini berdasarkan inspeksi sejumlah pasar menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kepala BPOM Tangerang Sony Mugofir mengatakan, penemuan ini berasal dari pengetesan 21 sampel makanan yang diambil dari lokasi pasar. Hasilnya terdapat 3 sampel makanan yang mengandung zat formalin. Dia menuturkan pihaknya akan mengedukasi para pedagang untuk tidak menjual kembali makanan-makanan yang mengandung formalin tersebut. Kendati demikian, pihaknya mengimbau agar masyarakat tidak tergiur dengan makanan-makanan yang tidak dihinggapi oleh lalat. Menurutnya, makanan yang tidak dihinggapi oleh lalat kemungkinan mengandung zat berbahaya seperti formalin. Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang mempercepat verifikasi lapangan berbasis data by name by address untuk mengisi kuota 270 siswa sekolah rakyat tahap pertama milik pemerintah provinsi. Ridwan Maulana melaporkan.
7: Dinas Sosial Dinsos Kabupaten Pandeglang resmi memulai proses verifikasi lapangan untuk mengisi kuota 270 siswa sekolah rakyat tahap pertama milik pemerintah Provinsi Banten yang berlokasi di Desa Koranji, Kecamatan Candasari, Pandeglang. Proses penjangkauan aktif ini sengaja dipercepat guna mengejar target pemenuhan kuota belajar menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027. Kepala Dinsos Kabupaten Pandeglang, Wawan Setiawan, menjelaskan alokasi bangunan sekolah yang disediakan oleh provinsi tersebar secara merata untuk 3 jenjang pendidikan. Adapun untuk Kabupaten Pandeglang, otoritas provinsi menetapkan kuota awal sebanyak 270 orang peserta didik yang mencakup tingkat SD, SMP, hingga SMA.
8: SR yang pertama ini sebenarnya kan punya provinsi. Ya, kami hanya diberikan kuota oleh provinsi itu hanya 9 kelas. 3 kelas SD, 3 kelas SMP, 3 kelas SMA. Dengan jumlah rombel itu 30 orang. Jadi total hanya 270 orang untuk Kabupaten Pandeglang.
7: Wawan menyebut komposisi pembagian rombel dirancang secara profesional meliputi 3 kelas sekolah dasar, 3 kelas sekolah menengah pertama, dan 3 kelas sekolah menengah atas. Setiap ruang kelas nantinya akan dibatasi hanya menampung 30 orang siswa guna menjaga efektivitas serta mutu penyerapan materi ajar berasrama. Infrastruktur fisik gedung sekolah rakyat tersebut pun dikatakan Wawan terus menunjukkan progres kemajuan. Data progres fisik pada pertengahan Mei disebut Wawan telah mencapai capaian pembangunan konstruksi ruang kelas di angka 40% lebih. Pemerintah daerah menargetkan seluruh kompleks asrama dan ruangan belajar bisa fungsional total saat memasuki masa penerimaan siswa baru pada Juni dan Juli mendatang. Percepatan durasi konstruksi terus digenjot pihak pengembang meskipun masa kontrak kerja baru akan berakhir secara resmi pada bulan Agustus. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
0: Seekor sapi limosin sebesar 1,1 ton akan menjadi bantuan ke masyarakat Tatan atau Banmas dari Presiden Prabowo Subianto di Kota Serang, Banten. Sapi yang diberi nama Bobby itu berasal dari peternakan di Walantaka, Kota Serang. Pemilik kandang Budi Tohara mengatakan sapinya telah lolos seleksi hewan kurban kepresidenan. Dia mengatakan sapinya ikut seleksi berawal dari pengecekan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKP3 Kota Serang. Sementara itu Agus Perwanto yang mengurusi pakan mengatakan kebugaran dan bobot jumbo Bobby didapat dari perawatan yang disiplin. Dia mengatakan formula pakan juga diatur dengan ketat. Gubernur Banten apresiasi pembinaan tenis Pengprop Pelti dan Polda Banten yang dinilai berhasil melahirkan atlet berprestasi. Fitri Aulia melaporkan.
9: Gubernur Banten Andra Soni mengapresiasi pembinaan olahraga tenis yang dilakukan pengurus Provinsi Persatuan Tenis Seluruh Indonesia atau Pengprop Pelti Banten bersama Polda Banten. Apresiasi itu disampaikan saat menghadiri pembukaan kejuaraan tenis Kapolda Banten Cup 2026 di UH Tennis Center, Kota Serang pada Jumat 22 Mei 2026. Menurutnya, pembinaan olahraga tenis di Provinsi Banten menunjukkan perkembangan yang positif dalam beberapa tahun terakhir. Sejumlah atlet muda Banten juga mulai menorehkan prestasi di tingkat nasional hingga internasional. Kejuaraan Kapolda Banten Cup 2026 menjadi salah satu ajang pembinaan dan pengembangan atlet tenis lapangan di Provinsi Banten. Turnamen tersebut diikuti 20 tim dari berbagai daerah di Indonesia. Peserta berasal dari Provinsi Banten, Lampung, Jawa Barat, DKI Jakarta, hingga sejumlah kementerian. Kegiatan itu juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80. Gubernur Banten Andra Soni menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pihak yang konsisten mendukung pembinaan olahraga tenis di Banten. Ia menilai kolaborasi antara Pengprov Pelti Banten dan Polda Banten telah memberikan dampak positif terhadap perkembangan atlet daerah. Menurutnya, hasil pembinaan kini mulai terlihat dari lahirnya atlet-atlet potensial yang mampu bersaing di berbagai kejuaraan.
10: Saya mengapresiasi apa yang dilaksanakan oleh insan-insan olahraga di Provinsi Banten. Terima kasih kepada Pak Kadispora dan Ketua KONI yang telah secara sungguh-sungguh melakukan upaya-upaya untuk bisa Provinsi Banten menjadi tuan rumah PON 2023.
9: Ia menyebut hasil pembinaan mulai terlihat dari lahirnya atlet-atlet potensial asal Banten. Salah satu atlet binaan Pengprov Pelti Banten saat ini sedang mengikuti pertandingan internasional di Kazakhstan. Selain itu, Banten juga memiliki atlet tenis peringkat 1 nasional, kelompok umur 10, asal Kota Serang. Menurut Andra Soni, capaian tersebut menunjukkan pembinaan tenis di Banten sudah berada di jalur yang baik. Ia berharap seluruh pihak terus memberikan dukungan terhadap perkembangan olahraga tenis di daerah. Dukungan itu dinilai penting agar prestasi atlet terus meningkat secara berkelanjutan. Pemerintah Provinsi Banten juga menargetkan peningkatan kualitas atlet menuju berbagai ajang nasional. Sementara itu, Kapolda Banten Hengki mengatakan, turnamen tersebut menjadi wadah mempererat sinergi antara pemerintah daerah, TNI Polri, dan masyarakat. Kejuaraan ini juga diharapkan mampu meningkatkan minat masyarakat terhadap olahraga tenis lapangan. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan itu dimanfaatkan sebagai sarana mencari bibit atlet potensial. para peserta bertanding dalam sejumlah kategori usia dan kategori internal Polda Banten. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
0: Informasi dari dunia olahraga, pendengar, Provinsi Banten resmi menjadi tuan rumah pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional PON 23 tahun 2032 bersama Provinsi Lampung. Penetapan itu berdasarkan hasil rapat pleno musyawarah olahraga nasional luar biasa Musornas Lub KONI 2026 yang dihadiri pengurus KONI pusat dan daerah di Hotel Pullman Central Park Jakarta. Penetapan Provinsi Banten sebagai tuan rumah tertuang dalam surat keputusan KONI Pusat nomor Gubernur Banten. Andra Soni mengatakan penetapan Provinsi Banten sebagai tuan rumah PON merupakan sebuah kehormatan, kebanggaan, dan tentunya menjadi harapan masyarakat Banten. Menurutnya penetapan Provinsi Banten sebagai tuan rumah PON juga akan memberikan energi positif dan dampak terhadap peningkatan antusiasme serta dukungan masyarakat terhadap peningkatan daya saing dan prestasi olahraga di Provinsi Banten. Pihaknya akan melakukan pembangunan 9 venue baru yang akan mulai dibangun tahun 2027 di kawasan Sport Center Banten. Rencana pembangunan tersebut seluruhnya sudah tercantum dalam RPJMD Provinsi Banten 2025-2029 dan ditargetkan selesai dibangun pada 2030. Sekian warta berita saat ini, kondisi pasar semi di Kabupaten Lebak yang tidak tertata. Penjaringan siswa sekolah rakyat di Pandeglang. Itulah berita yang sudah kami udarakan pagi ini. Berita selanjutnya akan disampaikan sore nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat dibaca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar selamat pagi ya, dan selamat bergabung, selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung ya di Pro 1 RRI Banten. Pendengar, semoga kabar Anda baik ya di hari Minggu pagi ini pendengar, dan semoga apa yang sudah Anda rencanakan saat ini berjalan dengan baik ya. Dan yang mau berbagi kondisi informasi kondisi cuaca di pagi hari ini seperti apa ya, karena kalau dari kantor RRI Banten kondisi cuacanya terpantau cerah ya pagi hari ini pendengar. Yang mau berbagi kondisi cuaca ataupun lalu lintas ataupun mungkin ada cerita informasi menarik di sekitar Anda, boleh ke Pro 1 RRI Banten ya di nomor 0811 450 949.

Pendengar, satu informasi kami sampaikan terkait untuk haji. Pendengar, di mana Kementerian Haji dan Umroh mengapresiasi jemaah haji Indonesia yang telah membayar dam sesuai dengan ketentuan resmi. Pendengar, pembayaran baik melalui mekanisme pembayaran di Arab Saudi maupun di Indonesia. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Maria Assegaf ini mengatakan capaian tersebut menunjukkan meningkatnya kesadaran jemaah dalam memenuhi kewajiban dam secara tertib dan aman. Berdasarkan data terbaru, pendengar, jumlah jemaah yang telah membayar dam pada musim haji tahun ini mencapai sekitar 145 lebih orang, dan sebanyak 102.000 lebih jemaah ini membayar dam di Arab Saudi melalui lembaga resmi Adani, sedangkan 38.000 lebih jemaah lainnya membayar melalui mekanisme di Indonesia, pendengar. Dan pemerintah juga menetapkan besaran dam sebesar 720 rial Saudi atau sekitar 3.358.620 rupiah per jamaah. Di Arab Saudi, pembayaran dilakukan melalui lembaga resmi Adani yang terintegrasi dengan aplikasi Nusuk, pendengar. Sementara itu, berdasarkan data operasional terbaru, sebanyak 527 kelompok terbang atau kloter dengan total 202.000 lebih jemaah dan 2.000 lebih petugas telah tiba di Mekah. Selain itu, sebanyak 16.000 lebih jemaah haji khusus juga telah tiba di Arab Saudi, pendengar. Maria menambahkan seluruh jemaah haji Indonesia kini telah berada di Arab Saudi, dan selanjutnya pemerintah akan memfokuskan persiapan pada pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Gempa bumi bisa terjadi kapan saja, tanpa peringatan. Apakah Anda sudah siap? Ketika bumi mulai bergetar, yang terpenting adalah tetap tenang. Jika berada di dalam ruangan, segera cari tempat berlindung. Seperti di bawah meja yang kuat, lindungi kepala dan leher, dan jauhi jendela atau benda-benda yang jatuh. Jika sedang berada di luar, carilah area terbuka. Jauhi bangunan, pohon, dan tiang listrik. Ingat, tetap di tempat sampai getaran berhenti. Pasca gempa, waspada terhadap gempa susulan. Cek kondisi lingkungan dan jangan lupa pantau informasi dari sumber resmi. Keselamatan adalah prioritas. Selalu siapkan rencana darurat bersama keluarga dan pastikan semua tahu apa yang harus dilakukan saat gempa terjadi. Gempa bumi memang tak bisa kita prediksi, tapi kita bisa selalu siap. Mari bersama kita jaga keselamatan diri dan orang-orang terdekat. Ingat, siaga adalah kunci untuk selamat dari gempa bumi.

0: perakiraan cuaca hari ini.
1: Pendengar, kami akan sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya di hari ini, Minggu 25 Mei 2026. Kita sudah tersambung dengan Mbak Ayu. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mbak. Kabar baik hari ini ya, Mbak Ayu?
2: Iya, alhamdulillah. Ya.
1: Bisa langsung diinformasikan terkait untuk perakiraan cuaca wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya. Silakan.
2: Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Selamat pagi para pendengar. Kami dari BBMKG Wilayah 2 akan memberikan informasi terkait perakiraan cuaca wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya pada hari ini, tanggal 24 Mei 2026. Untuk pagi hari diprediksi hujan ringan berada di wilayah Sumur, Cimanggu, Cigelis, dan sekitarnya. Sementara untuk siang hari, potensi hujan ringan berada di wilayah Provinsi Banten dan potensi hujan sedang berada di wilayah Kabupaten Pandeglang bagian selatan, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan, serta di wilayah Kabupaten Lebak bagian utara, timur, dan selatan, dan di wilayah Kabupaten Serang bagian selatan dan timur. Dan untuk malam hari, potensi hujan sedang berada di wilayah Sumur, Cimanggu, Cipitung, dan sekitarnya. Sementara untuk hujan ringan berada di wilayah Kabupaten Serang bagian barat, Kabupaten Serang bagian timur, Kabupaten Tangerang bagian barat, dan wilayah Kabupaten Lebak. Selanjutnya untuk dini hari, potensi hujan ringan berada di wilayah Sumur, Cimanggu, Cikesik, Cibitung, Malingping, Bayah, Cibabur, Cilograng, Wonosalam, dan sekitarnya. Kemudian untuk informasi suhu udara berkisar antara 23 hingga 34 derajat. Berada mencapai 60 hingga 95% dengan arah angin dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 5 hingga 35 km per jam. Untuk informasi peringatan dini perlu waspadai potensi hujan sedang hingga lebat yang disertai kilat atau petir dan angin kencang di sebagian besar wilayah Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Pandeglang bagian utara dan selatan, Kabupaten Serang bagian timur dan selatan. Selanjutnya untuk informasi tinggi gelombang, perlu diwaspadai potensi tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter di Selat Sunda Barat Pandeglang, perairan selatan Pandeglang, dan perairan selatan Lebak. Demikian informasi dari kami. Kami kembalikan ke studio.
1: Baik, terima kasih Mbak Ayu untuk informasi perakiraan cuaca wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas kembali.
2: Baik, selamat pagi.
1: Dan pendengar, kami informasikan kembali terkait untuk peringatan dini waspada potensi hujan sedang hingga lebat yang disertai kilat, petir, dan angin kencang di sebagian besar wilayah Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Pandeglang bagian utara dan selatan, kemudian Kabupaten Serang bagian timur dan selatan. Waspada juga untuk potensi tinggi gelombang 1,25 sampai 2,5 meter di Selat Sunda Barat Pandeglang, perairan selatan Pandeglang, dan perairan selatan Lebak. Demikian untuk informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya hari ini di hari Minggu 24 Mei 2026.
0: Perakiraan cuaca hari ini. Sembilan empat koma sembilan FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, satu informasi dari Pandeglang, pendengar Dinas Sosial Dinsos Kabupaten Pandeglang memulai proses verifikasi lapangan untuk pengisian kuota 270 siswa sekolah rakyat tahap pertama milik pemerintah provinsi yang berlokasi di Desa Korenji, Kecamatan Cadasari, Pandeglang, pendengar. Proses penjangkauan aktif ini sengaja dipercepat guna mengajukan

telah mencatat capaian pembangunan konstruksi ruang kelas di angka 40%. Dan pemerintah menargetkan seluruh kompleks asrama dan ruang belajar bisa fungsional total saat memasuki masa penerimaan siswa baru pada Juni dan Juli mendatang, pendengar. Percepatan durasi konstruksi juga terus digenjot pihak pengembang, meskipun masa kontrak baru akan berakhir secara resmi pada bulan Agustus. Dan untuk informasi tersebut kami kutip, pendengar, dari rri.co.id.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo

0: RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Halo pendengar, Anda sedang mendengarkan program Inspirasi Bisnis bersama saya, Dika. Hari ini kita akan berbincang tentang salah satu motor penggerak ekonomi Indonesia yang paling penting, yaitu UMKM. Bersama saya di studio sudah hadir dua narasumber hebat. Ada Ibu Dewi Kartika, pemilik usaha kerajinan lokal yang sudah sukses dan mendunia.
2: Hebat banget orang-orang ini ya. Aku baru buka usaha udah rugi aja.
3: Bukan rugi, Nak. Karena kamu belum tahu aja celahnya. Ayah selalu dukung kamu apapun usahamu. Suatu saat, Ayah yakin nanti kamu jadi seperti orang-orang hebat itu.
2: Apalagi ya yang harus aku lakuin?
3: Untuk jadi seorang pengusaha sukses, kamu harus tetap semangat dan mencoba lagi. Walau kamu pernah terjatuh, kamu harus terus bangkit. Karena itu adalah sebuah upaya yang harus kamu lakukan. Kegagalan bukanlah akhir, tapi sebuah pelajaran untuk mencapai kesuksesan yang lebih besar.

Dengar tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak warta berita yang akan disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Sentral dari Jakarta, pendengar. Dan setelahnya kami akan kembali tentunya akan menemani Anda dengan berbagai informasi, berita, dan lagu-lagu terbaik yang akan kami hadirkan untuk Anda, pendengar. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
2: Kita cari gimana kita kan pengen amannya. Kalau sampai PM Tamrat merebak lagi di Kota Batu itu suapnya publik kan bagaimana?
0: Komisi 7 DPR RI mendorong inovasi manajemen Taman Wisata Candi Prambanan.

0: Sementara itu pemerintah mendorong budidaya udang berbasis kawasan menjadi strategis swasembada protein. Pemeriksaan hewan kurban terus dilakukan menjelang Idul Adha. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengesahkan dua resolusi dukungan sektor kesehatan untuk Palestina. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 24 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah mendorong budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK menjadi langkah strategis dalam swasembada protein dan peningkatan ekonomi masyarakat. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
1: Jadi Bapak-bapak Ibu sekalian, hari ini saya hadir menyaksikan panen raya udang.
2: Presiden Prabowo Subianto menghadiri panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan BUBK.